0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

8.4 MHz Kerawanan Sana RRD Papua Samarinda ya, kembali berjumpa dengan Mbok Mia nih dalam program Halo Beno Etam edisi hari ini ya Bu Sumbo. Hari Kamis tentunya di 27 Agustus 2026 ya. Kita akan merapat hingga 1 jam ke depan hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan Bu Sumbo, di Halo Beno Etam nih tema Etam pada pagi hari ini Etam berkesahan ya, seputar ini nih kan Etam nih lagi sering meneh ya mati lampu ya di matlamu bergilir ya, bergantian di beberapa tempat di Samarinda dan juga sekitarnya ya Bu Sumbo. Nah, jadi menurut Etam ya, lebih mending pilih mati lampu apa nih punya internet nih Bu Sumbo. Kan dia akan Mbak Mia ngabuka jalur interaktifnya ya di 0541727256 atau di 736152, di WhatsApp juga bisa di 0811581994, atau mungkin bisa juga terus saya di kolom komentar di Facebook kita di Perompat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Tapi setelah kita nelingat lagu-lagu Nusantara lagi Bu Sumbo yo, akan Mbak Mia buka jalur interaktifnya. Temanya sekali lagi, mending Etam pilih mati lampu apa di punya internet. Kita nelingat lagu Kutai dulu Bu Sumbo dengan Bujang Duda.

0: Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Iya, bersama kembali lagi ya kita di Halo Bono Etam ya, masih seputar bagasahan tentang lebih mending nih mati lampu atau tidak internet ya. Ini ada yang mau gabung, kita sapa dulu Bu Sumbo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, capek deh, salam dulu kan salam.
0: Kenapa Bu Sumbo capek deh?
1: Di pasar, Mbak.
0: Oh, lagi di pasar.
1: Saya tadi demo HP sayangnya tuh. Apa namanya? Ini saya sedikit mengingatkan ya.
0: Apa nih Buso?
1: Sampah itu nambah kan dibuang ke sungai sungai di Jabat Mbok. Kulkas ini dibuang ke sungai itu aneh.
0: Kulkas?
1: Iya, coba kulkas rusak jukanya baru kan Mbok. Saya terjuni Mbok, saya tengok punya kutai. Saya tadi kendia mudahan masih ada tuh ya kan karena airnya naik nih. Aduh, ini saya Mbok. Kita enggak tahu tuh. Mohon maaf yo. Mohon maaf itu. Membalu koi dibuang.
0: Katanya
1: baru nih masalah, Mbok. Itu kan lebar.
0: Iya. Yeah.
1: Berapa? Aduh, hai ini saya tuh.
0: Ya Allah. Manusia
1: yang dewasa yang apa yang kanak mau dibuang sungai. Saya kirim ke wakil wali kota dan wali kotanya, Mbok.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi punya. Begitu kah, Pak? Pak Mamat. Iya, ini kan saya bukan mengada-ngada. Jadi Mbok ini kan apa item yang minum air itu kan, Bo, ya?
0: Iya.
1: Saya, Bo, yang dijual sombong, Bo. Dan lawas saya diminum air makam. Cuman kalau masak kan tetap tuh. Nah, ini saya bukan sombong, Bo. Saya beli anu nih, disebut namanya lah. Pakai yang 45.000 segalon ini.
0: Air
1: itu. Yang sudah keruh kan air itu, Bo, ya?
0: Iya.
1: Ini ditanda dulu, Bo.
0: Di Parak Pasar Jabah, nggak, Boso?
1: Ya, di sungai itu.
0: Ya Allah, sampai kulkas jiwa dibuang situ leh.
1: Iya, itu yang saya lihat kan kulkas, Boy. Banyak, Boy, yang larut dilarutkan presek kuning, habang, hitam, putih, larut, Boy. Kardus yang buatan botol mineral yang besar tuh, ikat baru buang sungai kan lucu.
0: Ya Allah, padahal sudah ada TPA loh.
1: Iya.
0: TPA. Tempat pembuangan sampah.
1: Iya, makanya kan saya kan apa namanya kritik itu. Ada yang di suka sama dengan saya di perusahaan itu tuh. Yang coba-coba membongkar bantaran sungai situ. Ya, memang kalau orang buang tinja di situ apa? Kita yang minum kan takut kena tombaknya, Bu. Itu kan orang yang membongkar itu kan sesuai dengan SOP-nya kan.
0: Iya.
1: Saya memang ya masalah jamban itu ya, Mbok, ya. Jamban tuh janganlah, tuh di etam kotoran dibuang sih, datang minum. Dan Bu, anul selo-selo aja cara Bu. Dia marah kan dia. Jadi apa tadi tuh, Bu? Tema tadi?
0: Tema kita nih anu, Bos. Mending mati lampu apa nih punya internet?
1: Internet yang mana nih? Apa WiFi kah?
0: Sembarang, Bos. Yang penting dari sebuah internetan.
1: Ampun saya, Bu, yo. Mau lampu kan, Bu, yo. Nah, kan langsung ke internet. Tidak, jadi udah anak kayak saya itu mau itu bu, saya pula makanan, woi jam 5 tuh sudah di depan tuh luar biasa macetnya bu, berganjal-ganjal bu, nah mati lampu karena ada ikan hias kan di rumah.
0: Oh iya,
1: aduh bu, dia ada ember lagi, mau ngalah ember di rumah, bawa macet lagi bu. Terus itu bawa lagi ke sini, akhirnya jam sejam baru Mbok tembus sebelah balik itu Mbok. Nah harus pakai oksigen ya Mbok.
0: Iya, mending mati ya ikannya, sehan juga.
1: Macam itu memanusiakan hewan kan begitu Mbok. Jadi bu saya sampai gini kan dengan anda. Saya mau ngomel Mbok. Bolak balik itu kan mau di mau saya pakai lampu LED saya itu 2 buting. Di motor sebuting, di rumah sini sebuting kan. Mau dimau, Boy. Sebenarnya kan lagi mengolah bumbu, kan?
0: Iya.
1: Jadi, bahwa PLN itu kan apa sih yang coba humasnya itu, Mbok, tampilkan di yang ini, di RRI, kan, gitu, Mbok, yo. Ada sebenarnya, jangan ada perbaikan-perbaikan. Ternyata, kan, mungkin dia ada. Makanya, dicek fakta itu, Mbok. Saya senang, Mbok.
0: Iya, tuh, jamnya DPRD, jamnya kalau bisa, ya, harusnya dapat kompensasi jamnya, ya. Gitu.
1: Dia kan ini ada ini PDM menyapa Mbok. Dia setama tuh PDM tuh. Jadi kan banyak merasakan keruh tuh Mbok. Jadi ini bisa juga Mbok karena PDM ini sudah semaksimal mungkin ini sudah menjernihkan air tuh kan ada PDM tuh Mbok. mun mati itu wae internet ya sudah habis pupus. Iya apa namanya etam tuh mun sudah internet biasa itu mbok yo internet pupus. Kadang-kadang saya tuh tanggal 1 ini paket kan habis mbok yo. Diingat ngisi mbok wae. Itu di warung tuh mbok etam tuh tegak anu tegak orang apa kelimpungan mbok. Nah, ndi bisa masuk kan?
0: Iya. Yeah.
1: Jadi mbok lewat banking sendi anu ndi ngerti masih.
0: Oh,
1: heeh. Itu kan. Aduh sudah aja dipicik-picik takut salah mbak etam beli 100 ribu tepicik
0: tepicik 1 juta
1: nah tuh ada mbak kawan situ makan naruh soto kan situ
0: iya
1: yeah. Mbak tepicik nah kita ditanggung-tanggung tepicik itu 5 juta mbak jadi yang acil itu pada itu lah kawal pian itu tepicik 5 juta lebih minyak mbak
0: ya Allah tapi jadi, dikembalikan ya bosu ya
1: Bapak Mbok. Jadi woy kalau sudah paket habis ya sudah.
0: Ya itu bosu.
1: Di warung kan mulai hambat tuh masih jam 8 jam 9 tuh masih adanya masih bisa. Kenapa nih apa HP sini? Oh kalinya habis paketnya. Oh di mau Mbok yang tinggalkan kopi dulu cari orang jual paket.
0: Nah mau nih bawa bosu ya.
1: Namun di rumah nih kan adik saya berempuja memang kalau nanti ada juga kan jadi mudah pegat mau itu kayak kemarin itu putus dah punya boy pupus harapan punya anak saya itu kan warung mamanya tuh pegat juga mati lampu nah ini boy susahnya itu memang serba susah boy mati lampu ya kan di bisa internet
0: betul
1: ya, nah di jalan kemudian dia ada paket habis
0: betul
1: jadi susah boy maka paket ini gini pulang kan kadang saya itu makain boyo saya kan beli 18 GB aja bo
0: sebulan busung
1: ya, sisa 10 nah, itu mbak ini bisa bertambahnya begitu putus hari ini hilang beli lagi 18 kan kalau pulsa kan boyo tampaknya 110 ribu sisanya bisa bertambah jadi 60 kan kalau paket yang bisa makanya kan di DPR tuh dikritik sida tuh
0: harusnya tuh bisa disambung di bulan berikutnya ya busu selama ini, belum mati ya HP-nya ya.
1: Ya sudah kan untungnya kan banyak sebenarnya tuh disebut lah merek ininya Mbok yo.
0: Yeah.
1: Ada apa kan lima kah tuh. Jadi HP-nya kan tambah aja kan.
0: Bejor.
1: Jadi kan segalanya yo saya ingatkan mati lampu jangan kita sembarangan. Kadang-kadang Mbok yo gas HP kan dibiarkan Mbok yo. Dan tadi ngecas HP mau itu bergenangan hati Mbok tapi adik itu sudah padain. Aku ngecas HP itu bukan tolong dilihat Ki, ya gitu kan. Jadi dicabut Mbok yo. Nah, terus itu Mbok yo, ini kejadian jujur. Ini agak terpanjang sedikit Mbok ini. Ada cucu atau anak ponakan. Nah, kalau cas itu Mbok yo, kabel ini sudah bocor Mbok yo. Kita kan nah jangan, jadi mbak ada karena itu umurnya 4 tahun, jadi bolak balik tangannya itu mbak anu beperduan tangan geriginya nih nak, ini saya tangkap mbak karena itu, ya, kenapa tangannya namanya karena kan di paham, ya tuh ketawa diginya kenapa anu om ya, mau tanya tangannya kenapa, itulah punya om kecolongan saya punya om, saya sudah terum dengan apa cas HP punya kan boyo, nah terkejut. Nah anak saya tuh punya kan tangan basah om habis mandi menjawat kabel boy.
0: Oh ya Allah.
1: Terkerujut hangus tangannya mbok. Jadi punya ini sudah 3 kali operasi om ya kan dagingnya kan membusuk mbok.
0: Iya. Yeah.
1: Karena bakarnya diambil boy. Nah tuh jadi jangan sampai apa ini mati lampu nih mbok yo. Dibiarkan tegak nih mbok yo. Saya kan dia jalan tuh mbok. Atau mati lampu. Nah. Itu harus teliti mulai, cabuti semua. Karena air radio tip ini dia itu mau ada no kumparan full. Mulai kalau kita biarkan panas, kalian dia otomatis gitu, Bu. Ingat dikirim ke dalam. Cuma mulai jangan pokoknya masalah yang elektrik kayak kipas angin dia matikan semuanya. Jadi terakhir nih, Bu, belilah apar mulai itu supaya kaget. Ya kan? Kalau instalasi listrik, nah salah mbok. Kalau listrik kabel hitam di rumah itu sudah aus 20 tahun kali 15 tahun ya ganti aja lah mbok. Saya berani mengatakan tuh paling 2 juta habis mbok yo. Jangan mbok padah, karena mampu mbok. Nah hitam mbok yang mudah kebakaran kan habis lah pupus.
0: Bocor.
1: Saya mbok ya nggak ada pupus mbok ya. jangan jual dia debit, mbok. Oh kurang, minjam, minjam mbok supaya atom aman kan gitu mbok. Karena listrik, kabel listrik ini mulai inya makin hari kan makin tua mbok.
0: Kering
1: itu dihantam oleh tikus pulang mbok, habisnya lihat babi kan nyam berapat, ya kan? Nah, ya sudah mbok ya, makasih mbok.
0: Siap busu.
1: Aman nih mbok, siapa-siapa?
0: Siapa busu?
1: Yang tamu siapa-siapa? Mbok Reni sudah tamu?
0: Belum, baru kita nih busu baru tamu nih.
1: Ya, nah itu ya ingetin tuh listrik dan apa dimatikan, ya itu mbok. Internet, munda habis apa, bisa dimati lampu mbok. Ya tentu ya, tidak kurang kelimpungan.
0: Iya, nah, serba salah ya busu ya?
1: Iya. Ini mbok anu jadi apa, carang jadi kadang-kadang terpelilit-pelilit mbok. Terima kasih Mbok Mia yo.
0: Sama-sama busu.
1: Sehat berataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih busu Mamat yo. Ah mejur jarsida. Mending mati lampu kah di punya internet. Ah serba salah nih etam nih. Mau pilih mending mati lampu apa di punya internet, dua-duanya nih di nyaman juga. Ah. Kita sapa satu lagi ya busu Mbok. Halo. Halo. Sama-sama salam muda ya. Iya nih dah suaranya. Ah ya sudah kita bu sembok yo. Kalau itu bu sembok kita nelinga lagu lagi karena nih terasa aja nih waktu etam nih sudah di penghujung ya. Terima kasih sudah bergabung, sudah nelinga. Oh ini ada lagi, kita sapa lagi dah. Halo. Selamat salam muda ya.
2: Selamat sambat dengan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir nih Mbak Mia tutup nih acaranya nih busu. Busu Nurahim, apa kabar?
2: Duduk-duduk di sini istirahat sebentar.
0: Oh, istirahat sebentar.
2: Coba-coba telepon.
0: Iya,
2: sudah masuk.
0: Alhamdulillah. Gimana kabar kita nih, Busu?
2: Ya.
0: Gimana kabar kita nih?
2: Kalau kabar saya baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Busu langsung aja nih, mumpung karena waktu kita nih sudah di penghujung ya, Busu. Busu, tema kita nih mending mati lampu apa nggak punya internet. Gimana nih, Busu Abdurrahim, tanggapannya?
2: Kalau mati lampu.
0: Mending mati lampu apa enggak punya internet, Busu? Kalau Busu pilih mana?
2: Halo? Punya?
0: Busu lebih pilih mending enggak punya internet atau mati lampu?
2: Kalau saya ya, kalau mati lampu itu enggak bisa nih, RRI digital enggak bisa kita bunyikan. Jadi harusnya itu ada lampu, ada listrik itu nah.
0: Oh, jadi Busu lebih pilih mending nggak punya internet daripada mati lampu ya Busu ya?
2: Iya, intinya itu kalau saya itu ada listrik.
0: Oh, ada listrik.
2: Iya. Karena kan banyak dengan cara lain. Ada genset. Ada tenaga surya. Cuma itu aja kalau kita pakai RRI digital, kalau mati lampu PLN, saya lihat itu nggak bisa pakai RRI digital.
0: Iya.
2: Nah itu, sering saya lihat itu nggak bisa ini pakai RRI digital, kalau mati lampu ya.
0: Kalau mati lampu ya bisa ya.
2: Tapi kalau misalnya penerangan, kan banyak, ada genset, banyak cara ya, ada tenaga surya, kan bisa kita pakai.
0: Iya. Benar,
2: kalau
0: benar.
2: Saya pendapat saya itu bomnya. Jadi kalau masalah listrik itu ya instalasinya ya, instalasi listrik. Oh sudah banyak saya mengalami itu. Maksud saya pasangnya itu nah, saya tahu persis itu. Di Samarinda di Batuai ini. Karena hari itu PLN mulai kilometer wattnya itu kilometer lampu itu sampai yang listrik HPLN mulai kilometer wattnya lampu itu sampai masuk ke dalam rumah atau ke bangunan itu hak yang punya rumah atau yang punya bangunan. Gitu nah. Ya saya tahu ya, karena sering sama-sama kerja dengan PLN.
0: Iya.
2: Saya tahu itu. Yang penting PCB-nya ini harus bagus.
0: Iya. Ya,
2: harus bagus. Bagaimana tanda-tandanya kalau bagus? Pertama, kalau saya ya, pendapat saya, harganya mahal. Kemudian kalau kita pegang itu berat.
0: Oh gitu, berat kalau misalnya bagus ya Busu ya?
2: Iya, NCB-nya sama itu berat. Kemudian kalau kita mau naikkan itu keras, nah itu bagus itu. Maksud saya kalau kita mau nyalakan keras, jadi begitu ada konslet atau arus pendek, dia jatuh, dia turun, jadi mati lampu, mati, nggak terjadi kebakaran.
0: Iya, langsung terputus, nah, otomatis ya.
2: Iya, dia mati kan. Jadi saya tahu persis itu. Jadi kalau 450 watt itu ampernya itu harus 2 jangan nanti misalnya 450 dipasang 4 ampere itu salah. Nanti
0: gak cocok,
2: juga menimbulkan kebakaran. Kalau misalnya 900 watt itu ampernya itu harus 4 ampere. Itu nah. Kemudian kalau 1300 watt itu ampernya itu harus 6 ampere. Nah itu ya, saya tahu persis itu mengenai kebal-kebalnya. Saya bisa bahkan kalau disuruh pegang listrik ya senyum biar nyala kalau instalasinya ya. Saya disuruh pegang, misalnya saya tanya kebalnya, saya bisa. Karena sudah banyak mengalami pemasangan, saya pasang instalasinya itu listrik. Nah, saya tahu itu. Sudah banyak saya kerjakan itu. Bumnya bukan cerita aja, teori tanpa praktek biasanya juga tidak berhasil.
0: Benar, Bu So.
2: Biasanya sih ya, kalau pendapat saya. Ya mungkin dulu itu dulu kamu saya kemukakan dulu bomnya.
0: Iya, siap, Bu So.
2: Karena saya mau kerja lagi nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan pekerjaan Bu So Abdurrahim ya, dan semoga sehat selalu ya. Jadi Bu So Mbok, ada yang pilih mending mati, pilih mati lampu, ada juga lebih pilih mending tidak internet, karena itu kebutuhan kita masing-masing. Ada yang terbiasa sama internet, ya mending jangan sampai mati lampu, karena lampu itu sangat dibutuhkan. Misalnya etam nih kepanasan, pengen kipasan, atau supaya bisa tetap nonton televisi gitu ya. Jadi lebih pilih mending tidak internet. Tapi mun etam sudah terbiasa megang internet ya, baik internet pakai wifi atau pakai kuota ya, pakai paket data gitu, lebih sudah lebih pilih mati lampu gitu ya. Yang penting masih ada internetnya. Nah itu keputusan etam masing-masing ya, Bu So Mbok. Dan nggak terasa juga karena waktu kita sudah di uang kucing 853 ya, Mbak Mia mau mundur diri dari Halo Beno Etam. Setelah ini kita ketemu lagi dalam program Dialog Dokter Etam ya, Bu So Mbok, di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan dia akan ada narasumber kita dari Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda. Tetap bersama kami di Berobat RRI Samarinda.

0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keroan Desa Kota Kartanegara gelar budaya mewarnai Festival Seribu Tumpeng di lapangan bola Desa Loakulu Kota, Kecamatan Loakulu, Selasa 25 Agustus 2026. Sebanyak 18 paguyuban jaranan dan reog tampil dalam kegiatan tersebut, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyaksikan kesenian tradisional yang berkembang di Loakulu. Camat Loakulu Ardiansyah mengatakan festival menjadi ajang berkumpul masyarakat, sekaligus memperkuat kebersamaan melalui tradisi yang masih dijalankan hingga kini. Kehadiran berbagai kelompok seni membuat suasana festival semakin meriah. Masing-masing paguyuban menampilkan kesenian yang berkembang dan dikenal di tengah masyarakat. Festival turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji, Sultan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura, 221 Sultan Haji Muhammad Arifin, jajaran pemerintah daerah, TNI Polri, tokoh agama dan pelaku seni. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat gotong royong masyarakat sekaligus menjaga keberadaan kesenian tradisional agar tetap hidup dan berkembang di Kutai Kartanegara. Demikian Hambar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Hambar Etam selanjutnya.
0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
2: Adik mau pilih yang warna apa?
3: Warna putih.
4: Kalau kakak pilih warna apa?
5: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
3: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
4: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
6: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
4: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
7: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat Ahmad Kronisana RRI Poma Samarinda. Kembali berjumpa dengan Mbok Mia ya pada pagi hari ini. Tentunya dalam program Dr. Etam seperti biasa di hari Kamis ya, Bu Sumbo. Di edisi hari Kamis 27 Agustus 2026 ya, Bu Sumbo. Dan di pagi hari ini Dr. Etam kedatangan narasumber hebat ini dari Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda. Ada Dr. Rudy Tabri, spesialis bedah subspesialis onkologi konsultan. Sampai saya hampir lupa nih dok apa ininya kepanjangannya. Saya sapa dulu, selamat pagi dokter.
1: Selamat pagi Bu, selamat pagi pendengar RRI Samarinda.
0: Apa kabarnya dokter hari ini?
1: Baik, sehat.
0: Sehat dan happy. Alhamdulillah. Dokter Rudy adalah dokter spesialis onkologi Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda ya dok ya. Dan pendengar, sebagai informasi untuk program Dokter Etam juga ditayangkan secara live ya di YouTube-nya RRI Samarinda. Dan tentunya di RRI Digital juga. Kalau saya pendengar mau bergabung, mau mengirimkan pertanyaan, bisa juga di 0541-727656 atau di 736152 ya. Di WhatsApp juga bisa di 0811-5819-984. Dan tema pada pagi hari ini, tema kita adalah kemoterapi pada penderita kanker ya dok ya. Ini sebagai awal-awal nih dok, dokter spesialis onkologi, mungkin ada pendengar yang belum tahu, onkologi itu apa dok?
1: Terima kasih. Onkologi adalah spesialisasi tentang penanganan penyakit karena tumor, tumor jinak ataupun tumor ganas. Jadi semua disiplin ilmu itu punya subspesialis onkologi. Ada penyakit dalam, konsultan onkologi medik, ada bedah, konsultan onkologi, ada dokter kebidanan, konsultan onkologi, dokter mata, dokter ortopedi, konsultan onkologi. Jadi semua disiplin ilmu itu punya konsultan onkologi.
0: Oh, semua disiplin ilmu punya konsultan onkologi ya dok ya?
1: Iya.
0: Berarti ada hubungannya sama kemoterapi juga ya dok, berarti sama penderita kanker, sama onkologi?
1: Ada.
0: Ada juga ya. Ini kemampang seputar kemoterapi nih dok. Sebenarnya kemoterapi ini apa sih dok?
1: Jadi yang paling penting itu kita bicara tumor ganas. Hanya tumor ganas lah yang kita lakukan pengobatan kemoterapi. Tadi di muka saya sudah sampaikan bahwa kalau kita bicara benjolan, kita bicara tumor. Tumor itu ada tumor jinak, ada tumor ganas. Yang tumor ganas itu namanya kanker. Jadi hanya kanker inilah atau tumor ganas inilah yang perlu pengobatan kemoterapi. Pengobatan kanker, tumor ganas itu pengobatannya multiterapi, operasi, kemoterapi, radiasi, hormonal terapi, dan yang terbaru ini targeting terapi. Nah, sekarang kita akan bicara tentang kemoterapi.
0: Kemoterapi.
1: Jadi kemoterapi itu apa saja yang kita lakukan dengan pemberian obat-obatan untuk mengobati penyakit karena kanker. Untuk mengobati kankernya, untuk mencegah kekambuhan dari kanker, untuk mengobati kanker yang telah melakukan penyebaran. Inilah obat-obatan yang berguna untuk menangani dari kanker atau penyakit keganasan tadi. Itu termasuk kemoterapi.

0: Dan kan orang banyak nih dok beranggapan kalau misalnya kemoterapi ini pengobatannya ini sangat berat. Ada yang bilang katanya panas atau di badan itu jadi kurang nyaman gitu dok ya. Ini sebenarnya bagaimana sih para dokter ini menentukan kalau apakah seorang pasien ini membutuhkan kemoterapi? Dan benar gak sih dok kalau misalnya kemoterapi itu rasanya sangat tidak nyaman?
1: Jadi inilah yang penting, bahwa kita memberikan edukasi tentang kanker, kita memberikan edukasi tentang penanganan pengobatan daripada kanker atau tumor ganas tersebut. Problem utama kita dalam menangani pasien kanker atau keganasan tadi, kanker datang pada stadium yang lanjut, kanker datang pada stadium 4. Ini yang terbanyak ini. 60-70% pasien kanker itu datang di stadium lanjut, di stadium 4. Pasien datang dengan luka karena kankernya, kalau kanker payudara, ada borok di payudara, lengan bengkak, atau kalau sudah menyebar, ada penyebaran ke paru-paru, batuk, sesak napas, penyebaran ke tulang, patah tulang, dan sebagainya. Kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena faktor dari pasien. Pasien tidak tahu. Pasien tidak mau. Tidak tahu karena mungkin edukasi tentang kanker masih kurang.
0: Oh iya, benar.
1: Tidak mau karena ada stigma-stigma di masyarakat, kalau kanker nggak boleh operasi. Kalau operasi nanti kankernya muncul lagi. Kalau kanker nggak boleh kemoterapi, karena kalau di kemoterapi nanti habis kemo keadaannya jelek, nanti bisa meninggal. Kalau kanker tidak bisa disinar, tidak boleh disinar. Jadi inilah stigma-stigma yang salah. Akhirnya apa? Pasien tadi tidak mau mengikuti pengobatan, dan akhirnya kanker datang di stadium yang lebih lanjut. Kalau kita bicara kemoterapi yang merupakan salah satu bagian dari pengobatan kanker, kemoterapi ini dilakukan di seluruh dunia. Kalau ini dilakukan di seluruh dunia, termasuk kita sendiri Samarinda yang bagian dari global, tentunya kalau berbahaya ini tidak kita lakukan. Nah, jadi standar pengobatan dari kanker adalah, bagian salah satunya itu adalah pengobatan kemoterapi. Kemoterapi adalah pengobatan yang aman, yang standar, yang berguna untuk memberikan pengobatan yang maksimal terhadap kanker tadi. Jadi inilah yang kita mesti ubah, stigma yang mengatakan bahwa kemoterapi itu berbahaya. Mungkin itu.
0: Kalau menurut dokter sendiri, mulai dari kapan nih kira-kira pasien bisa untuk kemoterapi? Kan banyak yang baru sadarnya atau baru berobatnya pas stadium 4 ya dok ya. Kalau misalnya masih stadium 1, itu apa sudah bisa dikemoterapi dok, atau bagaimana?
1: Jadi kita yang paling penting itu adalah kita memastikan dulu kalau tumor itu dia jinak atau ganas. Kalau dia ganas, dibuktikan dengan pemeriksaan patologi, histopatologi. Kalau dia ganas, kita mesti menentukan stadium dari kanker tersebut. Setelah kita menentukan stadiumnya, barulah kita menentukan rencana-rencana pengobatannya. Nah, salah satu pengobatannya itu adalah dengan kemoterapi. Kalau kanker itu datang di stadium yang lebih awal, operasi itu merupakan pilihan pertama. Jadi pasien, kita lakukan operasi. Setelah operasi, untuk menambah maksimal dalam pengobatan kanker, kita lakukan terapi-terapi tambahan. Terapi tambahan itu bisa kemoterapi, bisa radiasi, bisa hormonal, yang seperti saya sebutkan tadi, pengobatan-pengobatan kanker. Salah satunya itu kemoterapi. Jadi kemoterapi itu untuk lebih memaksimalkan lagi pengobatan kanker tersebut. Kalau di stadium awal kita lakukan operasi, kemoterapi adalah terapi tambahannya. Tapi kalau misalnya pasien sudah datang di stadium yang lebih lanjut, atau di stadium yang metastasis, pengobatannya kita mesti melakukan pengobatan yang mendahului operasi. Jadi kemoterapi di sini berfungsi untuk, misalnya kalau kankernya besar, untuk mengecilkan kankernya. Kalau pasien tadi kankernya menyebar, untuk mengobati juga penyebarannya. Sehingga kalau pasiennya sudah kanker sudah terkontrol, setelah dilakukan kemoterapi, barulah

0: kita melakukan operasi.
1: Operasi.
0: Jadi pada stadium awal kita melakukan operasi disertai terapi tambahannya kemoterapi.
1: Mm-mm.
0: Tapi bila stadium udah lanjut atau stadium 4, pengobatannya terbalik. Kita lakukan kemoterapi dahulu, diikuti dengan operasi dan dilanjut dengan kemoterapi lagi.
1: Untuk jenis kanker kita, semua kanker bisa diobati dengan kemoterapi, dok? Atau
0: kemoterapi tentunya kalau kanker ini sifatnya itu kemo sensitif atau responsif. Jadi terkadang kita pemilihan pengobatan tambahan selain operasi itu kita lihat juga jenis kankernya. Nah, kita memberikan kemoterapi itu berdasarkan jenis dari kanker tersebut. Kalau dia memberikan respon, kita akan lakukan kemoterapi. Lalu kita lihat juga dia dari obat yang akan kita pakai. Kita menentukan juga dosis yang tepat untuk memberikan pengobatan kemoterapi tadi. Waktunya, lama pemberiannya. Jadi kalau kita merencanakan atau membuat planning pengobatan kanker dengan kemoterapi, kita menentukan tadi jenis-jenis atau indikasi pasien ini kenapa kita kemoterapi. Jadi berdasarkan jenis patologinya, berdasarkan jenis obat yang kita pakai, berdasarkan dari bagaimana kita memberikannya, waktunya, lamanya, itu kita sudah planningkan waktu kita akan memberikan kemoterapi. Jadi tidak semua pasien tadi kanker itu kita lakukan kemoterapi, tapi berdasarkan indikasi-indikasi tadi.
1: Oh, baik dokter. Mungkin untuk masyarakat yang mungkin baru pertama kali mendengar istilah kemoterapi nih dok ya, ini apa yang paling penting diketahui nih agar tidak langsung merasa takut nih dok ketika dokter menyarankan pengobatan ini?
0: Tentunya kita sebagai seorang dokter, kita memberikan informasi tentang apa penyakitnya dari pasien, apa jenis kankernya, bagaimana pengobatannya. Dan bila kita melakukan pemilihan kemoterapi, kita akan tentukan, kita akan jelaskan ke pasien bahwa kita akan memberikan obat kemoterapi, cara pemberiannya, karena kemoterapi ada yang lewat infus, ada lewat yang dimakan, ada lewat suntikan, ada juga lewat yang dioleskan.
1: Oh, ada juga dok.
0: Jadi macam-macam cara pemberian obat kemoterapi, dan itu kita jelaskan ke pasien. Langkah-langkah bila pasien itu akan dikemoterapi, pasien akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan, apakah pasien ini disertai juga dengan ada penyakit-penyakit tertentu. Lalu kita akan konsultasikan bila dia ada penyakit-penyakit tersebut tadi dengan dokter-dokter yang memang menangani penyakitnya. Lalu kita akan menjelaskan komplikasi-komplikasi daripada obat-obatan yang dipakai untuk kemoterapi tersebut. Dengan kita memberikan penjelasan, diharapkan pasien ini akan mengetahui kira-kira apa itu kemoterapi, bagaimana cara pemberiannya, apa efek samping dan sebagainya. Dan kita selalu memberikan waktu untuk pasien konsultasi tentang pelaksanaan kemoterapinya nanti.
1: Oh, baik dokter. Dokter, ini ada yang mau bergabung, kita sapa dulu ya dok. Halo.
2: Halo.
1: Oh, Bu Soari. Bu Soari ini Bu Mia lagi ada di program Dokter Etam dengan Dokter Rudi Tabri. Bu Su mau kirim salam ke dokternya kah, Bu Su?
2: Ya. Salamnya
1: buat semuanya aja. Buat semuanya, oke. Atau mungkin Bu Sari ada pertanyaan seputar kemoterapi, Bu Su?
2: Ya.
1: Oh, ikut aja berarti Bu Su ya?
2: Ya.
1: Oke, siap. Terima kasih Bu Sari. Selamat pagi. Assalamualaikum. Bu Sari di Juanda tadi, dokter. Dokter, kita lanjut lagi nih seputar kemoterapi. Kalau banyak nih dokter, beredar di masyarakat ya, kita nonton di TV atau di media sosial, biasanya orang yang melakukan kemoterapi itu biasanya rambutnya rontok. Itu mitos atau fakta, atau memang ada hubungannya dokter sama kemoterapi ini dok?
0: Sebagian besar iya, karena sebagian pemberian obat kemoterapi bisa menyebabkan itu alopecia atau rambut rontok atau kebotakan. Jadi efek daripada kemoterapi ini banyak. Ada efek yang cepat, ada efeknya yang lamban, ada yang sangat lamban. Salah satu efek dari kemoterapi tadi adalah kebotakan.
1: Oh ya. Yeah.
0: Tapi sebagian besar memang obat-obat kemoterapi bisa menyebabkan rambut rontok. Mm-hmm. Tapi ini kita nggak bisa langsung samakan bahwa apakah semua orang yang di kemoterapi rambutnya akan rontok? Karena ada sebagian faktanya orang itu enggak rontok enggak rambutnya.
1: Oh.
0: Ada juga dia rontoknya itu hanya sedikit saja.
1: Mm-mm.
0: Tapi memang ada orang yang memang rontok semua rambutnya.
1: Mm-mm.
0: Jadi ini memang iya bahwa salah satu efek kemoterapi itu adalah kebotakan. Efek lain ya mual. Mm-mm. Biasanya setelah pemberian kemoterapi itu mual, nafsu makan yang kurang.
1: Mm-mm.
0: Orang bilang apa, nek ya, nek untuk ngelihat makanan sehingga orang tidak ada selera makannya. Bisa juga disertai dengan diare.
1: Mm-mm.
0: Diare pasca kemoterapi biasanya muncul hari-hari ketiga. Bisa juga disertai dia dengan bukan diare tapi malah kesulitan untuk buang air besar.
1: Oh, malah sembelit ya dokter?
0: Iya. Satu minggu pemberian kemo biasanya disertai dengan linu-linu, pegal-pegal pada otot. Nah, itu efek-efek samping daripada kemoterapi.
1: Mm-mm.
0: Kita semua punya memberikan obat-obatan sebelum melakukan kemoterapi. Obat-obatan untuk mengurangi efek daripada kemoterapi tersebut.
1: Mm-mm.
0: Kita berikan obat untuk mencegah mual, muntah, alergi.
1: Mm-mm.
0: Karena kemoterapi bisa juga menyebabkan alergi.
1: Mm-mm.
0: Alergi pada tempat masuknya itu jarum infus atau alergi secara keseluruhan. Jadi kita sebelum pasien dilakukan kemoterapi tentunya kita mencari tahu dulu apakah pasien ada alergi pada obat-obat tertentu.
1: Mm-mm.
0: Dan kita memang memberikan obat-obat untuk mencegah reaksi alergi tadi.
1: Mm-mm.
0: Jadi itu persiapan-persiapan untuk kemoterapi. Dan obat-obatan sebelum kemoterapi biasanya kita sudah berikan kepada pasien yang akan dilakukan kemoterapi.
1: Mm-mm. Oh, berarti kalau misalnya yang kayak bercandaan rambutnya rontok, kena kanker, berarti itu enggak dok ya? Hoax dok ya?
0: Enggak.
1: Hoax. Berarti itu bisa jadi rontok karena pas proses kemoterapi ya. Yeah. Kalau misalnya kita enggak kemoterapi, kalau misalnya rambutnya rontok, bukan berarti kanker berarti dok ya?
0: Ya.
1: Banyak sekali beredar tuh katanya kalau misalnya rambut rontok kayak gitu katanya dok. Kalau gitu dokter kita jeda sejenak dulu ya. Kita dengarkan satu lagu dan juga iklan layanan masyarakat. Pendengar kita sesuatu lagi akan kembali ya setelah break satu ini. Tetap bersama kami di Perombat RRI Samarinda.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI. Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Baik pendengar Promatri Samarinda, kita kembali lagi dalam program Dr. Etam, masih seputar kemoterapi pada penderita kanker dengan narasumber kita Dr. Rudy Tabri ya, dokter spesialis onkologi Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda ya. Kita lanjut lagi ya dok ya, masih seputar kemoterapi. Dok ini ngomong-ngomong soal kemoterapi, alurnya sendiri ini bagaimana nih dok? Alur kemoterapi dan apakah ini kalau misalnya kita menjalankan kemoterapi, apa ini seterusnya dok? Atau mungkin ada waktu-waktunya atau mungkin jaraknya atau bagaimana? Silakan dokter.
1: Terima kasih, ini pertanyaannya bagus. Jadi bila dokter telah memutuskan kepada pasien bahwa pasien akan menerima kemoterapi, jadi alurnya itu bila pasien itu datang ke rumah sakit, pasien itu akan melalui poli. Tentunya dalam hal ini poli bedah onkologi. Rumah Sakit Dirgahayu itu telah menyiapkan poli bedah onkologi. Rumah Sakit Dirgahayu juga telah menyiapkan untuk fasilitas ruang perawatan kemoterapi dan ruang untuk pencampuran obat kemoterapi. Jadi kita sudah melaksanakan pelayanan kemoterapi di Rumah Sakit Dirgahayu. Pasien datang ke poli, pasien akan diperiksa oleh dokter bedah onkologi. Dokter akan memberikan penjelasan tentang penyakit pasien, memberikan penjelasan tentang kemoterapi, memberi penjelasan tentang obat apa yang akan diberikan, memberi penjelasan tentang dosis yang akan dipakai, bagaimana cara pemberian obat kemoterapinya, karena kebanyakan pemberian obat kemoterapi itu melewati infus. Setelah itu dokter juga akan menjelaskan tentang efek samping daripada obat-obat tersebut, lalu akan menjelaskan tentang lama pemberian kemoterapi. Biasanya pemberian kemoterapi itu ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, ada yang 4 jam.
0: Sekali sesi ya dok
1: sekali
0: ya?
1: Sekali pemberian kemoterapi. Obat kemoterapi juga itu ada yang obat tunggal. Obat tunggal artinya pada saat pemberian itu obatnya hanya satu jenis obat. Tapi bisa juga obatnya itu ada 2 obat atau 3 obat. Semakin banyak obat yang dipakai, tentunya akan memberikan tingkat kesembuhan yang semakin besar. Karena obat-obat itu, setiap obat itu mempunyai potensial tersendiri. Kalau kita menggunakan 3 obat, tentunya potensialnya akan semakin banyak dalam mengobati kankernya tersebut. Lalu dokter juga akan memberikan penjelasan tentang setiap berapa lama sih untuk kemo berikutnya. Dan berapa serial, berapa jumlah total kemoterapi tersebut diberikan. Karena ada pertanyaan, dokter, saya sampai kapan ini di kemoterapi? Ya. Nah, jadi biasanya untuk satu kali siklus itu biasanya kita berikan 6 kali pemberian. Ada 6 kali pemberian, ada 8 kali pemberian, tergantung protokol pengobatannya.
0: Jadi itu biasanya berapa?
1: Jadi kita punya protokol pengobatan untuk kanker A menggunakan obat ini, biasanya kita berikan 6 siklus. Untuk menggunakan obat ini nanti adanya pemberian itu 8 siklus. Dengan jarak-jarak yang sudah sesuai dengan protokolnya. Jadi kita akan menjelaskan semua ke pasien tentang semua pelaksanaan kemoterapi tersebut.
0: Kalau misalnya kayak 6 siklus atau 8 siklus tadi itu biasanya dalam jangka waktu berapa bulan dok?
1: Nah jadi kalau misalnya pemberian itu, ada pemberian obat itu yang tiap 2 minggu. Jadi kalau tiap 2 minggu dan 6 siklus, ya tentunya itu kira-kira 3 bulan ya. Lalu kalau misalnya ada yang pemberiannya tiap 3 minggu. Kalau 3 minggu artinya kalau 6 siklus itu kira-kira 5 bulan. Ada yang 8 siklus. Jadi itu bisa kita perkirakan berapa lama nanti pasiennya akan menjalani kemoterapi. Karena sesuai dengan siklusnya, sesuai dengan jarak tiap pemberian obat kemoterapi tersebut. Nah ini kita selalu jelaskan ke pasien pada saat pasien itu pertama kali akan dilakukan kemoterapi. Pasien akan kita lakukan pemeriksaan laboratorium, melihat fungsi organ tubuhnya, melihat keadaan daripada pasien tersebut pada saat akan dikemoterapi. Pemeriksaan laboratorium itu standar untuk setiap kali pelaksanaan kemoterapi. Untuk yang pertama kali di kemo, kita akan melakukan juga pemeriksaan jantung. Melakukan pemeriksaan echocardiography untuk menilai keadaan jantungnya, fungsi jantungnya dan sebagainya, karena banyak obat-obatan kemoterapi itu menyebabkan toksik di jantung. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan echocardiography, konsul ke dokter jantung. Ini untuk kemoterapi yang pertama. Biasanya ini kita lakukan berulang untuk setiap 6 kali siklus kemoterapi. Tapi kalau laboratorium itu setiap kali pasien akan dikemo harus periksa laboratorium. Kan pertanyaannya, kenapa diperiksa laboratorium, dokter? Salah satu efek kemoterapi itu bisa menyebabkan depresi sumsum tulang. Depresi sumsum tulang bisa menyebabkan penurunan daripada komponen-komponen darah. HB bisa turun, darah putih bisa turun, keping darah bisa turun, dan ini akan berbahaya bila kita tidak koreksi. Jadi kalau misalnya pada saat dia akan kemo berikutnya HB-nya turun, kita tentunya akan melakukan transfusi. Pada saat kemo darah putihnya turun, kita akan memberikan obat-obatan untuk menaikkan darah putihnya. Karena kalau kita kemo dalam keadaan dia darah putihnya sangat turun, sangat rendah, ini bisa berpotensi untuk dia infeksi. Nah lalu keping darah juga, keping darah kan untuk menjaga darah. Kalau keping darahnya turun, nanti bisa perdarahan spontan. Nah jadi inilah pentingnya kita melakukan pemeriksaan laboratorium setiap kali pasiennya akan dilakukan kemoterapi.
0: Nah, berarti,
1: jadi kita juga mesti melihat penampilan atau status keadaan pasiennya. Karena terkadang saya di poli pada saat ada pasien mau kemo, yang datang hanya anaknya atau istrinya, suaminya. Kenapa istrinya gak ikut yang mau dikemo? Kenapa orang tuanya gak ikut yang mau dikemo? Di rumah Pak Dokter. Nah ini kita gak bisa. Kenapa? Kita mesti lihat, kita mesti tahu keadaan pasiennya. Kalau kita gak lihat, misalnya ya, pasiennya ada gangguan kesadaran, walaupun laboratoriumnya normal, ini akan berbahaya bila dikemo. Jadi dokter itu harus melihat, harus memeriksa setiap kali pasien akan dikemo, walaupun laboratoriumnya normal. Jadi ini standar kita untuk bila pasien itu akan melakukan kemoterapi bila dia kontrol di poli bedah onkologi. Jadi ini alurnya. Pasien kalau mau dikemo selalu datang ke poli, ketemu dokter, dilakukan pemeriksaan laboratorium. Untuk kemo yang pertama kita lakukan pemeriksaan jantung tadi. Ya. Jadi ini standar kita untuk lakukan pemeriksaan untuk alur kemoterapi. Bila semuanya normal sesuai jadwal, pasien itu akan diatur untuk dilakukan pemberian kemoterapi. Kemoterapi itu obat dicampur di ruang pencampuran obat. Nah, memang kalau kita berdasarkan standar, kita punya rak atau kabinet, rak kabinet untuk melakukan pencampuran obat. Kita standar untuk menggunakan alat-alat untuk safety. Ya, baju, lalu penutup kepala, penutup mata, sarung tangan atau handscoon, itu standar. Ya, standar itu untuk mencegah kontak antara obat dengan kita yang memberikan pencampuran obat, karena obat-obat itu ada yang sifatnya korosif. Korosif itu bisa mengganggu permukaan tubuh kita bila kontak dengan obat tersebut. Nah, jadi ini standar. Ruang kemoterapi itu ruangnya tentunya nyaman untuk pasien. Ada pertanyaan, dokter, kalau orang di kemoterapi bisa nggak ditunggu?
0: Iya tuh dok.
1: Bisa, ya bisa ditunggu. Dokter, apakah kemoterapi itu, obat kemoterapi itu memberikan pancaran radiasi? Obat kemoterapi tidak ada yang memberikan pancaran radiasi. Jadi kemoterapi aman saja untuk ditunggu oleh keluarga. Ya. Jadi obat-obat kemoterapi itu tidak ada yang memberikan pancaran radiasi. Aman bila misalnya ada keluarga yang ada di sekitar situ.
0: Iya.
1: Ya, yang menemani pasien yang dilakukan pemberian kemoterapi tadi.
0: Oh, berarti tetap pakai baju astronot ya, dok ya?
1: Jadi kalau itu standar untuk pekerja.
0: Oh, pekerja. Kalau saya nunggu, dok?
1: Boleh, aman. Kalau penunggu nggak perlu pakai obat. Tidak perlu pakai baju asmat tadi, astronot tadi.
0: Oh, berarti dalam ruangan itu boleh ya, dok ya? Boleh. Ditunggu ya, dok ya?
1: Boleh, aman. Karena tidak ada pancaran radiasi. Obat-obat kemoterapi tidak ada pancaran radiasi.
0: Soalnya kan ada yang bilang takut ketularan kanker, padahal itu nggak menular ya, dok ya?
1: Kanker tidak menular. Pengobatan kanker tidak memberikan radiasi. Ya. Kecuali kalau pengobatan ablasi dengan nuklir, misalnya pada kasus-kasus kanker tiroid, ya memang pasiennya di ruang isolasi, tidak dilakukan ablasi nuklir. Nah sekarang tadi ada pertanyaan, dokter. Sampai kapan sih kemoterapi itu diberikan? Jadi kita sudah dokter pada kontak pertama dengan pasien, dokter itu sudah, tadi saya sudah jelaskan, dokter itu sudah menjelaskan bahwa kita akan melakukan pengobatan dengan menggunakan obat ini. Obat ini akan dipakai, obat ini akan diberikan sebanyak 6 siklus atau 8 siklus. Jadi itu sudah, kita sudah ukur. Nah sekarang bagaimana kita tahu bahwa obat ini sudah selesai, dokter akan melakukan evaluasi. Jadi setelah kemoterapi selesai dalam ada siklusnya, misalnya 6 siklus atau 8 siklus, dokter itu akan melakukan evaluasi. Evaluasi itu dari keadaan pasien, dari subjektifnya pasien, keadaan umumnya pasien. Apakah pasien menjadi lebih enak, lebih nyaman, tubuhnya sudah mulai fit, membesar lagi, sudah sehat, makannya sudah baik, keluhan-keluhan tadi sudah tidak ada lagi. Ini subjektif pasien. Kalau dari objektif, kita periksa laboratorium. Yang paling penting itu pemeriksaan tumor marker. Tumor marker itu petanda kanker. Biasanya kalau kita kemoterapi, kita berikan pengobatan yang memang semestinya, kadar tumor markernya itu akan turun. Lalu kita evaluasi dia juga dengan pemeriksaan foto dada, USG, CT scan, dan yang kita di Samarinda ini punya fasilitas nuklir untuk mendeteksi kanker, kekambuhan kanker ataupun penyebaran kanker dengan fasilitas nuklir. Samarinda punya fasilitas nuklir untuk evaluasi kanker tersebut.
0: Ngomong-ngomong lagi, dok, ini seputar ini, dok, kan ada nih orang berobat kemoterapi kanker, tapi ada juga di keluarganya menyarankan selain kemoterapi juga pengobatan tradisional nih, dok, atau alternatif. Ini bisa gak sih, dok, sekaligus sama kemoterapi?
1: Pengobatan salah satu yang menyebabkan kenapa pasien-pasien terlambat datang karena kanker, itu karena pas kurangnya edukasi yang seimbang tentang medis dan non-medis. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa pasien bila dinyatakan dirinya kanker, pasien itu bukan ke medis, pasien itu lebih mengambil pemilihan alternatif ke non-medis. Karena stigma yang mengatakan jangan dioperasi, jangan ke dokter, nanti dioperasi, jangan ke dokter, nanti di kemoterapi, nanti di radiasi, yang semuanya itu buntutnya akan menyebabkan kanker itu akan bertambah parah dan akhirnya pasien akan meninggal. Stigma atau edukasi yang tidak seimbang antara medis dan non-medis. Kalau kita medis, tentunya kita bicara pengobatan medis. Saya tidak pernah bicara pengobatan non-medis. Saya tidak tahu bagaimana mekanisme bekerjanya pengobatan yang non-medis. Dan kita tidak pernah mengkombinasikan pengobatan medis dan non-medis dalam menangani kanker. Jadi saya selalu memang memberikan batasan yang tegas bahwa bila seorang pasien memutuskan untuk berobat medis, tentunya pengobatan-pengobatan non-medis itu ditinggalkan.
0: Dihentikan ya dok ya.
1: Karena tidak pernah sejalan. Mm-mm. Pengobatan medis dan pengobatan non medis itu berjalan sama-sama. Mm-mm. Dalam mengobati kanker.
0: Mm-mm.
1: Mungkin itu jawaban saya.
0: Oh, saya banyak sekali berada dari masyarakat juga dok, karena takut, mungkin ketakut karena kemoterapi, ketakut efek sampingnya. Jadi lebih memilih ke non medis dulu. Padahal itu malah memperparah ya dok ya, kalau misalnya terlambat ya.
1: Ya, saya tidak bilang memperparah, tapi pasien-pasien yang datang ke dokter untuk mendapatkan pengobatan medis itu sudah melewati pengobatan-pengobatan yang non-medis sebelumnya.
0: Oh, baik dokter, ini karena waktu kita udah di penghujung nih, padahal masih banyak nih pertanyaan seputar kemoterapi nih ya dok ya. Ini dua pertanyaan terakhir dok. Bagi pasien yang baru mau memulai kemoterapi nih dok, apa yang sebaiknya dipersiapkan secara fisik dan mental nih dok, agar lebih siap menghadapi menjalani pengobatan?
1: Ya, tadi sudah saya sampaikan di depan.
0: Mm-mm.
1: Dokter akan memberikan penjelasan semuanya.
0: Mm-mm.
1: Tentang kemoterapi. Dokter akan memberikan penjelasan ke pasien bahwa kemoterapi itu aman-aman saja.
0: Mm-mm.
1: Kenapa aman? Karena kemoterapi dilakukan di seluruh dunia.
0: Mm-mm.
1: Jadi pengobatan kita bagian dari masyarakat global.
0: Mm-mm.
1: Pengobatan yang ada di sini sama dengan pengobatan yang ada di luar. Demikian sebaliknya. Yang ketiga, kalau kita mengobatin kanker dengan benar, tentunya akan memberikan hasil yang benar.
0: Yang baik.
1: Mm-hmm. Ya, jadi kita memberikan edukasi ke pasien, kita memberikan penjelasan ke pasien yang akan membuat pasien itu prinsipnya pasien akan mengikuti pengobatan.
0: Mm-hmm.
1: Pasien sudah mengerti baik tentang pengobatan dan pasien tidak takut serta pasien akan happy untuk menjalani kemoterapi.
0: Oke, terakhir nih dok, apa pesan dokter nih untuk pasien kanker dan keluarga yang saat ini sedang berjuang nih dok menjalani kemoterapi agar tetap semangat dan gak menyerah nih sama penyakitnya nih dok?
1: Ya, dokter hanya berusaha. Kesembuhan itu milik Tuhan.
0: Mm-mm.
1: Pasien harus yakin dengan pengobatannya. Pasien harus berdoa.
0: Mm-mm.
1: Dan ya happy tadi yang paling
0: penting. Yang happy yang paling penting nih dok ya. Soalnya kalau gak happy nanti malah makin memperparah ya dok ya. Memang harus dari pikiran kita sendiri ini sebenarnya harus bisa sembuh. Baik dokter, karena tidak terasa waktu kita sudah di penghujung ya, sudah di 956. Akhirnya sudah berakhir sudah juga kita di Dokter Etam pada pagi hari ini. Terima kasih banyak dokter atas insight-nya, atas wawasannya ya. Sangat bermanfaat sekali, sangat membuka pengetahuan baru bagi saya dan juga untuk pendengar Perempat RRI lainnya. Sekali lagi terima kasih Dr. Rudi Tabri ya, dokter spesialis onkologi Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda. Semoga setelah ini kita akan semakin terbuka kembali ya wawasannya mengenai kemoterapi pada penderita kanker. Baik, dengan Perempat RRI Samarinda itu dia dialog Dr. Etam pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Dan setelah ini kita akan dilanjutkan dalam rangkaian Samarinda siang. Kan dia akan dilanjutkan dengan Mbak Ira ya, di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Mia undur diri dari ruang dengar kita segalanya. Terima kasih sudah nelinga dan mohon maaf apabila tidak ada yang berkenan ya Bu Sumbo. Dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10.04 waktu Indonesia Tengah. Keruan Dayang Sanak Kutai Kartanegara, Festival Budaya Era Kutai 2026 akan digelar di 4 lokasi termasuk Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana. Perluasan lokasi ini menjadi pembeda dari pelaksanaan sebelumnya dengan kerangkaian kegiatan tetap menempatkan Kedaton sebagai pusat prosesi adat yang sakral. Kepala Disdikbud Kukar Heriansyah menjelaskan 4 lokasi tersebut meliputi Kedaton Kutai Kartanegara Ing Martadipura, kawasan depan Kedaton, Stadion Rondong Demang Tenggarong, dan Desa Kutai Lama. Kawasan depan Kedaton akan diisi pertunjukan seni dan melibatkan pelajar, sedangkan Stadion Rondong Demang digunakan untuk kegiatan seremonial pemerintahan, ekspo, dan hiburan rakyat. Sementara itu, Desa Kutai Lama dipilih karena memiliki keterkaitan dengan sejarah awal Kerajaan Kutai Kartanegara. Rangkaian kegiatannya akan diisi kesenian tradisional, perlombaan, serta napak tilas Putri Karang Melenu dan Aji Batra Agung Dewa Sakti. Festival Budaya Era Adat Kutai 2026 dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 September 2026, termasuk prosesi pelarungan naga di Desa Kutai Lama sebagai bagian dari rangkaian kegiatan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pendengar perempat dari Samarinda, sesaat lagi kita akan analinga ya, berlain budaya dengan tema tinggilan sebagai identitas budaya. Tetap bersama kami di perempat RRI Samarinda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam sajian program Obrolan Budaya bersama dengan RRI Samarinda. Dan seperti biasa, kita akan mengobrol-ngobrol seputar budaya yang ada di Kalimantan Timur. Yang kita tahu, Kalimantan Timur ini tidak hanya kaya akan sumber daya alamnya saja, tapi banyak sekali karya-karya yang harus kita ulik bersama. Nah, salah satunya adalah musik tingkilan. Nah, musik tingkilan ini mungkin sudah tidak asing lagi ya di telinga para pendengar, kalau musik tingkilan itu adalah khas dari orang Kutai punya. Yang kita tahu, musik tingkilan ini menjadi warisan leluhur yang sampai sekarang masih dilestarikan. Tapi ternyata tidak menutup kemungkinan kalau generasi muda lebih banyak melihat musik-musik pop, musik-musik yang mungkin lebih modern. Nah, disitulah tantangan para generasi muda, khususnya orang Kutai ya, yang ada di Samarinda, harus tetap melestarikan budaya yang ada. Nah, itulah pentingnya kita juga akan membahas mengenai tema kita kali ini, seperti apa tingkilan sebagai identitas budaya dan peran generasi muda di dalam menjaga warisan Kalimantan Timur. Nah, sudah hadir bersama kami pemirsa RRI Net dan juga pemirsa di studio ya. Kita sudah hadir ada narasumber Orkes Tingkilan Tepian Mahakam. Ya, ada Busu Muhammad Irwansyah selaku ketua orkes. Ya, assalamualaikum Busu.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabarnya, sehat?
1: Sehat, iya.
0: Alhamdulillah. Dan tidak sendirian juga, sudah ada perwakilan dua anggota ya. Ada Ahmad Habibullah dan juga Mozaluna Azahra. Halo Ade, apa kabarnya?
2: Baik.
0: Moza, baik, alhamdulillah. Ya jangan ini ya, jangan grogi ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya tentunya dengan generasi muda sekarang. Ini sangat muda ya, bisa dilihat ya kalau misalkan lagi menyaksikan di YouTube. Ini sangat muda dan ini punya potensi untuk menjadi penerus lagi ya Busu ya, menjadi penerus musik tingkilan yang sangat indah, sangat luar biasa alunannya dengan musik-musiknya yang ada. Nah, kita tanya-tanya dulu ke Busu Irwan. Siap. Ya, Busu Irwan ya, biar makin akrab ya Busu. Ya. Busu Irwan, kalau kita berkesahan soal tingkilan nih, secara sederhananya, apa sebenarnya esensi dari musik tingkilan bagi kebudayaan Kaltim ini, Busu?
1: Iya, musik tingkilan adalah sebuah identitas lah di Kutai Kartanegara. Karena sejak dulu tingkilan ini sudah ada. Artian mereka sebagai pendahulunya yang sudah menghidupkan tingkilan dan dilanjutkan oleh kami sebagai Orkes Tingkilan Tepian Mahakam sebagai generasi lanjutan. Seperti itu. Di Kutai memang tingkilan ini tidak pernah lepas dari kegiatan kebudayaan, karena kalau kami di Orkes Tingkilan Tepian Mahakam sebagai panutan kami untuk mencapai apa yang orang tua atau datuk yang mereka inginkan terhadap generasi penerus mereka, pasti seperti itu.
0: Jadi tetap dilestarikan, tetap ya. Kalau boleh tahu dari datuk tadi itu dari tahun berapa itu Busu sampai terciptanya Orkes Tingkilan Tepian Mahakam ini Busu?
1: Iya, saya dapat sumber memang dulu pernah dikenalkan oleh almarhum bapak saya Ahmad Sofian. Datuk Salim ini yang kalau di generasi kami ya, itu Datuk Salim dia pertama kali adalah pembuka tingkilan di keluarga kami. Setelah itu di tahun 1910 saya dapat dapat beritanya 1910 atau 1920. Habis itu dilanjut lagi generasi penerus anak laki pertama itu Herman. Herman bin Salim. Artinya Salim sudah penggiat seni, punya anak si Herman dan penggiat seni juga keturunan anak pertama. Itu di tahun 1940 atau 1940 atau 1950. Seperti itu. Lanjut lagi generasi ketiga itu almarhum Ahmad Sofian. Itu dari anaknya Kai Salim, anak pertama juga. Dia mewarisi dari kegiatan tingkilan dari Kai Herman tadi dan anak pertama. Nah, dilanjut lagi itu di tahun 1970-an, 1980. Setelah itu lanjut lagi tingkilannya ke saya. Ini ke saya 98. Tapi dari mulai 93 saya sudah mengikuti alurnya dari kecil. Mulai dari belum sekolah sampai saat saya SMA. Itu di tahun 98 sampai tahun 2006. Ada lembaga yang menaungi saya. Habis itu lanjut lagi yang terakhir di 2000, bukan terakhir lah, mungkin selanjutnya nantinya. Anak saya yang bernama Muhammad Rapa Pratama. Itulah tingkilannya lahir di tahun 2023. Dia generasi kelima dari penerus yang ada, seperti itu.
0: Sampai akhirnya ke anaknya bungsu gitu ya, sampai generasi sekarang. Dan Rafa
1: Muhammad Rafa.
0: Muhammad Rafa ini adalah pemain dari orkes Tingkilan Mahakam juga ya. Karena di belakang sana itu juga ada dua pemain alat musik ya. Ada Rafa sama
1: Adit.
0: Adit ya. Nah, itu satu generasi kah, Busu?
1: Satu generasi, tapi dia bukan termasuk dalam generasi lama, tapi dia baru muncul. Masih di tahun 2023 tadi.
0: Satu tahun yang sama.
1: Di tahun yang sama.
0: Nah, Busu, kan kita udah bergelut di dalam musik tingkilan ini dari lama ya, Busu ya. Tahun 98, Busu ya. Nah, 98. Nah, dari pandangan Busu Irwan seorang nih, Busu, identitas budaya kita nih, Busu, yang melekat di masyarakat kan sangat erat gitu ya. Apalagi tingkilan nih Kutai Beneh. Nah, khususnya kenapa dipandang jadi identitas suku Kutai tingkilan ini, Busu, menurut pandangan dari Busu Irwan?
1: Kalau sebenarnya tingkilan ini adalah permainan masyarakat, ya kan? Nah, permainan masyarakat. Kalau kalau saya sih pemahaman ini, pemahaman saya aja, bukan saya menuju sesuatu ini deal gitu, enggak. Pemahaman saya aja, tingkilan ini adalah kegiatan masyarakat untuk menghibur para pemerintah, raja pada dahulunya. Karena sepengetahuan saya, waktu diceritakan oleh Bapak, dan kegiatan Kai juga saya mengikuti, dia adalah nahkoda kapal Kartanegara yang biasanya sering dari Tenggarong ke Muara Muntai. Dia adalah pemain gambus dari tahun 1940-1950. Nah, setiap ada kegiatan bupati, dia ikut, seperti itu. Nah, artian tingkilan ini, dia adalah masyarakat selalu diminta untuk main, untuk mengungkapkan, misalkan memperkenalkan tentang budaya di Kutai, atau sejarah-sejarah di Kutai, seperti itu pelantunnya. Makanya tingkilan ini dikenal adalah kegiatan masyarakat, seperti itu. Nah, kalau dari kerajaan, bukan tingkilan, tapi ada juga yang menggeluti tingkilan. Kalau kerajaan itu kan dari Kutai, kerajaan Kutai itu kan ada kesenian tersendiri, seperti itu. Ada pemainan gamelan, kan beda ciri khasnya. Habis itu tari-tarian segala macam. Nah, kalau tingkilan ini sama seperti Mamanda, dari kegiatan masyarakat menampilkan ke pemerintah atau ke kerajaan.
0: Persembahan. Jadi ya, penampilan dari masyarakat kepada raja. Kalau berhari sekarang itu pemerintahnya.
1: Pemerintah.
0: Baik. Nah, Busu, kan tadi dalam perjalanan sejarah orkes kita nih panjang juga ya, Busu ya, sampai masuk ke generasi 5 nih. Insyaallah akan penerus lagi nih, Moza sama Habib ya, insyaallah. Nah, boleh dikasih tahu juga nih, Busu, visi utama dari orkes kita hadir nih apa, Busu?
1: Visi pertamanya gini. Kami menanamkan untuk di tahun 2026, 2025, 2026. Visi kami di Orkes Tingkilan Tepian Mahakam nanti ke depan juga menjadi yayasan. Ini masih proses. Nah, visi-misi kami adalah mengangkat atau membantu anak-anak yang sekolah untuk mencintai kesenian, seperti itu. Yang kedua, kami sebagai pelaku seni, ketika sudah mulai bagus permainannya, kami akan membantu membantu pemerintah untuk mempromosikan budaya kita, Kutai, seperti itu. Karena Kalimantan Timur, ya Kalimantan Timur adalah budaya, ya kalau

0: untuk belajar tentang tingkilan ini. Akhirnya kan kayak Ahmad dulunya enggak pernah tahu tentang tingkilan, Moja enggak pernah tahu tentang tingkilan. Dia tahu hanya sekolah dari kelas 1 sampai kelas 4. Akhirnya ketika kami membuka peluang kepada mereka, mereka malah mendapatkan prestasi bagus. Artinya selama di tepian mahaka mereka mendapatkan juara. Itu misi-misinya nanti tuh mungkin akan berkelanjutan lah, membantu peran pemerintah. Kan di sini juga ada dari bidang kebudayaan, ada Disdik ya. Kita akan bantu Disdik, bantu pemerintah daerah untuk mengangkat budaya kita supaya budaya kita ini menjadi terkenal. Jangan sampai kita tutup mata untuk mengundang wisatawan seperti di Jogja. Insyaallah kemungkinan itu seperti itulah visi-misi kami. Siapa tahu ke depan Samarinda, Kukar menjadi kota seperti di Jogja, ramai pengunjung.
1: Iya, amin. Ya. Amin dengan cita-cita dan juga visi tadi ya, Bu Se, ya, yang insyaallah akan menjadi sebuah yayasan untuk menaungi anak-anak tadi supaya bisa menyalurkan hobi ya, Bu Se, ya, main alat musik, bingung alat musiknya apa, mending tingkilan gitu ya. Sudah ada generasinya ini, sudah ada temannya Ahmad, sudah ada temannya juga Moza gitu ya. Tinggal gas aja gitu ya, Bu Se. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya nih ke adik-adik yang udah duduk dari tadi di sana ya. Busu istirahat dulu, Busu ya. Kita tanya dulu sama Ahmad ya. Kakak panggil Ahmad aja ya. Iya, Ahmad sama Moza. Boleh tahu dong Kak Putri, kalian ini kan dari kelas 4 ya udah mulai ini ya. Apa sibuk main tingkilan gitu ya. Kalian ini sebagai penyanyi. Penyanyi, kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu sejak kapan tertarik di dunia musik tingkilan, khususnya kan banyak ya musik-musik pop di luar daerah atau di luar apa ya, bukan berbahasa daerah gitu, kok Moja sama Ahmad ini tertarik dengan tingkilan? Dari Ahmad dulu deh.
2: Waktu itu pas saya ada acara di Samboja, kan saya hari itu saya tarsul, saya betarsul, dan ketemu Om Irwan. Saya diajakin ke orkes tepian mahakam, lalu saya masuk.
1: Oh, langsung masuk gitu, tertarik gitu. Ahmad ya, dulu Ahmad tarsul sama siapa, apa ada komunitas lain kah dulunya, atau ya udah ikut aja karena dari mama gitu?
2: Saya tarsul dari kelas 1.
1: Kelas 1.
2: Enggak ikut mana-mana, enggak ikut di mana-mana. Cuma saya sendiri aja.
1: Jadi memang ada ketertarikan ya dari kecil gitu. Oh, berarti dari dulu kecil di rumah juga berarti dengerin-dengerin tarsul gitu, belajar apa gimana?
2: Ya, dari kecil memang dengari tarsul. Ya.
1: Nah, kalau misalkan Moza nih, gimana ceritanya Moza sampai akhirnya menjadi penyanyi di orkes tingkilan kita nih? Boleh didekatin mic-nya dong, gak kedengaran kakak suaranya.
3: Itu.
1: Ceritain gimana waktu pertama kali Moza ikut orkes tingkilan tepian mahakam, ketemu sama siapa, diajak sama siapa, atau dulu kan, tapi Moza sama Ahmad kan gak satu sekolah nih. Nah, gimana ketemunya sama Busu Irwan gitu?
3: Moza tuh yang pertama tuh Moza diajakin papa.
1: Oh ya,
3: Habis itu Moja disuruh belajar nyanyi. Terus terus Moja nampil.
1: Oh gitu. Jadi pertama diajakin sama papa, baru tuh latihan. Nah, kan ini lagunya lagu Kutai gitu ya. Walaupun memang kita orang Kutai, pertama kali nih Moja pas latihan rasanya kayak gimana? Apakah deg-degan, senang, atau merasa canggung gitu, Moja?
3: Deg-degan.
1: Deg-degan. Kenapa deg-degan?
3: Moja masih belum hafal.
1: Oh, belum hafal. Nah, kalau misalkan ngehafalin, itu biasanya sama siapa? Siapa yang bantuin Moja hafalin?
3: Papa sama Mama.
1: Papa sama Mama.

0: Jadi di rumah tuh muter lagunya itu terus gitu apa gimana?
1: Hah?
0: Lagunya diputar terus di rumah.
1: Iya.
0: Iya, sampai akhirnya Moja latihan-latihan hafal gitu ya. Oh gitu. Nah, terus waktu di apa orkes Tingkilan Tepian Mahakam ini, Moja kan ketemu sama Amat. Gimana caranya kalian berdua ini jadi teman yang kompak? Kan belum kenal nih awalnya nih. Pasti kan masih malu-malu tuh, masih canggung enggak kenal. Terus sampai sekarang jadi teman bernyanyi bersama tuh gimana rasanya? Ceritanya gimana? Ceritain dong berdua.
2: Pas hari pertama saya ikut orkes, saya masih canggung tuh, belum kenal siapa-siapa. Pas sudah hari kedua, saya baru berteman sama anak-anak Tepian Mahakam.
0: Anak Tepian Mahakam, siapa? Siapa teman pertamanya Amat di Tepian Mahakam?
2: Ya, salah satunya Adit, Lapa, sama satu lagi namanya Sadel.
0: Oh, Sadel.
2: Ya.
0: Oh, begitu. Kalau Moja, siapa teman pertamanya?
1: Sama.
0: Sama. Jangan-jangan kenalan barengan. Kalian udah kenalan belum? Kok kayak nggak kenal gitu sih di sini? Udah kenal kan tapi?
1: Udah.
0: Udah kenal, iya. Emang ya, kalau misalkan Moja sama Amat ini agak malu-malu ya. Busa, emang karakternya emang malu-malu gitu apa gimana sih aslinya?
3: Iya, sebenarnya sih ini ya karena...
0: Karena ya, syuting ya, karena syuting aja.
3: Ya. Tapi kalau di lapangannya enggak seperti ini sepertinya.
0: Oh enggak ya.
3: Lincah mereka berdua ini.
0: Lincah ya,
3: Busa. Banyak orang senang nih sama mereka.
0: Oh iya.
3: Nah, mungkin saya tambahkan.
0: Iya.
3: Kenapa pertanyaan tadi pertama kali mereka masuk ke kesenian Tingkilan. Jadi dimulai dari Moja dulu. Karena Moja ini adalah anak saya, jadi saya anggap dia ini sebagai generasi penerus. Nah, untuk sistem latihannya, kenapa dia berproses di Tepian Mahakam memang sulit sebenarnya. Mengajak anak seperti ini itu tidak mudah. Harus punya tenaga khusus lah supaya dia ini mau mengikuti ini. Ya pastilah, saya pasti ada iming-iming. Semua anak-anak Tepian Mahakam harus ada iming-iming. Jadi ketika dia sudah mulai mengiyakan, nah di situ saya mulai menekan dia. Ini tolong dihafalin sampai selesai. Ketika mulai masuk dalam penampilan latihan di grup, itu canggung memang. Tapi ya kan namanya kita berproses. Selalu mendidik mereka, selalu hadir dan selalu komitmen dalam Tepian Mahakam. Alhamdulillah, ketika dia terus ikut kami, karena dia anak saya juga kan, ikut latihan, akhirnya lagu yang pertama kali dia hafali adalah lagu Erau Tenggarong.
0: Erau Tenggarong.
3: Nah, di mana lagu ini sebenarnya agak sulit, tapi lumayan viral lagu ini, mengangkat budaya. Akhirnya ketika lambat laun, kok ketemu saya, oh ini bagus ini suaranya, udah naikkan. Latihan satu bulan, dua bulan, tiga bulan langsung ikut festival. Nah itu ceritanya si Moja. Kalau cerita Ahmad, tadi itu diceritakan bahwa dia, kami sama-sama saat Tepian Mahakam dulu pernah belum tahu nih tentang Ahmad. Nah, kami diundang di acara wakil bupati di Samboja, acara buka bersama. Dia datang di sana, tapi belum pernah ketemu. Dia masing-masing masih. Ketika makan, akhirnya kami ketemu, ceritaan. Karena dia pembawa tarsul, kami adalah kesenian, ya ceritaanlah sama ibunya kan. Gimana nih kalau seandainya Ahmad ikut ke kami belajar Tingkilan, siapa tahu berminat. Ternyata memang agak sulit sebenarnya mengajak untuk, kan kebanyakan orang melihat lagu kesenian daerah ini pasti udah turun. Tapi dengan catatan, kalau kita memberikan apa namanya pandangan ke mereka bahwa anak sekolah itu kalau mencintai kesenian daerah tersendiri, mereka akan mendapatkan prestasi yang dukungan besar dari pemerintah daerah. Yang utama adalah disdik dan kepala sekolah yang mereka bersekolah, seperti itu. Akhirnya dia masuk untuk mengikuti kegiatan Tingkilan. Menghafalin lagu Kota Raja itu tak mudah. Saya suruh lagu yang sulit. Karena dia tarsul, suaranya lumayan naik. Saya kasih lagu Kota Raja. Oh ternyata ketika dia nyanyi, ngehafalin di rumah, ketika dia masuk latihan, bagus suaranya.
0: Bagus, sampai
3: Jadi sudah mulai naik dia nih berdua. Masing-masing lagunya. Dia Erau dan Ahmad Kota Raja. Akhirnya satu bulan, dua bulan saya berpikir ini anak harus diduetkan ini. Kalau enggak diduetkan
0: sayang gitu ya,
3: sayang.
0: Potensi gitu maksud ya.
3: Biar bisa menghibur orang Samarinda, yeah. orang Tenggarong dan orang-orang yang ada di Kaltim. Akhirnya saya coba buat suatu lagu yang memang sudah ada dari dulunya, tapi kami rubah itu atas nama ciptaan bapak saya sendiri. Kami rubah menjadi lagu itu jadi kekenean. Kekenean ini bahasanya main-mainan kayak
0: oh,
3: gitu.
0: Oh, main-mainan.
3: Mau di mana aja mereka ini nyanyi. Misalkan di teras,
0: yeah.
3: bisa dia ambil lagunya namanya teras. Ketika di Tenggarong lagunya Tenggarong, ketika di RRI lagunya RRI.
0: RRI.
3: Nah, itu konsepnya. Akhirnya muncul lagu kekenean, kami tampilkan, alhamdulillah kami mendapat juara Rapat Satu.
0: Alhamdulillah.
3: Berdua ini. Itu ceritanya mereka berdua bisa menyatu untuk saling berkenal.
0: Iya, pasti gitu. Dengan proses ya, Bu So ya, tidak mudah
3: tidak
0: gitu
3: mudah.
0: Ya, menyatukan dua anak ya dengan hobinya dulu seperti apa, dengan main-main dan sampai sekarang sudah bisa ya mengangkat sebuah karya budaya khas dari orang Kutai.
3: Siap.
0: Nah, di sini kan tadi ada disinggung tuh prestasi dari sekolah akhirnya terangkat gitu ya, dikenal oleh guru-guru.
3: Siap.
0: Sampai ke dinas. Nah, perasaan Moza sama perasaannya amat gimana pas teman-teman sekolah itu tahu ternyata ada nih teman yang jago main musik tingkilan, penyanyi keren kayak gitu, gimana rasanya? Ataukah awalnya malah teman-teman nggak tahu sama sekali kalau misalkan Moza sama Amat ini adalah salah satu anggota dari orkes tingkilan?
2: Kalau teman-teman saya nggak tahu semua.
0: Nggak tahu semua.
2: Kalau Tarsul tahu. Ya. Tapi sebagian guru tahu ya. Saya ada di orkes tempat makam.
0: Oh, sebagian guru. Tapi kalau sekarang masih sebagian atau udah semuanya tahu?
2: Masih sebagian.
0: Ya. Oh, gitu. Kok bisa sih masih sebagian, Mat? Atau memang sengaja gitu, Amat enggak ngasih tahu apa gimana?
2: Saya tuh tipe orangnya tuh enggak terlalu dekat sama guru, tapi saya tuh dekatnya tuh sama guru kelasnya aja.
0: Wali kelasnya.
2: Ya.
0: Jadi cerita-cerita sama wali kelasnya.
2: Ya.
0: Gitu. Jadi karena sering izin juga Mat ya, latihan apa gimana Mat? Apa PR-nya nggak dikerjain Mat?
2: Saya libur tuh lomba,
0: ya.
2: Nampil,
0: mm-hmm.
2: itu sih.
0: Gitu ya.
2: Kalau nggak sakit.
0: Sakit nih. Yeah. Alasannya klasik ya Mat ya. Iya pasti ada izinnya ya, izin latihan gitu, mau ikut lomba. Tapi itu sama wali kelasnya didukung aja Mat ya.
2: Dukung,
0: alhamdulillahnya didukung. Nah kalau misalkan Moza sendiri gimana nih Moza? Apakah teman-teman Moza sendiri gak tahu kalau misalkan Moza ini adalah penyanyi tingkilan Kutai gitu?
1: Tahu.
0: Semuanya tahu atau beberapa aja, sahabat-sahabatnya Moza aja?
1: Semuanya
0: tahu. Perasaannya Moza waktu teman-teman tahu Moza ini adalah penyanyi tingkilan gimana?
1: Senang
0: ya. Banyak yang penasaran gak sih langsung tiba-tiba datangin Moza, ayo dong cobain nyanyi kayak gitu?
1: Ada
0: ya. Terus Moza gimana responnya? Langsung yaudah ikut nyanyi atau malu-malu atau gimana?
1: Aja nggak mau.
0: Nggak mau dipaksa-paksa ya, biarin aja gitu, nanti tunggu tampil gitu ya. Kalau guru-guru di sekolah gimana Moza? Tahu nggak kalau misalkan Moza ini bisa nyanyi?
1: Tahu.
0: Didukung apa bagaimana? Atau langsung, yaudah yuk ikut lomba, ini ibu ada ini, lomba ini, langsung ikut apa gimana?
1: Jarang sih.
0: Jarang. Lah kalau misalkan sejauh ini nih Moza, kan banyak kayak Amat tadi kan latihannya izin gitu ya. Kalau misalkan ada jadwal yang mungkin bentrok apa gimana gitu ya, sibuk nih si Amat nih. Nah kalau Moza gimana izinnya? Apakah keganggu juga sama PR-nya apa bagaimana?
1: Enggak.
0: Selama latihan? Enggak ya?
1: Enggak.
0: Jadi aman-aman aja ya. Hmm. Jadi selalu dijadwalin sesuai jam sekolah, PR selesai baru latihan gitu.
1: Ya.
0: Jadi memang nggak ada keganggu sama sekali ya.
1: Nggak ada.
0: Kalau sejauh ini aman aja nggak sih Moza pelajaran sama latihan tingkilan ini? Apakah ngeganggu? Kan Moza harus menghafal lagu, tapi Moza juga harus tahu materi yang ada di sekolah pelajarannya. Kadang keganggu nggak sih?
1: Nggak keganggu.
0: Nggak ya.
1: Ya.
0: Jadi aman aja.
1: Aman.
0: Enak aja ya berarti ya, sambil main, sambil nyanyi, ngehafalin lagu, sambil juga belajar, gak keganggu sama sekali.
1: Enggak.
0: Wah luar biasa ya, dengan lagu tingkilan, dengan bahasanya, yang mungkin untuk anak-anak itu sulit ya Bu Su ya, yeah, karena harus dipelajari, yeah. Terus juga ada pelajarannya sekolah, yeah. Di sekolah mereka harus belajar juga, ada PR yang harus dikerjakan, yeah. Juga ya. Jadi yang mana prestasi, yang mana kewajiban sebagai siswa itu tidak ditinggalkan, yeah. Ya jadi tidak menjadi alasan ya untuk seorang anak-anak juga, kita juga yang mau melestarikan budaya Tingkilan, tetap berprestasi di segala bidang, yeah. Ya mau akademik atau juga non akademik. Nah nanti kita akan kembali lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan narasumber, tentunya masih dengan obrolan yang sama mengenai Tingkilan, peran generasi muda ini tegak apa ya. Tetap bersama kami setelah kita akan nikmati juga sajian satu penampilan ya, kita akan mendengarkan bersama-sama dari orkes Tingkilan Tepian Mahakam. Selamat menyaksikan.

0: Iya, tadi sudah kita nikmati bersama. Luar biasa sekali ya permainan orkesting Kilan Tepian Mahakam ini. Dan kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Bu Suirwan. Bu Suirwan, kan kita nih kan sebagai ketua orkesting Kilan nih, Bu Su. Ya. Alat musik apa aja, Bu Su, yang jadi instrumen utama di dalam kesenian Tingkilan? Dan bagaimana karakter bunyinya, Bu Su? Kan kalau di Tingkilan kita nih, tadi ini ada selo nih di belakang kita. Siap. Terus tadi ada gambus kalau ya. Salah sama ukulele. Nah, bagaimana Busu, bisa dikisahkan Busu?
1: Iya. Sebenarnya di kesenian Tingkilan ini ada beberapa versi. Kesenian sama seperti di di kabupaten lain atau yang di luar kota. Kita punya ciri khas tersendiri yang sejak dulu pertama kali terbitnya kesenian. Kayak Jawa, dengan gamelannya dululah, habis itu muncul lagi generasi dengan perubahan musik seperti itu. Sama juga di daerah kita Kutai. Kalau Tingkilan asli tradisi itu gambus sama ketipung. Iya. Kalau bahasa ketipung dari nenek moyang adalah ruas. Itu, ketipung adalah ruas, tapi zaman saat ini adalah ketipung bahasanya. Nah, itu aransemen musik asli dari Kutai. Ketipung dengan gambus dan dinyanyikan penyanyi pelantun. Artinya kayak apa ya? Bersautan seperti itu.
0: Penyair kah?
1: Iya.
0: Iya, bersyair.
1: Bersair, bersautan. Nah, mengikuti perkembangan zaman mulai muncul namanya alat baru kayak selo, gitar. Nah, waktu zaman dulu memang kelasnya untuk muncul di modern ini terlalu minim dengan alat. Dulu saya punya masih ada gambar. Di situ kesenian Tingkilan yang memang di zaman Bapak itu gambus, benjo, selo sama gitar dan ukulele satu.
0: Oh, lebih banyak ya Busu yang alatnya ya.
1: Itu permainannya. Setelah perkembangan zaman naik lagi. Nah, tetap ada versi yang sama. Supaya lebih menarik lagi aransemen musiknya, lebih enak didengar, tapi Tingkilan tidak pernah hilang ciri khas khas Kutainya.
0: Yeah.
1: Bahasa kami itu pentingan, pakemnya.
0: Iya. Yeah.
1: Tidak pernah berubah karena gambus itu pakem tersendiri. Juk bahasa kami bukan cukulele ya, kalau kelele bahasa di luar. Kalau bahasa Kutainya itu gitar kecil itu ada juk dan tenor.
0: Juk dan tenor.
1: Gitar kecil itu ada dua kan gitar itu.
0: Iya.
1: Kalau bahasa Jawanya cak dan cu. Oh. Kalau kita nyebut juk dan tenor. Setelah itu lanjut lagi selo itu punya ciri khas petikan sendiri, bukan dari luar. Kita punya suara tersendiri lah dari aransemen kemarin apa
0: khasnya
1: yang lama
0: ya, sih ya.
1: Ciri khasnya ditambah dengan gitar dengan melodi, bukan melodi kita ngikutin orang dari luar, grup lain ya. Tapi ciri khas tersendiri melodinya dan juga bass kalau di generasi musik lain atau pemusik lain ada permainan seperti chopper, anak-anak band kan bermain chopper segala macam kan. Ini mengikuti iramanya si selo tadi seperti itu.
0: Jadi selo ini juga di dalam permainan alat musik penting ya Busu ya.
1: Penting.
0: Penting
1: ya.
0: Juga ya.
1: Untuk perkembangan zaman tadi.
0: Perkembangan zaman tadi. Tapi pada intinya musik gambus tadi tuh ya.
1: Iya.
0: Jadi
1: peran utamanya.
0: Peran utamanya.
1: Iya.
0: Itu dia. Kalau misalkan boleh tahu di orkes kita Busu gambusnya siapa yang mainkan Busu?
1: Anak saya. Muhammad Rafa Pratama.
0: Rafa yang mainkannya. Terus kalau Adit tadi?
1: Adit pemain selo.
0: Main selo. Terus alat musik
1: tadi? Alat musik lainnya terakhir. Itu ada kan mereka ini ada 6. Gambus Rafa.
0: Iya.
1: Selo Adit, bass Sadel yang kata Ahmad, juk itu si Kevin, juk tenor itu si Rajib. Ini semuanya anak sekolah semua ini.
0: Anak sekolah semua, termasuk
1: termasuk Rapa.
0: Rapa juga ya, sama Adit tadi.
1: Anak sekolah semua.
0: Oh, Masya Allah.
1: Itu harapan saya ke mereka ini ya, terus membudayakan, bertahanlah, jangan sampai ini hilang, maksud saya.
0: Iya, betul.
1: Sampai ke generasi, karena pandangan saya kesenian Tingkilan ini sudah dibuat sejak masa lampau, tapi masih enak di telinga.
0: Iya, Busu.
1: Iya, kan?
0: Saya sendiri juga senang dengarnya,
1: Busu. Apalagi kalau RRI sudah nyetil kayak hari Jumat seperti ini, atau hari hiburan, memang khusus hiburan. Kalau sudah di kalau dulu ya, zaman saya, kalau disetel di RRI sudah pas tuh radio duluan.
0: Iya.
1: Di kebun, orang-orang di kebun, ada yang cari ikan, pasti itu Tingkilan lebih menarik.
0: Iya,
1: dulu, zaman dulu. Iya, kalau sekarang udah ada YouTube.
0: Iya, bisa diputar di YouTube sendiri. Tapi siap, bersyarat, Busu, kalau di YouTube tuh harus ada jaringannya. Kalau di dalam hutan dia ada jaringan, Busu.
1: Iya, siap.
0: Iya, nah, Busu, melihat generasi muda sekarang kan lebih banyak mendengar musik-musik mungkin dari luar. Luar lah ya, Busu ya, bukan luar Indonesia, luar inilah, luar daerah, luar apa, negeri, luar negeri gitu, Busu. Nah, kita lihat dari banyaknya kesenian lisan, musik daerah juga yang banyak ditinggalkan ya, itu Busu bisa dikatakan. Nah, menurut dari pandangan Busu sendiri nih sebagai ketua dari orkes, sebagai penggiat seni juga gitu, Busu ya, apa resiko terbesar kalau generasi muda ini tidak mau lagi melirik musik tradisional, Busu?
1: Iya, kalau saya sih pandangan saya gini, kalau di tim kami di Orkes Tepian Mahakam kasih pemahaman tentang anak-anak bahwa kesenian ini harus terangkat karena budaya lama ya, sebagai apa namanya, ciri khas kita lah di Kutai. Tapi yang harus saya pikirkan itu seperti mereka ini mereka sudah masuk, sudah aman. Gimana nih teman-teman yang lain yang mau belajar sama kita, itu yang sulit. Karena saat ini banyak generasi-generasi muda yang mencintai band jazz, musik-musik yang
0: boy band,
1: apalagi band. Ya, boy band, wah, itu.
0: Iya.
1: Yang pertama gini, saya mengasihkan pandangan ketika nih saya ini kan kami sudah mulai masuk nih ke sekolah-sekolah. Mengajarkan bahwa Tingkilan ini akan menjadi ekskul di sekolah. Tapi ciri khasnya yang beda. Ada teman-teman yang lain sudah menggabungkan alat, lebih menarik suaranya, lebih enak didengar teman-teman yang sekarang. Tapi kami masih mempertahankan alat-alat yang ada. Wih, kuno alatnya gitu kan. Tapi dengan TKA, dengan semangat saya tetap akan saya terus jalankan. Alhamdulillah jalan.
0: Alhamdulillah jalan.
1: SMA, SD, SD-nya Moja, SD 035. Anak yang yang kelas 3 itu sudah bisa mau belajar main gambus. Susah sebenarnya mau masuk itu, tapi dengan pandangan yang pertama, pasti kami akan ketika masuk itu yang paling utama adalah anak ini untuk bisa mereka bertahan nih kesenian adalah ya bahasa kami itu prestasi di sekolah.
0: Iya,
1: dikaitkan kan kalau, kalau di sekolah kan mereka cuma belajar.
0: Iya.
1: Ada juga yang punya bakat tapi ketika di sekolah mereka enggak mau ikut. Misalkan kan ada paskib, ada ini, ada ini kan. Silat segala macam. Tapi mereka enggak, bukan jiwa mereka. Mereka ada musik.
0: Iya.
1: Tapi kalau enggak ada eskulnya enggak bisa jalan.
0: Iya.
1: Nah, kami masuk ke sana menerangkan bahwa ini kesenian siapa yang mau. Tapi dengan catatan kami pasti menginformasikan kalau anak-anak berkecimpung di dunia kesenian daerah, mengangkat nama budaya daerah di mana aja, ya kan, di Indonesia, itu pada umumnya adalah prestasi yang nomor satu di pihak sekolah.
0: Betul.
1: Didukung oleh kepala sekolah, guru-gurunya, ya kan, apalagi dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi. Pasti mereka ketika misalkan Ahmad sering juara satu menampilkan sebuah karya kesenian daerah yang mengangkat memang budaya ini menjadi terkenal, Samarinda menjadi terkenal, Kota Raja menjadi terkenal dengan nyanyian dia, otomatis kan pemerintah akan mengangkat.
0: Ikut terangkat juga.
1: Terangkat, jadi dukungan pasti ada. Nah, disitulah kami coba memberikan arahan kepada anak-anak. Ayo anak-anak, kalau mau ikut di Tepian Mahakam, bukan sekedar belajar, tapi kita mencari prestasi. Nah, disitu orang-orang tua pada umumnya pasti pingin. sebagai bukti kami mencontohkan sebagai awalnya. Iya. Kalau kami tidak mencontohkan, otomatis kan nggak bisa.
0: Iya, karena tidak ada buktinya, tidak gitu buktinya. Ya, nah, tadi nih kita kan bekasnya juga ada dukungan dari pemerintah. Siap. Apakah ada kolaborasi sih khusus sebenarnya dari orkes kita nih seorang dari pemerintah kabupaten atau dari Pemprov sekarang sampai sejauh ini bagaimana, Busu?
1: Dukungan alhamdulillah dari pemerintah daerah Kutai Kartanegara. Terima kasih Pak Bupati, Pak Aulia, terima kasih para jajaran pemerintah daerah. Dan juga di sini kami sangat-sangat berterima kasih kepada PT Mahakam Gerbang Raja Migas. Saat ini kan kita tahu migas kan cuma di Balikpapan kan?
0: Iya.
1: Saat ini kan kita ada PT Mahakam Gerbang Raja Migas Perseroda, Perseroan Daerah. Nah, mereka yang menyupport kami dari belakang dan menyediakan tempat untuk kami latihan saat ini.
0: Difasilitasi,
1: dibantu.
0: Ya?
1: Jadi mereka bilang, ini Prusda punya tempat nih. Mm-mm. Kalau memang untuk melatih anak-anak. Ya alhamdulillah saya bilang, ini memang kesempatan betul untuk mengangkat budaya-budaya kita. Karena kalau kita sendiri kemarin punya tempat. Saat ini ya pembina kami lah Insinyur Muhammad Taufik. Kami pinjam rumah beliau untuk melatih anak-anak SD ngumpul di sana, Moja, teman-teman Moja, kakak-kakak teman Moja, ngumpul di sana. Suasananya memang panas. Namanya latihan, tapi bergantian terus. Akhirnya kami coba diundang ketika kami nampil di Lokulu, nampil terus naik, akhirnya diundang oleh PT Mahakam Gerbang Raja Migas. Tolong dong anak-anak main di sini di PT Mahakam Gerbang Raja Migas. Nah, Moja nampil dengan teman-temannya. Alhamdulillah ketika itu kami dikasih arah untuk berkembang di PT Mahakam Gerbang Raja Migas untuk naungannya. Artinya latihan di sana, kemungkinan ketika ada kebutuhan aqua atau sanggar-sanggarnya kami
0: cemilannya
1: kami kesana lah untuk melapor. Ya untuk saat ini ya kenapa juga jadi dulu namanya kami itu tingkilan kami ini adalah bapak saya Tepian Pandan. Nah saat ini kami berubah bukan Tepian Pandan lagi tapi Tepian Mahakam. Tepian adalah ketingkilan generasi penerus dari bapak saya. Mahakam adalah tadi tuh PT Mahakam Gerbang Raja Migas. Ya seperti itu.
0: Itulah asal mulanya. Oke baik, sangat menarik ya dari filosofi, dari awal bagaimana perjalanan sebuah tingkilan sederhana yang akhirnya menjadi penerus ya Busu ya, dengan mendapatkan generasi yang insya Allah akan terus berjalan dan tetap difasilitasi juga dengan orang-orang yang peduli dengan dengan budaya, dengan musik tingkilan. Dan nanti kita akan balik lagi ya, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Iya, Anda masih bersama kami di Perempat RRI Samarinda dan masih bercerita tentang peran generasi muda di dalam melestarikan budaya Kalimantan Timur. Nah, Bu Su, kan kita kan dari dukung juga nih, Bu Su, yo, oleh pemerintah kabupaten.
1: Siap.
0: Pasti dari dinas juga didukung, Bu Su, ya?
1: Oh iya, dari dinas pendidikan, terima kasih juga Pak Heri, dari dinas pariwisata juga. Mendukung kami untuk terus melestarikan kegiatan ini dan selalu dipromosikan oleh Dinas Pariwisata di beberapa titik untuk menampilkan anak-anak. Itu Dinas Pariwisata Kukar. Didukung juga kami dari Dinas Kepemudaan, karena ini anak-anak muda juga, si pemain-pemainnya juga anak-anak muda. Dari Kepala Dinas Kepemudaan, terus ayo jalankan, kami terus mendukung. Apa nanti misalkan Nano koordinasi sama kami, seperti itu. Alhamdulillah dari pemerintah daerah sudah mulai apa
0: melirik ya. Alhamdulillah dengan penuh dukungan, Bu Su, ya.
1: Dukungan,
0: nah
1: ya.
0: Ini menarik nih, saya penasaran sama adik-adik nih, Bu Su.
1: Siap.
0: Nih Kak Putri penasaran nih sama Moza sama Ahmad. Kan banyak didukung ya oleh pemerintah, dari sekolah juga banyak yang dukung, terus sampai dikatakan perusahaan swasta gitu ya, Bu Su, ya, mendukung juga. Nah, sudah pernah tampil di mana aja sih kalian ini? Moza deh, boleh dibantu Amatnya jawab. Kalian sudah pernah tampil di mana aja, nyanyi di mana aja?
2: Pas saya pertama sama pas duet sama Moja di teras.
0: Di teras Samarinda.
2: Ya, itu lomba. Tapi pas saya enggak duet, pertama itu di dekat Kota Bangun.
0: Dekat Kota Bangun.
2: Ya.
0: Itu acara ya, juga.
2: Acara untuk Beham.
0: Acara adat.
2: Ya.
0: Itu sendiri. Baru ya. Di mana lagi tampil?
2: Untuk sekarang baru ini aja.
0: Baru kayaknya. Itu. Nah, kalau Moza selain di teras tadi kan, di teras Samarinda kan duet. Nah, selain itu di mana aja Moza pernah tampil?
3: Kadrioning. Kadrioning.
0: Iya, dibantu ya. Di mana?
1: Di Kadrioning.
0: Di Gor Kadrioning.
1: Oh, itu ada dua. Ada tiga kali event kami ikut. Oh. Satu kali kalah, dua kali menang.
0: Oh, itu perlombaan.
1: Iya.
0: Oh, ikut perlombaan Moza.
1: Dari provinsi perlombaannya. Moza yang ya juga bersaing sama Ahmad kemarin.
0: Oh begitu, jadi
1: waktu
0: ini
1: Ahmad
0: adalah
1: belum bergabung.
0: Jadi waktu Ahmad belum bergabung, jadi sempat menjadi ini ya rival, saingan gitu ya, teman mencari pemenang lah ya, nggak apa-apa. Dan akhirnya jadi satu tim di sini ya untuk mencari hal-hal yang baru lagi, mengeksplor hal-hal yang baru lagi. Nih kalau penasaran nih Moza sama Ahmad, kalian rasanya deg-degan gak sih waktu tampil itu?
2: Enggak sih, biasa aja.
0: Biasa aja ya, udah santai gitu ya.
2: Udah santai.
0: Keren nih. Udah santai. Kalau misalkan Moza nih pasti tuh udah sering juga tuh nyanyi di mana-mana tuh. Rasanya gimana kalau misalkan ikut lomba kayak di Gor Kadrioning kan sudah 3 kali tuh. Rasanya gimana?
4: Deg-degannya
0: masih ada ya. Kenapa rasanya deg-degan? Takut salah lirik kah, atau takut karena penontonnya, atau kayak gimana?
4: Takut salah lirik ya.
0: Terus takut hilang nada gitu.
4: Iya.
0: Iya, tapi pernah enggak sih Moza sejauh ini pas lagi tampil hilang nada atau salah lirik, atau alhamdulillahnya lancar aja gitu?
4: Lancar aja.
0: Menurut kalian berdua, Kak Putri penasaran deh. Musik Tingkilan ini tuh seru enggak sih? Kan kalian kan dikenalinnya pelan-pelan tuh. Awalnya kan juga enggak tahu liriknya gimana, sulit. Seru gak sih sebenarnya Musik Tingkilan ini?
2: Seru.
0: Ya. Serunya di mana?
2: Serunya tuh kan Musik Tingkilan ini kan kayak belum pernah orang luar tuh belum ada yang tahu.
0: Masih asing gitu
2: masih
0: ya.
2: Masih asing. Jadi pas saya kan dulu kan asing juga tuh.
0: Iya.
2: Pas saya dengar, lah kok enak?
0: Kok enak? Rasa apa?
2: Terus jadi kayak gitu pas enak. Jadi saya nyanyikan aja deh kayak gitu.
0: Iya, kalau misalkan Moza kayak gimana? Waktu pertama kali nyanyi Tingkilan rasanya gimana? Kalau misalkan Ahmad kan tadi agak asing gitu awalnya, tapi lama-lama kok enak, jadi keterusan gitu ya. Kalau Moza sendiri gimana nih? bantu Moza, eh bantu bantu dong, bantu dong dia jawab.
1: Iya,
0: iya, gimana
1: saya jawab ya.
0: Iya.
1: Karena Moza ini adalah cucu dari Asmiarti, penyanyi Tingkilan. Iya. Jadi waktu lagi kecil memang sering digendong dan nyanyi.
5: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
6: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. 5 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan sukses menembus panggung nasional dan pasar internasional pada gelaran Karya Kreatif Indonesia KKI ke-11 di Hall A dan B Jakarta International Convention Center pada tanggal 20 sampai 23 Agustus 2026. Mengusung tema penguatan sinergi untuk mendorong UMKM bangkit, tangguh dan juga berdaya saing. Pembukaan ini pun dibuka resmi oleh pejabat sementara PJS Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti. Dia menegaskan pentingnya tiga pilar utama dalam mengakselerasi potensi 64 juta pelaku UMKM nasional yang berkontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto PDB. Tiga jenama wasta dan busana siap pakai mitra binaan KPWBI Balikpapan berhasil mencatatkan omset lebih dari 80 juta rupiah selama 4 hari pameran berkat keunikan inovasi motif dan material. Koleksi tersebut menuai pujian langsung dari sejumlah tokoh nasional yang berkunjung ke stand pameran. Perwakilan KPWBI Balikpapan menyatakan bahwa keikutsertaan ini membuktikan program pembinaan berkelanjutan seperti lokakarya dan studi tiru ke Solo pada 2025 serta pemantapan desain pada awal 2026 berhasil mendorong UMKM lokal naik kelas dan berorientasi pasar. Demikian kabar etam tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
5: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
3: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek.
2: Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, kalah lagi. Padahal aku pengen banget menang tahun ini.
1: Kecewa boleh, tapi jangan sampai nyerah.
0: Rasanya usahaku sia-sia.
1: Kamu tahu nggak kenapa setiap bulan Agustus kita selalu ngadain lomba?
0: Biar seru aja kan?
1: Bukan cuma itu. Lomba itu jadi pengingat kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang lahir dari perjuangan yang luar biasa.
0: Maksudnya?
1: Dulu, para pahlawan berjuang bukan buat dapat piala atau hadiah. Mereka rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang gugur di medan perang. Semua itu dilakukan supaya generasi setelah mereka bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka tahu perjuangannya berat. Mereka juga mengalami kekalahan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi mereka nggak berhenti, karena mereka percaya suatu hari Indonesia pasti merdeka.
0: Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka, kalau lomba memang nggak ada apa-apanya ya.
1: Nah, jadi jangan biarkan satu kekalahan bikin kamu berhenti mencoba. Cara terbaik menghargai perjuangan para pahlawan bukan cuma mengenang jasa mereka, tapi juga meneladani semangatnya. Berani, gigih, dan pantang menyerah.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: sini. Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kan? Kau yang tanam. Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Kronden Sana ya di teras UMKM ini baru punya informasi sedikit nih untuk etam galanya terkait bisnis kue dan patiseri ya. Jadi Kronden Sana ketika ingin membuka usaha cake and bakery ya, kue dan roti juga Kronden Sana, ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu buatlah dulu konsep kue dan patiserinya. Nah setelah itu Kronden Sana setelah membuat konsepnya seperti apa, pastinya ini nanti juga akan berpengaruh pada budget juga ya. Iya sama-sama ya. Kemudian punya pastry chef untuk menu baru. Jadi memulai bisnis bakery sebenarnya itu harus etam yang mengolah ataupun membuat menunya. Tapi etam bisa percayakan ini kepada pastry chef ya, yang bisa membantu membuat beberapa menu yang ada nanti di toko kuenya gitu. Dan pastinya sewa jasa pastry chef ini untuk membantu juga ya, itu beragam Kronden Sana, tergantung Kronden Sana ya mau pastry yang seperti apa gitu. Kemudian gunakan bahan yang berkualitas, sangat penting sekali apalagi menjual makanan ya Kronden Sana. Dan selalu juga mengetahui tren kue atau bakery di tiap tahunnya, apa yang lagi booming, misalkan kayak cromboloni atau mungkin kayak pastry apa, croissant dan lain sebagainya gitu ya. Dulu kan juga sempat tuh ya cake pelangi, pokoknya ngikutin tren lah ya. Selanjutnya juga promosi online offline juga penting, apalagi menggunakan jasa endorsement ya Kronden Sana, itu juga penting. Yang pastinya Kronden Sana tentukan harga jual yang tepat juga ya, yang pastinya tidak merugikan kita juga dan juga ramah di kantong gitu. Dan informasi ini Kronden Sana sedikit ya dikutip tulalalamove.com. Semoga bisa menambah informasi kita juga bagaimana sih cara memulai bisnis kue dan patiseri. Selanjutnya lagu-lagu daerah Nusantara kami hadirkan untuk menemani etam galanya.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyut-uyut, dan sing.
1: Apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
2: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Yeah! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
2: Apa itu, Guru?
1: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Yeah! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
2: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
2: Kalau Guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.
3: Ampun Guru.
4: Aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
3: fitur visual, hikmah pagi, odah bekerja, dan masih banyak lagi.
4: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
3: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
4: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
3: Ayo tunggu apa lagi?
4: UNRI Digital sekarang juga.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbak?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbak.
2: Permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik Jok meong, jok bikul, pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Prompa TRRI Samarinda, dosen generasi Z didorong untuk aktif menyampaikan kritik dan aspirasi terhadap kebijakan pemerintah. Namun kritik yang disampaikan perlu didukung data serta tetap mengedepankan etika agar dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi pemerintah. Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Mula Warman M. Afif Aditya mengatakan pemerintah saat ini telah menyediakan berbagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan saran dan juga masukan, termasuk melalui kanal media sosial milik instansi pemerintah. Menurutnya keterbukaan tersebut perlu dimanfaatkan Gen Z secara bertanggung jawab dengan memperhatikan etika dalam menyampaikan kritik. Dia menilai penggunaan data menjadi bagian penting dalam menyampaikan kritik agar aspirasi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran. Kritik yang disertai data dinilai dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat. Demikian Abar Etam, tetap di Propat RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: Pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
3: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
2: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
3: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
4: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
0: Pro 4 RRI. Suara budaya Nusantara.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf.
2: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
3: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
4: kini era digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
5: Download aplikasi era digital di Play Store.

0: melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melenguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Kronden Sana Prompat RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam. Selamat tengah hari Kronden Sana. Musik informasi hadir yang menemani Etam galanya yo. Informasi pertama Kronden Sana dikutip tulareri.co.id, sekitar 170 pendaki dilaporkan masih ada di kawasan Ranu Kumbolo saat musibah kebakaran Karhutla. Kebakaran ini melanda jalur pendakian Gunung Semeru, Jawa Timur, tepatnya di kawasan Blok Ranu Kembang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, membenihkan keberadaan ratusan pendaki tersebut. Ia mengatakan bahwa lokasi Karhutla ada di atas para pendaki. Ia menegaskan pendaki harus segera dievakuasi turun untuk mengantisipasi perambatan kobaran api yang dikhawatirkan mengarah ke Ranu Kumbolo. Untuk itu, tim gabungan dah diberangkatkan menuju titik keberadaan para pendaki sejak Kamis pagi. Proses pemadaman di Blok Ranu Kembang menghadapi kendala geografis yang cukup berat akibat topografi kawasan yang sangat terjal dan juga curam. Sebelum insiden tersebut, titik Karhutla juga sempat muncul di kawasan Bukit Sentong Selasa 25 Agustus 2026, namun api di titik tersebut dah berhasil dipadamkan sepenuhnya oleh tim gabungan tanpa menyisakan bara. Dan penutupan jalur pendakian ini dituangkan juga secara resmi melalui surat pengumuman ya Kronden Sana dan berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan. Masih di Perempat ya Kronden Sana, jadi masih ada informasi lainnya.

0: Aduai berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada zaman kerajaan di Kabupaten Toli-Toli, tarian ini sering digunakan untuk menyambut para tamu kerajaan yang berkunjung ke Toli-Toli. Tarian ini diiringi dengan menggunakan beberapa alat musik tradisional seperti gendang atau gagandang, kulintang atau gulintang, gong atau pamandi. Sampai sekarang ini, tarian ini masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menyambut tamu daerah.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Nisi masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsi.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
1: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo, loh. Kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ning sih. Kasian ini nak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
4: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
4: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
5: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
4: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok tambah kepreset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
5: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
4: Benar juga ya. Ngeri.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Petani di Kampung Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau tetap berhasil memanen padi di tengah kondisi kekeringan. Dari total 118,7 hektar lahan yang ditanam padi, sekitar 75 hektar diantaranya masih dapat dipanen. Dan kondisi ini menjadi tantangan bagi petani karena keterbatasan air berdampak pada produktivitas tanaman. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan atau DTPHP Berau, Lita Handini, mengatakan produktivitas padi saat ini mengalami penurunan dibandingkan kondisi normal. Menurutnya kondisi ini juga berpengaruh terhadap jadwal musim tanam berikutnya. Pemerintah memperkirakan hujan baru turun paling cepat pada awal Oktober sehingga rencana tanam pada September berpotensi ditunda. Meskipun menghadapi kekeringan, pengembangan pertanian di Labanan Jaya tetap berjalan. Bupati Berau Sri Juniarsi mengatakan pengembangan pertanian harus diikuti dengan modernisasi alat dan metode kerja. Demikian Habar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekardan ini cekardan. Pakai bahasa elu-elu gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, tau dak. Banyak ame bahasa daerah gue yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah bentuk kecintaan pada Indonesia. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ronden Sana Perempat RRI Samarinda, suara budaya benua etam ya, masih ditemani Mbak Ira. Dan kali ini ke Ronden Sana mitos fakta seputar kue ya. Jadi ke Ronden Sana ya, siapa sangka nih ya, Ronden Sana ternyata ada kueku, ada mitos dan fakta di balik kue Ronden Sana. Yang pertama, mitosnya kue rendah gula, vegan dan gluten free, pasti hambar, tidak nyaman dan juga harganya mahal. Faktanya Ronden Sana, kue sehat sebenarnya bisa aja ya tetap lezat dan juga enak. Bahan-bahan alami seperti buah, madu atau stevia mampu memberikan rasa manis yang tidak kalah nikmat tulak gula biasa. Selain itu juga teknik pembuatan ya memungkinkan kue rendah gula ini punya tekstur yang lembut dan rasa yang kaya. Dan penggunaan bahan pengganti seperti chia seeds sebagai di substitusi telur atau susu almond sebagai pengganti susu sapi membuat kue vegan tetap memikat tanpa kehilangan cita rasa gitu ya. Kemudian ada mitos fakta yang lainnya dia ya dihadirkan ya.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI. Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
2: Divi.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
0: Pra 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Kronden sana perempat RRI Samarinda. Mbok Ira masih kawani etam galanya ya. Jadi katanya Kronden sana mitos fakta seputar kue ya. Jadi mitos semua kue tar tuh pasti manis ya. Faktanya kue tar ini tidak selalu soal rasa manis ya. Banyak jenis tar yang menawarkan rasa gurih atau kombinasi rasa yang unik. Nah, jadi kronden sana misalkan aja kayak tar keju ya, itu pasti punya rasa gurih, creamy ya, tar buah, rasanya segar, manis ya, dan tar daging yang kaya akan cita rasa savory. Jadi kronden sana banyak ya kue-kue tar itu cita rasanya bukan manis saja ya. Kemudian semua kue yang berwarna cerah itu pasti mengandung pewarna buatan yang diaman. Nah, ini salah ini kronden sana ya. Karena kue dengan warna cerah selalu berbahaya, bahkan banyak baker menggunakan pewarna alami tulah bahan seperti buah bit atau buah strawberry untuk warna merah, maca untuk hijau atau kunyit untuk kuning gitu ya. Selain aman, pewarna alami ini juga memberikan rasa yang enak, manfaat tambahan juga ya kronden sana. Ya, nanti Mbak Ira balik lagi ya ke Randen sana yuk.

0: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Boy, boy.
2: Apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan, tak 2 juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah. Besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
4: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Fuji atau juga Japanese cheesecake ya. Nah ini nggak perlu nih yang ngembang banget gitu ya kerandan sana, tapi memang kesuksesan sebuah kue itu tergantung apakah hasil akhirnya sesuai dengan resep dan juga tekstur yang diinginkan. Kemudian kerandan sana membuat kue itu katanya membutuhkan alat, waktu, sama keterampilan tinggi. Padahal faktanya di semua kue itu sulit dipolah ya. Ada banyak resep kue sederhana seperti mookcake yang bisa di yang hanya memerlukan beberapa bahan dan waktu singkat gitu ya, cukup dengan microwave atau mungkin bikin banana bread atau cookies gitu ya. Jadi nggak perlu ya harus punya mixer yang mahal gitu ya, harus juga bahan-bahan yang premium ya. Bahan yang ada di rumah, ada pisang, ada tepung apa gitu ya, itu bisa dijadikan kue. Baiklah kerandan sana ya, informasinya sebenarnya bisa etam lebih jelas lagi ya dibaca, dan kali ini kerandan sana boleh kutip tulah anasbakehouse.com ya. Oke deh, setelah ini ada siaran berjaringan dan ada juga ada Mbok Mira nanti ya di jam 15 waktu Indonesia Tengah. Kalau gitu Mbak Ira pamit, kalau selesai kata mohon maaf, tetap bersama kami Prabu Pater RI Sawarinda.

0: Merasa harga barang naik terus ya? Kenapa sih inflasi penting banget untuk kita? Karena inflasi adalah tanda ekonomi kita sedang berkembang. Kalau harga barang naik, itu bisa berarti ekonomi kita makin aktif dan banyak peluang baru muncul. Jadi, inflasi bukan cuma tentang bikin harga barang naik, tapi juga jadi pengingat buat kita untuk lebih pintar mengelola uang. Kalau kamu mau uangmu tetap berharga, mulailah belajar tentang investasi dan menabung dari sekarang. Dengan cara ini, uangmu bisa tumbuh lebih cepat, pesat, dan kuat lebih dari inflasi. Ingat, inflasi itu bagian dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, gunakan kesempatan ini untuk menjadi lebih bijak dalam mengelola keuanganmu. Cerdas hadapi inflasi dengan investasi sejak dini.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Hah, berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak, jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
7: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Abang Po, pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat siap menyukseskan program wajib belajar 13 tahun melalui pendidikan sekolah selama 1 tahun bagi anak-anak usia 5-6 tahun. Nur Hidayat, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Jakarta Pusat mengatakan, implementasi program dimulai tahun ini melalui instruksi Wali Kota Jakarta Pusat nomor E0050 tahun 2026. Sosialisasi dilakukan kemarin untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen pemerintah Bunda PAUD, guru serta masyarakat. Program ini ditargetkan memastikan seluruh anak memperoleh pendidikan prasekolah berkualitas sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045. Kita beralih ke berita lainnya, mahasiswa Indonesia penerima beasiswa LPDP yang tergabung dalam Mata Garuda Australia Selandia Baru terus berkontribusi bagi Indonesia melalui berbagai kegiatan komunitas termasuk Garuda Contribution Fest di Melbourne, Australia. Jonathan Asian Aposan, Ketua Mata Garuda LPDP Australia Selandia Baru mengatakan, kegiatan pada 22 Agustus kemarin menghadirkan kompetisi Identon yang diikuti sekitar 40 peserta untuk mencari solusi atas persoalan Indonesia. Sementara Anastasia Sindia Imsa Putri, Wakil Regional Australia Mata Garuda LPDP mengatakan, pihaknya juga menyiapkan program persiapan kepulangan dan konektivitas alumni. Program ini ditujukan membantu mahasiswa Indonesia di luar negeri menghadapi tantangan saat kembali dan berkontribusi di tanah air. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Kita kembali lagi, hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita ke Surakarta Bang Po ya. Kita bakal ngobrol tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Di sana ada rekan saya Mas Roy Rohim, ayo bu sapa dulu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Nova.
1: Halo Mas Roy, apa kabar, sehat?
2: Kabar sehat selalu. Pak Nova juga sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah, walaupun mungkin suaranya agak sedikit rada-rada seksi hari ini ya.
2: Wah, ini dia nih, semakin memikat suaranya.
1: Ayah, gara-gara kebanyakan minum es panas ini.
2: Wah, itu dia nih Pak.
1: Itu dia. Surakarta gimana cuacanya Mas Roy?
2: Cuaca di sini juga panas banget nih Pak. Enaknya es teh Solo dulu dong.
1: Wih, mantep itu mah. Ya Allah. Aduh, udah berasa di tenggorokan itu ya.
2: Iya nih Pak, kita minum es teh di bawah pohon yang besar rindang. Widih, kayaknya adem banget nih Pak.
1: Aduh, komplit itu, lengkap gitu ya. Angkat deh Mas Roy.
2: Kita ego lagi dulu ya Pak ya.
1: Iya, Hari ini kita bakal ngobrol sama Pak Widodo Aribo ya. Saya sudah melihat wajah-wajah aura positifnya, aura-aura segernya dari sini.
2: Wah, baik nih Pak.
1: Iya, selamat siang Pak Widodo.
2: Wah, ya selamat siang juga nih Pak.
1: Kenapa juga belum dinaikin mikrofonnya nih? Gimana ceritanya?
2: Ini masih persiapan di sini Pak.
1: Belum, Pak Widodonya belum datang.
2: Ini sudah ada Pak, sudah ada di depan studio, belum dipersilahkan masuk.
1: Akhirnya yang tadi yang nongol.
2: Ya, tim kita nih Pak.
1: Oh gitu. Pantesan kenapa bajunya sama gitu ya? Tidak ngelihat spesifikasi wajah gitu ya.
2: Nah, kita persilahkan dulu ini Pak Widodo bisa langsung bergabung bersama kita ya Pak ya.
1: Iya, sudah di depannya Mas Roy. Nah, ini baru Pak Widodo. Tapi tetap aja bajunya sama ya? Oh enggak ya, warnanya beda ya. Pak Widodo lebih ke dongker ya.
2: Nah, kita sapa dulu nih Pak.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang.
1: Nah, suara Pak Widodo masih belum keluar ini kayaknya. Pak Widodo selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Nah, itu dia baru.
3: Teh Nova.
1: Empok Nova. Ayah Jakarta. Teteh mah ya? Dari Sunda dong harusnya.
3: Bener Mpok Nova ya?
1: Iya, ayah
3: Mpok Nova. Dengar suaranya di mana gitu.
1: Oh iya, ayah mah suara ayah di mana-mana aja Pak Widodo. Oke deh.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang. Salam sehat, salam bahagia ya Pak Widodo ya. Mas Roy, tanpa berlama-lama, barangkali Mas Roy mungkin bisa dikupas dulu Mas Roy. Obrolan kita pada siang hari ini, Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Silakan Mas Roy.
2: Baik, terima kasih Pak Nova dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada yang menyatu bersama Pro4 se-Indonesia. Nah, topik kita ini tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Nah, ini sebagai pembuka, Pak Widodo ini mungkin bisa menceritakan ya Pak, kenapa memilih tema ini agar masyarakat Indonesia ini juga tahu nih Pak ya.
3: Iya, terima kasih Mas Roy ya. Sudah setahun ini saya melakukan riset dengan objek pohon-pohon besar. Nah, ini kebetulan saat ini lagi hot-hotnya, lagi in-innya isu-isu pohon besar gitu. Di Barat itu mengalami krisis ekologi karena kekurangan pohon-pohon besar dan sebagainya. Di Jawa di sini itu banyak sekali meluap. Jadi pohon-pohon besar itu membantu kita, mengamankan kita, tetapi juga kita juga mengamankan posisi pohon-pohon besar itu. Jadi ada pohon yang tidak mungkin ditebang, ya. Ada pohon yang menjadi tempat kalau bahasa Inggrisnya namanya point of attending, namanya. Jadi menjadi pusat kehadiran orang-orang di Tangmangu, di Solo dan sebagainya. Itu ada faktor budaya yang sangat besar di situ dibalik kesehatan ekologis seperti itu. Jadi kita sangat-sangat kaya kaya dengan kekayaan apa, dengan keanekaragaman botani, keanekaragaman biologis dan sebagainya. Dan itu kata PBB, kata UNESCO, kata WHO, kata UNICEF itu ideal. Jadi hasilnya adalah beberapa pohon itu masuk ke radar kami, diantaranya adalah pohon randu alas, kemudian pohon sambi, pule, kemudian di sepanjang Jalan Slamet Riyadi Solo itu berjejer-jejer pohon bungur namanya. Pohon bungur itu indah sekali, ini pas musim bunga dan bunganya berganti-ganti warnanya, dari mulai putih, merah, ungu, orange, itu ganti-ganti. Kalau teman-teman suka berkunjung ke Solo itu mungkin senang ya menikmati berlama-lama pohon-pohon tersebut. Dan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi itu ada pohon bungur yang usianya sangat tua tapi tersembunyi di dalam Hotel Dana namanya. Jadi itu dekatnya Gramedia. Ini iklan sedikit gak apa ya?
4: Yeah.
3: Iklan Gramedia sama iklan Hotel Dana. Jadi berdekatan, dan di serambi belakang Hotel Dana itu ada pohon bungur yang usianya sudah sangat tua, tapi karena saking tuanya pohonnya kecil kurus gitu, dan daunnya menjadi kecil-kecil. Nah, tetapi tidak masalah karena itu, karena usianya memang tua, dan dia sepertinya merasa bahagia di situ pohonnya itu. Jadi tidak ada masalah. Nanti saya akan cerita pohon yang lain, yaitu pohon randu alas.
4: Wah, menarik sekali. Apakah ada pohon Solo juga nih, Pak? Salah.
3: Pohon Solo gitu. Kayaknya orang Solo ketinggalan sadarnya,
4: nah, ini, Pak.
3: Tidak segera dibudidayakan, tidak segera diperbanyak gitu, sehingga orang Solo itu sudah kesulitan memvalidasi mana sebetulnya pohon Solo itu. Jadi maksudnya selama ini kita disuguhkan pada suatu pohon yang diklaim itu bernama pohon Solo, tapi belum teruji karena mestinya itu nanti diuji lengkap ya. Tapi sayangnya nggak ada untuk pembandingnya, karena yang di dusun Solo itu, yang di di dalam Baluarti itu sudah tidak ada bekasnya, sehingga untuk mengambil spesimen, mengambil voucher namanya, itu mengambil vouchernya, kita tidak bisa, dan tidak bisa membandingkan ini loh sebetulnya pohon Solo atau bukan, itu enggak bisa. Nah, oleh karena itu dengan bercermin pada kegagalan itu, maka di Solo itu terjadi kayak semacam pengawetan pohon ya. Diawetkan melalui budaya. Ya. Mas Roy mungkin tahu, di sepanjang Gledok sampai alun-alun kidul itu ada 6 pohon beringin besar.
4: Nah, iya Pak, ya kanan kiri.
3: Tahu namanya enggak?
4: Ya. Pohon beringin gitu aja.
3: Tahu ya, namanya enggak?
4: Ada namanya. Namanya belum tahu nih, Pak.
3: Iya, misalnya Kiai Wok, Kiai Jenggot itu berarti di Gledak. Kiai Gung, Kiai Binatur itu berarti di alun-alun utara. Di alun-alun selatan ada Dewondaru dan Joyondaru. Itu mau nanti pohon-pohon itu dikultur, dikulture kan, di menjadi kader yang kalco, tidak hanya lari ya. Orang tidak pohon hanya juga minum kopi ya, jadi pohon-pohon juga dikulture kan gitu, sehingga orang akan menganggap pohon itu sebagai subjek. Nah, intinya itu, jadi budaya itu seperti itu. Kalce itu menganggap bahwa pohon itu seperti subjek, sehingga tidak mungkin dirusak. Sebaliknya dirawat, kalau perlu diperbanyak. Kadang-kadang di tempat saya itu disarungi, Mas Roy.
4: Oh, disarungi kayak di Bali begitu ya?
3: Iya, disarungi pakai kain poleng itu untuk menandai bahwa oh ini pohon adalah subjek seperti manusia dan dekat dengan kepada kita, dan banyak manfaatnya bagi kita. Yang mengalami kasus seperti itu tidak hanya di Solo ya, di Bali juga ada, Mas Roy. Di Bali itu ada pohon namanya Pucuk Arjuna namanya. Pucuk Arjuna itu seperti kembang sepatu, tetapi bunganya merah darah gitu, kemudian merah menyala, kemudian mekarnya tidak terlalu lentur. Jadi dia kayak membentuk trompet gitu. Dan itu menjadi bunga terbaik untuk persembahan kepada Dewa Wisnu. Tetapi saya tahun 2004 saya pernah ke Bali, saya pernah mengunjungi pura besar di sana dan menanyakan pada juru mangku di sana, apakah di sini masih berlaku persembahan menggunakan Pucuk Arjuna. Ternyata tidak, karena sudah sangat sulit, bahkan mereka tidak mungkin lagi mendapatkan pohon itu. Nah, padahal itu, bayangkan ya, itu bunga itu menjadi bagian dari ritual. ritual persembahan tertinggi agama Hindu.
4: Nah, tapi nah, pohonnya yang tidak ada sekarang.
3: Pohonnya tidak ya? Ada, justru di Mangkunegaran ada. Nah, itulah anehnya. Di Mangkunegaran ada, masih ada pucuk Arjuna itu. Dan sayangnya waktu saya tawarkan itu tidak ada respon orang Bali. Sebetulnya teman-teman Bali bisa membibit, bisa mengambil memperbanyak ada di Mangkunegaran, ada masih ada beberapa pohon. Sayangnya begini, pohon itu meskipun ditanam mulai setek bisa tumbuh, tetapi bunganya nanti berubah. Harus dengan dicangkok. Nah, saya sudah penelitian lama sekali tentang pohon itu, dan semoga nanti ada pendengar yang mendengarkan suara siaran kita ya Mas Roy ya, nanti akan menyelamatkan teman-teman yang di Bali, yang terutama pura-pura yang padmasananya itu menggunakan pelinggih empu pelinggih Bathara Wisnu.
4: Nah,
3: ini gitu. Jadi Solo nanti akan menjadi tempat terbaik untuk menjadi warisan-warisan berupa pohon-pohon seperti itu.
4: Nah, yang disebut pusaka pohon-pohon besar ini ya, Pak ya.
3: Iya.
4: Nah, lalu untuk usianya ini, Pak, sebagai gambaran awal nih, kira-kira apakah ada usia tertentu nih pohon-pohon yang dimaksud pusaka?
3: Iya, sebetulnya tidak ada. Umumnya kita nanti akan melihat culture ya, misalnya kota Surakarta itu tetapi yang ditandai oleh keraton itu baru dibangun pada abad 18 ya, 1750 sekian kan itu. Artinya kalau dihitung sekarang itu berarti kan belum ada 300 tahun kan gitu. Nah, tetapi untuk pohon-pohon kayak beringin itu dengan usia 200 tahun saja itu sudah wow, itu sudah terlihat tua sekali, akar-akar yang menjuta itu sudah padat sekali, sudah kayak jenggot ya.
4: Nah, saya ceritakan ya.
3: Di Glacek tadi itu ada pohon beringin dinamakan Kiai Wok dan Kiai Jenggot. Nah, jenggot itu artinya rambut yang ada di dagu, wok itu rambut yang ada di pelipis. Nah, itu saya nggak tahu juga apa dulu motifnya memberi nama semacam itu. Tapi kalau rambut iya, karena kebetulan ada dua jenis beringin di situ. Beringin seperti yang kita kenal dan beringin preh namanya. Beringin yang kita kenal itu adalah tanaman epifit ya. Sebetulnya dia agak punya pohon, dia agak punya batang, tapi begitu dia tumbuh menempel dia langsung memunculkan akar. Nah, akar itu yang kemudian membentuk pohon kan itu. Nah, itu pohon ringin sebagai epifit. Yang kedua adalah pohon ringin sebagai preh. Preh itu lengkap, ada akar, ada batang, ada daun dan sebagainya. Nah, kebetulan yang di Gladak itu adalah ringin.
4: Ringin, pohon beringin.
3: Beringin ya, bukan preh. Ya, jadi ya identik dengan akarnya yang menjulur seperti rambut kita, seperti jenggot, seperti wok dan sebagainya. Itu untuk beringinnya begitu. Nanti

0: Hanya dua, satu di Mangkunegaran, dua di Candi Mendut. Dan cirinya persis seperti yang dicirikan di India, ya, bahwa pohon bedu ada 200 jenis, ada 200 spesies. Bukan, 200 varian, ya, 200 varian itu ada 200, dan yang dimaksud dengan pohon bodi mahabodi namanya itu adalah yang pucuknya waktu tumbuh pertama itu warnanya merah. Itu namanya pohon mahabodi, khusus ya namanya mahabodi.
1: Mahabodi. Itu
0: berarti kaitannya dengan Siddhartha Gautama. Ya. Di khusus yang di Solo itu adanya di Mangkunegaran. Ya. Pertama itu di depan Pendopo Prang Wedanan. Tetapi yang sebelah selatan, nah, berarti namanya enggak Prang Wedanan, itu namanya Dinjeksan. Di sebelah selatan namanya Panti Jeksan, Mas, dulu di sana. Panti Jeksan itu dulu tempatnya adalah tempat untuk kayak pengadilan gitu. Sampai eksekusi. Adalah waktu itu pernah dilaksanakan hukuman mati di situ. Itu tempatnya di Panti Jeksan itu, dan sekarang karena sudah tidak ada tempat pengadilannya, maka dipakai untuk magersari di tempat di masyarakat biasa. Nah, di depan itu, di penjelasan paling depan itu ada pohon besar, ada dua. Satu pohon mangga, namanya mangga kodok namanya. Tapi kalau di Solo diganti namanya menjadi tali jiwo.
1: Nah, palem tali jiwo itu ya, ya seringnya.
0: Tali jiwo,
1: ya.
0: Pohon apa, buahnya kecil-kecil, peloknya besar. Pohonnya apa, buahnya kecil, peloknya besar, dagingnya kan tipis kan. Tapi gak enak kalau pas matang, enaknya kan pas kemerampu, pas pas pangkal. Nah, yang kedua namanya pohon bodi itu. Nah, itu setiap melihat pohon itu kita langsung teringat Rabindranath Tagore, seorang profesor di India yang waktu itu tahun 1930 itu lagi ngetop-ngetopnya kelas dunia. Atau pernah ke Solo, dan karena beliau bersahabat dengan Sri Paduka Mangkunegara ke-7, maka beliau membawakan pohon itu untuk semacam oleh-oleh atau souvenir dari India. Nah, teman-teman Solo kalau belum lihat pohon itu rugi itu. Itu heroik sekali pohon itu, ya. Nah, kemudian setelah itu pohon itu dikembangbiakkan begitu menjadi banyak sekali ditanam umum, tetapi karena tidak dicangkok maka agak berubah. Ya, salah beberapanya adalah yang di Pamitan. Pamitan Mangkunegaran di depan itu, di Pamitan Mangkunegaran itu beberapa di antaranya di situ sekarang sudah besar-besar gitu. Bahkan ada yang enggak salah kedaden ya, mungkin tidak terawat di sebelah sana dekat gedung-gedung kavaleri dan sebagainya. Itu pohon bodi itu, jadi heroik sekali menurut saya. Bayangkan Indonesia itu sekecil gini, waktu semiskin ini didatangi tokoh segitu besarnya, ya, dan kebetulan bersahabat lagi sama Mangkunegara ke-7 kan itu kan. Menurut saya kan itu heroik sekali waktu itu,
1: dan luar biasa ya, lewat komunikasi sekali. Masih terbatas, tapi kerjasama,
0: iya, pergaulan kita tuh kelas internasional. Bayangkan bersahabat dengan Rabindranath Tagore, wow, itu wow sekali waktu itu. Itu pohon bodi.
1: Nah, ini dia pohon-pohon yang sedikit kita singgung, Pak Nova dan juga sahabat budaya yang mungkin.
0: Pak Nova.
2: Iya. Iya, Pak Widodo.
0: Semoga pada penasaran terus berbondong-bondong ke Solo ini.
2: Iya ya. Penasaran banget gitu loh. Dengan nama-nama pohonnya aja kita penasaran ya. Seperti pohon bodi itu, saya membayangkan tadi kayak bodi manusia enggak sih gitu, kayak tubuh manusia enggak sih?
0: Bodi gitar itu namanya.
2: Iya, karena juga pohon bodi kan, Mas, ya.
0: Ya, yang masuk keingatan kita mungkin bodhisatwa misalnya. Kemudian Buddha Gautama. Kemudian Mahabodhi itu berarti Mahabodhi sudah jadi nama pohon ya, Po.
2: Iya. Makanya pengen lihat langsung seperti apa sih pohon-pohon itu gitu ya, dengan ada nama-namanya itu.
0: Nah, harus ke Solo, nanti saya guide-nya langsung dah.
2: Siap Pak Widodo, siap. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya, ada umurnya, kita kesana ya.
0: Amin. Jadi guide-in, ditraktir lagi.
2: Aduh, kenapa jadi enak ya? Pengen cepat-cepat ke sana kita nih. Oh iya dah, insya Allah mudah-mudahan nanti dijawab doanya sama Allah ya Pak Widodo ya. Amin. Mas Roy, kita buka line telepon. Namun nanti kita break sejenak dulu ya.

0: Tapi kita info dulu nomor telepon untuk Surakarta berapa yang bisa dihubungi?
1: 0271638145.
0: Ulang lagi dong, kayak KRL yang ada di sini.
1: Telepon selulernya ya sahabat budaya, 0271638145.
0: Ya, seperti biasa untuk Jakarta di 0213504510. Kita break sejenak dulu ya, Mas Roy dan Pak Widodo ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Surakarta. Karoy?
2: Yeah, masih terhubung.
1: Masih terhubung, oke dah. Tanpa berlama-lama kita terima yang mau gabung sama kita di teleponnya kita Surakarta, boleh disebut lagi?
2: Boleh di 0271-638-145.
1: Iya, yeah, Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Surakarta?
2: Nah, ini belum ada nih, Po.
1: Belum ada, kalau ya. Gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, silakan.
1: Halo, selamat siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu Nova, cantik.
1: Iya. Terima kasih, Bang Taher.
3: Bang Nova di Bang Olen.
1: Suaranya agak terputus-putus, Bang Taher, agak bergeser sedikit, boleh?
3: Iya, ada Bang Sapa di Yogyakarta, Bang Olen ya.
1: Ada Mas Roy Rohim
2: dari Surakarta.
3: Oh, Mas Roy Rohim, salam kenal ya, Mas Rohim.
2: Ya, Bang Taher, salam kenal kembali. Silakan.
3: Ya, ya, langsung pertanyaan ya. Ya, pertanyaan, pohon bodi itu apa, pohon itu dia berkembang berbodi seperti manusia atau seperti apa tuh, filosofi apa seperti dimakan pohonnya bodi itu, pertanyaan saya.
1: Ya? Apa filosofinya dari pohon bodi itu ya?
3: Ya, atau berkembangnya bodinya seperti manusia sampai dimakan bodi.
1: Oke, siap, ya, siap.
3: Pertanyaan saya, terima kasih Pak Nova sama Bang Rahim.
1: Iya, iya, oke, terima kasih kembali. Pak Widodo nggak disapa ya, Pak Widodo ya? Wah, benar-benar nih Bang Taher ini ya. Dari Maluku, Pak Widodo. Mau dijawab langsung apa ada yang dari Surakarta?
2: Ini ada titipan pertanyaan saja ini dari sahabat Budaya via WA nih, Pak.
1: Silakan, silakan.
2: Nah, ini menanyakan dari nomor baru yang masuk belakangnya 632 tentang kalau ada pohon di pinggir jalan, bagaimana mengetahuinya itu pohon yang bernilai sejarah, begitu, Pak.
1: Oke. Pak Widodo, silakan dua pertanyaan langsung.
2: Okay. Dua pertanyaan ya, Pak ya.
4: Pohon bodi itu bahasa Latinnya, bahasa Budayanya ficus religiosa. Ficus itu artinya beringin, religiosa artinya religi. Pohon beringin tetapi berkaitan dengan religi atau agama, dan itu sudah melekat pada Siddhartha Gautama. Itu sudah melekat sehingga tidak ada kaitannya dengan bodi Pak Nova misalnya, enggak. Nah, itu kebetulan hebatnya begini, pohon itu apa, batang dan cabangnya itu getas, jadi tidak mungkin dipanjat.
1: Oh.
4: Karena bisa jatuh. Yang kedua, itu secara alamiah itu mengeluarkan hawa dingin gitu. Daunnya lebar sehingga itu bisa dipakai untuk berteduh makhluk apapun di situ. Dari mulai yang tidak terlihat sampai yang tidak terlihat. Saat dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari mulai kakinya satu sampai kakinya
1: waduh.
4: Itu dia nyaman di situ, sehingga biasanya kalau di Jawa itu di mana ada pohon bodi di situ pada hantunya.
1: Nah, waduh, jangan sampai kita menjadi berbarengan berteduh di sana ya, Pak Widodo ya.
4: Iya, nanti kita bisa berteduh sama-sama. Itu dinginnya itu yang tidak tergantikan oleh pohon lain tuh. Pohon itu baik batangnya maupun daunnya tuh mengeluarkan hawa dingin sehingga orang nyaman di situ. Mungkin cocok yang banyak utangnya misalnya.
1: biar palanya dingin dikit ya.
4: Palanya bisa dingin-dingin gimana?
1: Iya deh.
4: Jadi dia punya mekanisme seperti itu untuk mengundang makhluk apapun untuk berada di situ dan berlama-lama di situ. Itu simbol dari pengayoman oleh si Siddhartha Gautama. Kira-kira seperti itu, Pak. Tapi filosofinya adalah ada pohon yang menjadi tempat berteduh untuk semua makhluk. Tidak peduli apakah dia jahat atau baik. Nanti begitu dia di situ, dia akan jadi baik. Intinya begitu.
1: Oh gitu.
4: Pohonnya itu seperti itu. Jadi adanya cuman sejuk, teduh, tidak ingin berantem, tidak
1: adem ingin gitu ya kalau istilahnya di sini ya, Pak Widodo ya.
4: Ya secara alamiah memang begitu, nanti kalau enggak percaya coba aja ke sana.
1: Oh iya ada, Tapi takutnya kalau nyampe sana ntar berteduh di sana bebarengan sama dianya.
4: Ya nanti kita anu kita gilir dulu. Kita
1: ambil gilir, ambil nomor antrian kayaknya ya Pak Widodo ya.
4: Tapi untuk khusus untuk yang dari Jakarta ini
1: luar biasa. Pertanyaan kedua Pak Widodo.
4: Ya, pertanyaan Pak Widodo. Kedua itu sebetulnya yang bisa menentukan itu pemerintah. Ya. Hmm. Di Jogja ya. Di Jogja ada pohon mauni, di Bandung ada pohon kenari, di Tapal Kuda itu daerah situ Bondo, Bondowoso, Asem Bagus, kemudian Banyuwangi itu khasnya adalah pohon asam, Tamarindus indicus. Nah itu namanya sudah kontroversial dulu. Tamarindus indicus artinya korma dari India. Masa korma padahal
2: tamarin ya.
4: Iya tamarin. Wah. Jadi kalau kita melihat itu kadang-kadang ketawa-ketawa sendiri gitu. Nah, itu yang menentukan nanti apa pemerintah. Oh, ini baiknya dikeluarkan perda begitu untuk supaya pohon tertentu itu tidak ditebang.
1: Kemudian
4: pemerintah mendatangkan guru-guru untuk membuat narasi dan sebagainya. Tetapi yang paling urgen mungkin adalah mendeskripsikan fisiologis dari suatu pohon. Misalnya pohon ini namanya apa, terus umurnya berapa, tingginya berapa dan sebagainya. Nanti khasiat daun-daunnya apa, nanti dapat alih-alih didatangkan untuk membuat narasi seperti itu sehingga ada ingatan yang abadi gitu di perda atau di SK wali kota, SK bupati dan sebagainya. Jadi kalau kita dulu itu punya teknologi namanya mitos ya. Kita punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya cerita rakyat, legenda, sehingga suatu pohon itu ada namanya dan namanya menjadi bagian dari cerita sehingga diingat-ingat sepanjang generasi manapun. Nah nanti terjadi balapan ya, balapan mana yang lebih hilang dulu pohonnya atau ceritanya. Nah itu menariknya di situ.
1: Oke, tapi kebanyakan mana yang hilang dulu, ceritanya apa pohonnya Pak Widodo?
4: Di tempat saya tuh tiba-tiba ada pohon di pegesan yang hilang karena kalah sama kabel listrik.
1: Harus nah, ditebang gitu ya?
4: Iya, ini saya mau cerita kebetulan karena Pak menanyakan pohon yang hilang itu.
1: Iya.
4: Di Skotlandia itu ada pohon namanya pohon sikamor namanya, Robin Hood Tree namanya. Itu pada tahun 2023 itu ditebang oleh orang tidak bertanggung jawab pada jam 11 malam katanya. Tidak ada orang tahu, padahal itu pohon budaya untuk negara Inggris, Skotlandia, dan Irlandia. Sehingga pada saat tiba-tiba besoknya tahu itu dikunjungi banyak orang kan. Itu orang-orang bahwa, pohon itu kemana? Kemudian ketuaan pemerintah kemudian dinyatakan hari pergabung nasional selama 1 tahun.
1: Gitu. Sampai segitunya ya,
2: karena pohon ya.
4: Ya karena bayangkan ya orang barat itu menghargai pohon sampai sebegitu rupa, sedangkan kita hanya dengan kabel listrik aja kalah. Ya kan harus mikir dulu pohon-pohon sayangku ini kan itu.
1: Iya.
2: Ada yang masuk juga nih Pak dari
1: silakan.
2: Jakarta kita.
1: Silakan Mas Rohim.
2: Baik, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Ya, Mbak Ayu, silakan pertanyaannya.
5: Ya, selamat siang buat Pak Ara sumbernya.
2: Iya, Mbak Widodo Ari.
4: Iya, panggil Pak Ari saja lebih gampang, lebih pendek.
5: Saya mau bertanya Pak ya tentang pohon-pohon besar ini. Kan saya juga banyak pohon besar, apalagi pohon beringin ini biasanya kita paling takuti kalau ada waktu gitu ya. Ya menurutnya sih ada semacam persemayan
4: ya, gitu ada ya. Hantunya.
5: Ya terus untuk tradisi Jawa sendiri kenapa sih lebih ke pohon beringin gitu ya, pohon asem gitu ya. Biasanya kan di sesuai tradisi Jawa lah ya, kan di alun-alun itu banyak ada yang ditanami pohon juga. Kenapa harus pohon itu menurut tradisi Jawa? Yeah. Apakah nggak boleh pohon yang lain gitu ya? Aja sih ya Pak Widodo.
4: Terima kasih Mbak Ayu. Pertanyaan bagus sekali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimpan dulu Pak Ari, kita ke Jakarta dulu boleh ya Mas Roy?
2: Silakan.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum. Ponova, selamat siang.
1: Ponova yang siang. Iya, Ica, selamat siang. Jangan hanya masuk pakai pantun loh, harus ada pertanyaan loh.
6: Mau nyapa ini dong, Pak Widodo ya?
1: Iya, Pak Widodo, silakan.
6: Pak Widodo, sama Mas siapa?
1: Sama Mas Roy Rohim.
6: Ya, adik kan itu udah nyimak, tapi aku mau pertanyaannya ini, Ponova.
1: Apa tuh?
6: Kalau Bapak percaya nggak sih Pak tuh kalau katanya sih kalau ada kayak pohon-pohon gitu kayak tinggi besar gitu katanya
1: ada penghuninya.
6: Ada penghuninya gitu Pak. Ini
1: tadi barusan diomongin.
6: Ica dulu. Tunggu dulu.
1: Iya, kenapa Ica? Ica pernah ditempelin nama dianya.
6: Iya. Tunggu dulu. Tapi udah ditebang ini. Habis itu ini ada lagi nih saya sempurna Pak. Pohon kersen, tahu kan?
1: Pohon apa?
2: Kersen, oh, ya. Kersen, talo
1: ya.
6: Kalau pohon kersen itu ada nggak sih Pak gitu kayak penghuninya?
2: Oh, oh gitu. Okay. Kersen ada penghuninya juga enggak tadi?
1: Oke, okay, baik. Namanya. Itu aja.
6: Ica punya begitu loh.
1: Depan rumah, apa dalam rumah?
6: Di depannya.
1: Oh, di depan. Ya barangkali di dalam rumah gitu kan ya.
6: Bukan.
1: Ya udah.
6: Halo Ponova.
1: Ya.
6: Itu mau pantun dong
1: untuk ya udah.
6: Untuk Ponova.
1: Buruan. Yo, apa pantunnya, Cak?
4: Cakep.
1: Oh, belum. Oh, belum.
6: Duduk di bawah pohon sambil minum teh manis.
1: Cakep.
6: Hai Ponova yang cantik manis. Mudah-mudahan tetap optimis dan jangan pesimis.
1: Widih, mantap, keren. Terima kasih Ica. Ica mah kalau ngomong suka benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.
2: Mas ya. Dua lagi atau ada tambahan boleh, Pak?
1: Masih ada kalau Surakarta.
2: Ya, kita hubungkan ya.
1: Pak Dodo bisa simpan ya beberapa pertanyaan ya.
4: Dulu saya ingat.
1: Oke, nanti yang Jakarta saya ingatin, Mas Roy yang di Surakarta ingatin ya.
2: Ya, baik.
1: Okay. Silakan.
2: Suara Budaya Nusantara.
7: Assalamualaikum, Budaya Nusantara, Mas Roy.
2: Ya, dengan siapa di mana ini?
7: Dengan Cik Guria di Jakarta, Mas Roy.
2: Wah, baiklah, Cik Guria. Ini ya, ada pertanyaan ya. Apa ini?
7: So, Ponova, sehat ya.
1: Alhamdulillah. Ya.
7: Karena cuacanya panas, jadi makan jauh nih. Wah, halo, assalamualaikum dulu Bapak kita, Mas Widodo atau Bapak Widodo.
4: Waalaikumsalam.
7: Kenal Bapak.
2: Aduh. Ini sepertinya ada gangguan.
1: Ada trouble nih. Ya.
4: Gantung kena.
1: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan tadi, silakan.
2: Baik, silakan
4: oke.
2: Pak.
4: Oke, terima kasih. Jadi pohon itu berada di dekat kita itu karena ada dua cara. Ada yang karena tiba-tiba dia muncul di situ, atau kita yang menanam. Pohon-pohon tertentu itu punya mekanisme untuk menumbuhkan dirinya di suatu tempat, mencegah supaya dia tidak ditebang orang, mencegah supaya tidak tersambar petir, mencegah supaya di bawahnya tidak ada rumput. Itu tanaman pohon-pohon itu punya mekanisme sendiri. Itu namanya pohon purba. Nanti saya ceritakan ada namanya pohon randu alas itu yang memenuhi yang saya ceritakan tadi itu. Tiba-tiba ada di depan kita, tiba-tiba tumbuh, tiba-tiba besar dan orang tidak berani mengganggu. Ya. Dia punya mekanisme untuk mempertahankan diri. Kedua, ada yang ditanam. Ini yang kebanyakan ditanam. Kita menanam pohon palem di depan rumah. Kita menanam kelapa di depan rumah. Menanam pohon bambu di depan rumah. Menanam pohon palem merah tiba-tiba ditegur sama orang keraton. Bro, palem merah itu tidak boleh ditanam sembarangan karena simbol ini pangeran. Ada juga begitu ya. Ya kita mungkin tidak peduli apakah pohon-pohon itu menjadi simbol atau menjadi tanaman biasa. Intinya di dekat kita ada pohon yang dia tumbuh sendiri, ada yang kita tanam, yang tumbuh sendiri itu mungkin kita singkirkan atau karena misalkan kasus pohon asam tadi itu karena ada manfaatnya maka dipertahankan. Pohon beringin mendatangkan air di tempat saya itu. Sumber-sumber air itu biasanya di bawah pohon beringin. Oleh karena itu, pohon beringin itu tidak ada yang memotongnya atau membuangnya karena dirasa banyak manfaatnya. Pohon lain juga begitu, ada pohon sambi, ada pohon kepo, pohon nanti pohon saya kalau ada waktu saya cerita pohon pule juga ini juga nah. Pohon yang heroik juga, tapi kayaknya waktunya nggak tahu nggak
2: nah,
4: yakin bisa cukup kebat, tapi saya nanti akan punya PR untuk menceritakan kepada sahabat pendengar semuanya pohon randu alas dan pohon pule ini dua pohon yang heroik sekali dan semoga nanti bisa ketemu lagi, tapi intinya pohon-pohon itu bisa tiba-tiba ada, bisa bertahan selama ratusan tahun. Di Amerika ada yang pohon sampai 1200 tahun dan sebagainya ya. Kemudian apakah pohon-pohon itu ada isinya, ada penghuninya ya. Kalau di tempat saya itu kalau pohon enggak ada penghuninya, enggak ada penunggunya ya pohon kosong itu enggak anu ya, itu enggak. Kayak kita pegang keris tapi enggak ada yoninya itu ya untuk apa disimpan.
2: Oh begitu
4: justru,
2: ya.
4: Kita menghargai justru itu ada penunggunya.
2: Gitu. Tapi apakah semua bisa melihat ada penghuninya ini Pak?
4: Tentu. Mungkin tidak peduli atau tidak bisa mendetek atau mendetek tapi diam saja atau mendetek dan menggunakan kemanfaatan dari pohon tersebut. Ya. Itu kalau di tempat saya sudah biasa dari ada pohon beringin yang di bawahnya dikasih dupa misalnya itu. Ya kita sadar saja tapi nanti dibedakan ya, dupanya itu ganjil atau genap ya. Kalau ganjil berarti kemungkinan kita akan ya sekedar memberi makan lah untuk menunggu di situ atau kalau genap ya memang kita ingin sedang kadang-kadang pohon-pohon itu mengeluarkan bau tidak enak ya. Karena itu kita perlu beri dupa yang bagus tapi jumlahnya genap
2: harus genap
4: dan ya itu ini ya. Seperti sudah biasa ya. Wah,
2: tadi melengkapi Mbak Ayu tadi yang dari kota Ambon Pak kenapa harus pohon beringin misalnya di Keraton Solo ada pohon beringin
4: ya, itu,
2: ada beringin kenapa ya. Kalau diganti gimana Pak
4: itu saya ceritakan bahwa kulturalisasi itu muncul karena kemanfaatan. Karena kemanfaatan dari satu pohon. Misalnya tadi saya cerita, pohon beringin itu adalah tempat terbaik untuk memancing sumber air misalnya. Nah, maka pohon beringin akan tetap terjaga di situ. Nah, dan supaya tempat tetap dikenang, tidak dipotong, maka diberilah nama supaya kita menganggapnya sebagai subjek tadi itu. Kita anggap pohon ini enggak sekedar pohon, ini sahabat kita. Begitu sahabat kita itu seperti kasus orang memelihara anjing. Nah, kalau anjing itu dianggap sebagai subjek, dia enggak mungkin memotong anjing. Sapi juga gitu, babi juga gitu. Babi itu kalau kita piara di rumah, diberi nama, tidurnya di ruang tamu misalnya, dia enggak mungkin dipotong. Artinya dia dianggap sebagai subjek. Nah, pohon juga begitu. Dia dianggap sebagai subjek sehingga tidak mungkin dirusak.
2: Itu dia nih Pak terjawab ini ya. Kenapa ada nama-namanya juga nih pohon-pohon dan itu tadi pohon beringinnya ya untuk Mbak Ayu terjawab juga nggih. Ini akhir dari kebersamaan kita sepertinya ya
1: Pak. Kayaknya sepertinya. Tadi yang Ica Bapak Ari mempercayai enggak bahwasanya mereka ada di situ?
4: Iya justru itu kalau tidak ada petunjuknya ya kita anggap pohon biasa saja.
1: Oke.
4: Okay. Justru kita senang kalau ada pohon yang ada penunggunya. Gitu.
1: Bisa ngobrol kali ya Pak Ari ya.
4: Kalau pohon kersen nggak ada.
1: Okay.
4: Belum pernah ada pohon kersen ada penunggunya nggak ada. Karena apa dia tidak punya akar tunggang.
1: Oke siap.
4: Waktu-waktu bisa tercabut dan umurnya sangat pendek.
1: Baik.
4: Kadang-kadang umur 5 tahun dia sudah roboh karena nggak ada akar tunggangnya.
1: Oke.
4: Okay. Jadi makanya tidak ada kulturalisasi terhadap pohon kersen tadi.
1: Tetapi
4: buahnya istimewa karena dia bisa membersihkan ginjal.
1: Baik.
2: Buahnya itu ya. Ya
4: itu yang ngomong dokter bukan saya ya.
1: Akhirnya kalau begitu ini juga udah di penghujung ya Mas Ray ya. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Pak Ari Widodo?
4: Marilah kita hargai kekayaan ekologis kita dan Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan ekologis paling banyak, biodiversity paling kaya di seluruh dunia, hampir semua spesies, misalnya pisang, bambu, pohon-pohon keras dan sebagainya, Indonesia tidak terkalahkan dalam kekayaan hayatinya. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama-sama melalui teknologi apa saja yang kita punya, termasuk mitos-mitos dan cerita-cerita rakyat. Terima kasih atas perhatian mendengar semuanya. Salam dari Solo.
1: Wah. Baik, kalau begitu.
8: Salam lagi nih, Pak ya.
1: Apalagi itu, Mas Roy?
8: Kalau ke Solo, pohon apa Pak Ari yang harus kita harus ketahui kalau misalnya
4: datang Solo? Satu pule, dua randu alas semuanya. Itu harus tahu.
1: Oke dah.
4: Berarti ya. Itu pohon-pohon heroik itu di Surakarta, di Solo.
1: Yang harus didatangin gitu ya.
4: Wajib itu.
1: Oke deh. Mas Roy Rohim, terima kasih. Pak Widodo Aribo, terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita.
4: Enggak mengedukasi, Pak. Ini berbagi cerita aja, Pak.
1: Iya, ini kan sebuah edukasi juga dari kita yang tidak tahu jadi tahu. Oke deh. Pak Widodo, terima kasih. Mas Roy Rohim, salam buat teman-teman yang ada di Surakarta ya.
8: Baik, terima kasih Pak Nova.
1: Yo, salam saya, salam bahagia, sukses selalu, selamat siang, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar ya. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini. Makasih Mas Dino, makasih Diva, Suci dan Biani, terima kasih untuk semuanya. Tapi jangan kemana-mana, ayo tetap lanjut sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Berita jam 14.
1: Abang Pop Pemkot Jakarta Timur menyiapkan 3 lokasi binaan untuk merelokasi PKL di kawasan Jalan Raya Bogor Keramat Jati kemarin. Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan, relokasi dilakukan sebagai bagian penataan kawasan atas instruksi Gubernur Jakarta Pramono Anung, bukan melarang warga berdagang. 3 lokasi yang disiapkan yakni Lokbin Keramat Jati, Lokbin Cililitan, dan Lokbin Nusa dengan total 162 kios kosong dari sekitar 621 tempat yang tersedia. Relokasi ditunjukkan memindahkan pedagang dari bahu jalan dan trotoar ke lokasi yang sesuai ketentuan dengan pengaturan kios berdasarkan jenis komoditas dan kebutuhan pedagang.

Jambore Nasional Perfilman Desa 2026 digelar di Watu Gambir Park, Desa Karang, Karanganyar, Jawa Tengah sejak kemarin hingga 29 Agustus mendatang untuk mendorong film menjadi bagian dari budaya desa. Titus Supono Aji, dosen prodi film dan televisi ISI Surakarta mengatakan, kegiatan ini mendekatkan teknologi dan pengetahuan perfilman kepada masyarakat desa melalui berbagai loka karya. Jambore ini diharapkan melahirkan lebih banyak sineas desa yang berani berkarya dan menampilkan identitas daerahnya ke tingkat nasional hingga dunia. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Halo, Mbok. Ih, kena dulu, gampang. Gampang aja itu. Ii, bisa aja aku nih. Hah, apa pang lagi? Astagfirullahaladzim. Woi, api! Api, woi, kebakaran, woi, kebakaran!
1: Waspada, penyebab kebakaran. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Kerawan yang sanang 14.000 lebih titik panas terpantau di Kalimantan Timur sepanjang bulan Agustus 2026. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Marga Rahayu. Silakan Marga laporannya.
3: Terima kasih Mira dan pendengar, selamat sore. Saat ini saya berada di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, sedang mengikuti konferensi pers terkait dengan penanganan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan yang saat sekarang sangat banyak menarik perhatian dari masyarakat di wilayah Kalimantan Timur maupun juga Indonesia secara umum. Data yang disampaikan oleh ketiga narasumber yaitu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Timur, Dinas Peternakan Kalimantan Timur, dan juga dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa data karhutla yang ada di wilayah Kalimantan Timur diakui memang cukup tinggi secara data, yaitu dari rekapitulasi titik api atau hotspot di tanggal 1 sampai 26 Agustus 2026 ini sudah terjadi hampir 14.795 kali kejadian atau titik hotspot yang terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi sebanyak 820 titik, kepercayaan rendah 503 titik, dan kepercayaan sedang 13.472 titik. Mira dan juga pendengar, dari data yang disampaikan oleh BPBD Kalimantan Timur, Berau menjadi daerah dengan tingkat titik hotspot terpantau paling banyak, yaitu sebanyak 6.004 titik. Disusul oleh Kutai Timur dengan 3.003 titik dan Kutai Kartanegara 2.426 titik. Hal ini menjadikan Kalimantan Timur berdasarkan data pemetaan secara nasional bahwa penanganan atau juga ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah kita saat ini berada pada posisi ke-9 nasional sebagai daerah paling rawan karhutla. Menurut Kepala BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan, bahwa 3 provinsi di Pulau Kalimantan saat ini mendominasi kerawanan karhutla tertinggi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Selatan, yang tingkat kerusakannya hampir setara dengan 3 provinsi besar di Sumatera, yaitu Riau, Sumatera Selatan, dan juga Jambi. Kemudian untuk menanggapi lonjakan titik panas atau hotspot ini, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil beberapa langkah taktis, yakni dengan penetapan status siaga bencana, sehingga apa yang terjadi di Kalimantan Timur ini akan mendapatkan sorotan atau perhatian lebih dari BNPB. BNPB ini merupakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian juga meminta seluruh elemen agar bergerak bersama secara sinergis, mulai dari BPBD tingkat provinsi, kabupaten dan kota, unsur TNI, Polri, dan juga pihak swasta hingga lapisan masyarakat. Ini disampaikan bahwa Gubernur Kalimantan Timur menaruh perhatian yang cukup besar terutama pada kawasan-kawasan yang dipetakan memiliki kerawanan cukup tinggi, seperti tadi kami sampaikan bahwa di Kalimantan Timur ada kawasan seperti Berau, Kutai Timur, dan juga Kutai Kartanegara yang memiliki titik api tertinggi. Saat sekarang kita akan menyimak apa yang menjadi tanggapan dari Dr. Hewan Arief Mordianto yang merupakan PLT Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
4: Memperkuat sarana untuk brigade maupun KTPA. Kalau yang di PBS tentunya kan mereka sudah swadaya ya, sudah mempunyai

0: relawan-relawan yang ada di lapangan Mbak Buyung ya. Ini kita bahu-membahu. Ini pada saat ini adalah upaya treatment ya. Jadi kalau sebelum kejadian Agustus sebelumnya Januari sampai Agustus itu lebih ke upaya pencegahan atau sosialisasi, mitigasi dan lain sebagainya, juga persiapan sarana biasanya seperti itu. Kita penuhi sarana.
1: Ya, Mira dan juga pendengar, dari hasil konferensi pers ini tentu menjadi langkah penyadaran bagi kita bersama bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan itu nyata, sehingga kita sebagai masyarakat diharapkan untuk tidak memicu kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan percikan-percikan api, sehingga kewaspadaan bersama itu sangat perlu kita tingkatkan. Kemudian juga diharapkan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bahwa pengawasan terhadap aktivitas di tingkat lapangan, terutama di kawasan perkebunan dan juga pertambangan yang diakui tadi cukup banyak memicu dari titik panas atau hotspot ya, ini dapat menjadi perhatian bersama dengan penempatan personil-personil yang tadi disampaikan oleh Dr. Hewan Arief Murdianto. Sekitar 11.000 personil telah diterjunkan untuk mengamankan titik-titik rawan, sehingga pada saat ada titik panas yang terpantau bisa segera dikoordinasikan dan diupayakan dapat ditanggulangi sebelum meluas menjadi kebakaran hutan dan lahan yang membahayakan bagi penduduk. Langsung dari Diskominfo Kalimantan Timur, Marga Rahayu melaporkan. Kami kembali ke Mira di studio.
2: Baik Marga, terima kasih laporannya. Kroning sana dia bakal ada Deneng Merian. Jadi tetap terus penting Pro 4 R Samarinda, suara budaya Nusantara.
3: Rendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam hanya di Dendang Merian. Waktunya Etam dan dangdutan setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
4: Dendang Merian, waktu

0: Perompet Ersa Marina, suara budaya Nusantara, Dendang Merian, waktunya Etam, dangdang, dangdutan, yoh kerandeng sanak. Jadi buat yang udah siap nih pilih-pilih lagu dangdut ini meren kali ini, udah di format tentunya, silakan yoh bisa merapat di telepon 0541-7272656, WhatsAppnya 0811-5819984, komen juga bisa yoh di Facebook R Perompet Samarinda atau juga di R Digital. Halo Dendang Merian.
1: Waktunya Etam, dangdutan.
0: Siap, apa kabar Buso?
1: Baik.
0: Alhamdulillah sehat. Ya, lagunya mau apa? Saya bacain dulu yo.
1: Ya.
0: Ada pujaan pada siapa? Akad hingga akhir usia, gula-gula, jangan cemburu, kunang-kunang, perahu kayu, sakit karena cinta, sedang kecewa, penggemar dangdut, putus atau terus, ada cerita, mencintai tak dicintai, tiada tara, pamer bojo sama berlayar cinta. Mau yang mana, Busu?
1: Gula-gula.
0: Gula-gula. Oke, ya. Ditunggu Busu, makasih yo.
1: Ya.
0: Oke, ada penelpon pertama Busu Ari nih. Okelah kalau gitu, makasih Busu, ditunggu lagunya Gula-gula ya. Yang lain silahkan nih yang enggak merapat di Merian yang cukup langat ini, silahkan. Siapa tahu enggak makin menyala biar makin semangat dangdut, apa pilih-pilih lagu dangdutnya yo. Halo Dendang Merian.
2: Waktunya tandang dan dutan.
0: Siap, Busu Abdurrahim, apa kabar?
2: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat. Panas di sana?
2: Ya, langgan.
0: Langat, sama aja di sini, langat juga Busu. Jemuran kering.
2: Sudah ada 2 bulan, sudah ada hujan. 2 bulan lebih lah, sudah
0: iya,
2: ada hujan.
0: Itu sudah. Oh, sama kurang lebih.
2: Oh gitu.
0: Iya, apa lagunya Busu?
2: Yang terakhir tadi apa?
0: Berlayar cinta.
2: Ya itu aja.
0: Oke, ditunggu. Sapa siapa?
2: Iya, sapa kepada teman-teman pendengar RRI Perompet Samarinda. Antara lain ya, ada Busu Irfan, Busu Misran, Busu Ago, Busu Ari, Busu Mamat, Busu Iis, kemudian Mbaknya Mbak Reni, Mbok Yuli, Mbok Titing, Mbok Nurul, keduanya Neilas, Mbok Eka, Mbok Mudrika, Mbok Nana, dan semua teman-teman pendengar RRI Perompet Samarinda dimanapun berada.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI. Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda,
0: Ayus dan Sio,
2: dan
0: tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Selamat menunaikan ibadah salat asar ke Roandeng Sanak untuk yang menjalankannya. Lanjut lagi kebersamaan Etam kali ini yo di Dendang Merian. Tentunya masih bisa benih pilih-pilih lagu dangdutnya ya. Nih lagu-lagunya nih masih bisa dipilih, ada Pujaan Pada Siapa, Akad Hingga Akhir Usia, Jangan Cemburu, Perahu Kayu, Sakit Karena Cinta, Sedang Kecewa, Penggemar Dangdut, Putus Atau Terus, Ada Cerita, Mencintai Tak Dicintai, Tiada Tara, dan Pamer Bojo. Silakan nih ya, bisa dipilih ke Roandeng Sanak. Halo, Dendang Merian.
1: Enggak bisa, Merian. Dendang-dendang.
0: Siap, Busuk Kutai, apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, sehat. Gimana di sana, cerah?
1: Cerah.
0: Oh, panas ya?
1: Berbulan-bulan.
0: Iya, itu sudah busuk. Berapa bulan tuh? Belum ada hujan-hujan kalau di sini.
1: Iya, itu.
0: Mm-mm. Itu sudah. Lagunya mau apa, busuk?
1: Lagunya apa?
0: Lagunya ada Pujaan Pada Siapa, Akad Hingga Akhir Usia, Jangan Cemburu, Perahu Kayu, Sakit Karena Cinta, Sedang Kecewa, Penggemar Dangdut, Putus Atau Terus, Ada Cerita, Mencintai Tak Dicintai, Tiada Tara, sama Pamer Bojo. Mau yang mana?
1: Akad.
0: Oh, Akad. Oh iya, boleh, ya. Boleh. Ditunggu ya. Siapa siapa?
1: Siapa yang untuk jumisan? Lagu Bila Syuting. Bila Syuting Pemat. Ipul Koko. Boleh. Putra Jawa. Ini siapa nih?
0: Oke, siap busuk.
1: Ini siapa nih?
0: Mbok Mira.
1: Mira ya.
0: Ya.
1: Masih Mbok Mira.
0: Oke, sama-sama busuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siap, ada busuk Kutai. Makasih dan merapat busuk. Lagunya ditunggu ya. Yang lain silakan nih yang tidak merapat. Lagunya masih banyak. Masih bisa dipusingkan, masih sempat, langsung aja ya. Halo, Dendang Merian.
2: Waktunya dang dang dang dang.
0: Baik, siap, Busu Misran, apa kabar?
2: Kabar baik, Bu Mira.
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Sehat, opiat, cuacanya panas sekali,
0: iya,
2: Bu Mira.
0: Sehat betul, memang cuacanya panas betul.
2: Iya, minum air kelapa, nyaman.
0: Weh, betul tuh, Busu, nyaman tuh memang.
2: Air kelapa muda ya kan?
0: Iya betul. Apalagi kalau dibeliin busu.
2: Hah?
0: Kalau dibeliin lebih nyaman lagi.
2: Wah, lebih nyaman lagi.
0: Iya.
2: Di Muara Kaman susah air kelapa muda.
0: Oh iya.
2: Yang nyaman tuh sama Rinda ya kan?
0: Oh iya, sama Rinda tinggal pilih aja mau di mana.
2: Es kolak ada ya, es kolang kaling ya kan?
0: Bujur.
2: Lagunya
0: apa tuh?
2: Ya, lagunya perahu kayu kan itu?
0: Iya, Perahu Kayu ada.
2: Ya, itu aja dah, Perahu
0: Oke,
2: Kayu.
0: Oke, siap. Siapa?
2: Salamnya buat busu kuda. Semoga sehat.
0: Amin.
2: Buat busu mama. Buat busu Edo. Buat ini lagi ya. Buat Bunda Yuli. Buat apa? Buat semua-muanya.
0: Oke, siap.
2: Dari Asap Penjen.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, siap. Makasih Bu Sumisran dah merapat. Ditunggu lagunya. Kalau gitu Corona Nisa kegiatan melanjut lagi ya, karena setelah ini bakal ada kabar Etam. Abis kabar Etam, Bu Mira ajak seru-seruan lagi ya di Dendang Merian. Jadi tetap di Perompat RRI sama Rinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerwaning sana, pemerintah Kabupaten Magelang mendorong kegiatan komunitas Volkswagen VW Safari di Borobudur menjadi event tahunan dan masuk dalam kalender wisata Kabupaten Magelang. Dukungan tersebut diberikan untuk memperkuat daya tarik pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat melalui potensi wisata berbasis komunitas. Rencana tersebut disampaikan Bupati Magelang Grengseng Pamuji saat menghadiri parade VW Safari Borobudur bertema Classic Drive Timeless Culture di lapangan Tuksongo Borobudur. Grengseng mengapresiasi kreativitas komunitas VW yang telah tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari aktivitas pariwisata di Borobudur. Menurutnya, keberadaan VW Safari menunjukkan bahwa daya tarik wisata tidak hanya lahir dari pembangunan fisik, tetapi juga dapat tumbuh dari kreativitas masyarakat. Dirinya menilai perpaduan kendaraan klasik, kekayaan budaya, dan lanskap alam Borobudur mampu menciptakan pengalaman wisata yang berbeda. Potensi tersebut perlu terus dikembangkan agar memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
4: Harimau.
5: Ular.
6: Buaya.
3: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Cary Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
7: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
8: Biarlah.
7: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
8: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
9: Kerja bagus.
7: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
10: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ada Supermak dengan perahu kayu barusan ngoni etam segalanya di Meren kali ini ya. Tentunya masih diajak buat perapat ramen perapat sama Rinda. Masih sempat yang gak pilih-pilih lagu dangdutnya di Meren kali ini boleh. Gak nyapa kroneng sanak lainnya boleh. Atau gak bagi info lagi ngapain di Meren kali ini boleh beneh nih ya. Silakan diteleponnya 0541-727-2656 atau 731-152 WhatsAppnya 0811-58-19984. Komen juga bisa yo di Facebook R4 Samarinda atau juga di RRI Digital. Lanjut lagi nih di WhatsApp udah ada yang gabung. Ada Mbok Lara tadi ya, bunyi sida. Makasih Mbok Mira udah dipusingkan lagunya. Terus apa nih, makasih juga udah selalu setia hadir menemani kami semua di sore hari ini. Semoga apa yang Mbak Mira lakukan selalu menjadi sesuatu yang bermanfaat, memberikan kebahagiaan dan tentunya bernilai ibadah. Amin. Siap, doanya baik bener. Makasih ya buat Mbak Lara dah merapat ya di Meren kali ini. Udah Mbak Mira pusingkan tadi ya lagunya. Tadi kunang-kunang ya. Sehat selalu ya Mbak. Sering-sering aja gabung di Perempat sama Rinda ya. Oke. Yang lain silakan ditunggu. Yang gak telpon boleh. Yang gak Mbak Mira bacain pesannya di WhatsApp boleh. Terus yang gak komen juga di Facebook atau di RRI Digital juga boleh bener nih. Lagu-lagunya masih ada pujaan hingga akhir usia. Jangan cemburu, sakit karena cinta, sedang kecewa, penggemar dangdut, putus atau terus ada cerita, mencintai tak dicintai, pada siapa tiada tara sama pamer bojo. Nah tinggal itu lagu yang masih bisa dipilih ya kroning sana di Meren kali ini. Jadi langsung aja bisa merapat ya. Ini sekalian juga ada informasi buat tim segalanya nih, amun dilansir dari Instagram berita terkini SMR. Ini terjadi kebakaran lahan ya di Jalan APT Pranoto Samarinda Seberang. Ini sekitar jam 3:30 Meren tadi yo. Dan apinya pun terlihat membesar dan membakar area lahan. Jadi untuk warga sekitar sana diimbau tetap waspada dan juga menjauhi lokasi kebakaran nih korowan di sana. Ya ini makin banyak ya. Kayaknya hampir tiap hari tuh ya infonya pasti ada aja kebakaran lahan gitu ya. Tidak cuma di Samarinda tapi ya di mana-mana lah, di Kalimantan lah pokoknya seringnya ya korowan di sana nih. Jadi hati-hati aja buat etam segalanya ya. Semoga aja cepat turun hujan yo. Karena kalau dilihat kayaknya makin kering, sungai makam kering, di mana-mana kering. Terus dompet kering loh. Beda lagi ya kalau itu ya. Tapi ini akhir bulan sih ya, corona yang sark. Ya begitulah, tetap semangat ya buat etam segalanya masa yang ngerasa kering nih ya. Dompetnya tenang, sebentar lagi gajian awal bulan. Jadi semangat aja buat tam segalanya ya, walaupun ya bakal kering yo keroan yang sanak di papa nih papa aman nih. Tapi intinya semoga turun hujan ya, karena tuh beberapa hari ini, bukan hari sih, udah hitungan bulan bahkan dia ada turun hujan yo. Keroan yang sanak kan pasti pada kangen hujan ya. Siapa sih yang dikangen hujan? Tapi jangan kangen banjirnya ya, jangan.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Hai, terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik, yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Koronik Sanak Pro 4 RRI Samarinda. Masa di koloni Dendang Merian, tentunya yang gak pilih-pilih lagu. Masa sempat ya, ada yang slow, ada yang bikin semangat. Ya boleh benih nih, silahkan bisa merapat di telepon, WhatsApp, komen di Facebook, atau juga di RRI Digital ya. Kita sapa lagi nih, udah ada yang gabung di WhatsApp. Assalamualaikum Mbok Mira, waalaikumsalam. Waktunya tem dangdutan. Hadir Mbok Mira dan Mbok Reni, siap sen dulu nih di perempat. Lagunya umpatan aja, selamat tugas kalau boleh, hati-hati. Oh, oke, makasih Mbok Reni dah perempat, sehat selalu ya. Kita ketelpon lagi nih, sudah ada yang berdering di WhatsApp. Halo Dendang Merian.
1: Halo Dendang Merian, waktunya ektam dangdut tantan.
0: Wei, siap Busu Sulaiman.
1: Siap. Alhamdulillah Bus Mbok Mira ya.
0: Ya betul.
1: Alhamdulillah bisa gabung nih ya.
0: Iya.
1: Meskipun sambil ngoreng tela-tela ini, Mbok.
0: Wes.
1: Pas apa deh? Balado.
0: Mantap, ada ya, penjualnya nih, pembelinya.
1: Iya. Siap. Ini cuacanya cerah. Mm-mm. Panas berangin. Di Lobakung ini, Mbok.
0: Ah, sama
1: bendera
0: aja.
1: Bendera masih berkibar ini, Mbok. Spanduk-spanduk masih berkibar.
0: Mm-mm.
1: Umbul-umbul juga masih berkibar di perumahan Korpri Lobakung ini, Mbok. Depan Masjid Istiqlal.
0: Siap, Usu.
1: Informasi lalu lintasnya, terutama sekali kendaraan roda 2, Mbok. Roda 4 juga terpantau laju. Satu arah ini, Mbok. Truk-truk juga, monster-monster. Rame beneh, Mbok.
0: Rame, yo.
1: Iya, meskipun rame, kita tetap semangat ini, Mbok, bersama Dendang Merian.
0: Ya, semangat, Busu. Mantap. Semangat jualannya, yo. Laris manis.
1: Yang satunya rasa apa? Oh ya,

0: Oh ya Mbak, lagunya apa nih Mbak?
1: Lagunya ada hingga akhir usia, jangan cemburu, sakit karena cinta, sedang kecewa, penggemar dangdut, putus atau terus, ada cerita, mencintai tak dicintai, pada siapa sama pamer bojo?
0: Ayo dengan pamer bojo.
1: Apa? Pamer bojo?
0: Yang terakhir Mbak.
1: Oh ya sudah, oke, ditunggu.
0: Ya salam aja Mbak lah, Mbok-mbok, busu-busu, tua-tua dimana saja berada yang lagi mendengar acara Dendang Merian ini, semoga bisa bergabung meramaikan nantilah.
1: Amin.
0: Pendengar kita tanggal 12 kena Mbok. Jumpapan RRI Pro 1, Pro 2, Pro 4. Iya.
1: Siap.
0: Semoga rame acaranya kena Mbok. Mbok Mira juga ya. Hadir.
1: Siap. Semoga.
0: Makasih Mbok lah.
1: Oke, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Makasih buat Bu Suleman ya. Oke, kalau gitu. Halo, Dendang Merian.
2: Halo, Dendang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang.
1: Waalaikumsalam, Bu Sumamat. Siap, sehat yo.
2: Lagunya Mbok, putarnya Mbok.
1: Kenapa?
2: Lagunya putar Mbok.
1: Oh iya, siap Bu Su.
2: Ya, baru habisin gorengan dong Mbok. Ini nambok, ini apa, otak-otak pipih sama itu Mbok. Dirasain Mbok.
1: Oh, tegak tuh.
2: Soalnya sudah tidak dikirim Mbok. Nyaman Mbok. Bah, ini tahu lagi sudah.
1: Bah, mantap leh. Siap. Bah,
2: lagi Mbok. Dijual aja itu Mbok. Tapi per kilo Mbok. Ya dah Mbok Yuli, mana dia ada. Selamat dia di Busu Ijuar, Busu Abdurrahim, lagi di kebun kali. Busu Nikah. Terus itu panas nih Mbok.
1: Betul.
2: Bumi Mbok Mira banjir. Banjir Mbok Yo. Banjir itu tidak bisa dinikmati Mbok. Kan ada kan, ada yang bilang banjir itu dinikmati, dinikmati mana bisa.
1: Nah,
2: ini
1: sudah
2: kebanjiran Mbok. Jadi di Tolerong itu kan banjir Mbok, jadi jangan disebut banjir dinikmati. Nah sekarang Mbok mengurai tidak akan banjir lagi di Jalan Gajah Mada. Partai dia katakan Mbok sudah di urai Mbok, jadi
1: kalau
2: nggak banjir lagi Mbok. Jadi jalan ya hati-hati. Artinya siapa yang di kota hati-hati dengan takut pecah Mbok pipanya tuh, pipa Tuhai itu Mbok.
1: Iya.
2: Jam 01:30 tuh saya ingatkan sudah ekskavator tuh. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Kami tahu Pak, memang ya kan, makanya kami hati-hati kalau nanti menggali tuh. Soalnya betul Mbak bilang kan pipanya kan sudah ujur Mbak. Jadi Mbak ingat-ingat siapkan anu Mbak, baskom kah apa kah, takut pecah Mbok. Dan pula yang 4 hari ini Mbak, tadi kan interaktif saya dengan Direktur Utama PDAM dan Mbok ya. Jadi diingatkan aja Mbok, jangan sampai di ini menadah air kan Mbok ya, galon apakah sayat Mbok, panci-panci sudah isi Mbok. Saya rawannya takut pecah tuh Mbok, tersenggol sedikit hancurnya karena asbes, bukan paralon itu. Terima kasih Mbok Mira.
1: Oke, siap, sama-sama Bu Su. Oke, waalaikumsalam. Makasih Bu Su udah merapat, udah bagi info juga yo. Kita ke WhatsApp dulu, udah ada yang standby nih dari tadi. Halo, Dendang Merian.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Mbok siapa ya? Pokoknya saya tahu ini dari Gorontalo ya.
3: Ikam dangdang dutan.
1: Siap Mbok, mantap. Dari
3: Gorontalo.
1: Oh iya, Mbok Maya, apa kabarnya?
3: Iya, alhamdulillah kabar baik.
1: Alhamdulillah.
3: Mbok Mira ya?
1: Iya, betul Mbok. Ih, masih ingat saya ya, alhamdulillah.
3: Apa kabar dulu kan nih Mbak?
1: Kenapa?
3: Apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah. Gimana Gorontalo, cerah kak?
3: Alhamdulillah, wasyukurillah ya. Iya, cerah banget, belum hujan-hujan nih Mbak.
1: Oh, sama aja berarti ya. Di sini juga belum ada hujan-hujan.
3: Oh, sama ya.
1: Belum ada hujan-hujan.
3: Iya.
1: Di sini sering ya, kebakaran lahan.
3: Panas banget. Ya Allah, moga apa ya, cepat membaik semuanya.
1: Iya, amin. Siap Mbok. Apa lagunya nih?
3: Tolong di-spill Mbak kalau boleh.
1: Lagunya ada hingga akhir usia, jangan cemburu, sakit karena cinta, sedang kecewa, penggemar dangdut, putus satu terus, ada cerita, mencintai, tak dicintai, sama pada siapa, mau yang mana?
3: Oh, yang penggemar dangdut aja.
1: Oh ya sudah, oke, ditunggu ya lagunya. Mau sapa siapa?
3: Iya, kau menyapa pertama dulu buat yang lagi beraktivitas, selalu dengan segala aktivitasnya. Dan kita dan
1: Amin.
3: Terus buat seluruh mbok-mbok dan bus-bus maupun Anda berada, untuk sore aja semuanya aktivitas sesuai dengan segala aktivitasnya. Masing-masing sehat selalu juga dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Makasih. Amin. Assalamualaikum
1: warahmatullahi
3: wabarakatuh.
1: Siap. Waalaikumsalam Mbok Maya. Makasih dah merapat. Sehat selalu ya. Oke, kalau gitu, oh boleh deh kita sapa lagi nih, barusan ada yang berdering. Halo, Denang Merian.
4: Denang Merian, waktunya tendang beton.
1: Siap, busu, ih lawasnya di kedengaran, apa kabar nih?
4: Kabar baik aja, Mbok.
1: Alhamdulillah,
4: sehat. Ini kan, Mbok Mira kan lawas sih bukan di kedengaran, di perempuan.
1: Saya dari bulan Agustus sudah ada kok.
4: Iya, maksudnya sebelum itu.
1: Oh iya, sebelum itu ini apa sih namanya? Libur dulu, libur. Iya.
4: Iyalah. Aduh, ini lagi mau
1: apa?
4: Makan nih, Boy.
1: Wis, mantap. Makan apa, Busu? Menunya.
4: Menunya ini apa ini ya?
1: Apa?
4: Nasi goreng, Boy.
1: Oh, malah nasi sorang. Goreng. Wih, mantap, Busu. Ala-ala nasi goreng, iya, ala-ala ya.
4: Iya, ala-ala rumahan, ala-ala Wahyu LBS gitu lah.
1: Mantap lah.
4: Bumbu seadanya kan, yang penting ada apa namanya, ada kecap, ada sambal lah.
1: Iya, sudah. Betul Busu.
4: Jadi sudah tuh.
1: Betul.
4: Yang habis 3 piring tuh.
1: Oh, 3 piring, ngerinya leh.
4: Oh. Piring halus aja mau.
1: Oh, halusnya halus tegak apa dulu?
4: Piring sambal tuh.
1: Aduh.
4: Jangan habis piring yang besar itu. Itu kekenyangan nanti.
1: Iya. Begah.
4: Dia bisa aktivitas.
1: Begah leh.
4: Iya. Oke dah, Ombo Mira lagunya putus atau terus.
1: Oh iya,
4: kalau
1: boleh.
4: Sempat. Iya.
1: Ya, oke, ditunggu Busu.
4: Iya, siap. Untuk Mbok Miranya selamat bertugas saja. Semoga dihilang-hilang lagi di perempatnya.
1: Oi, aman insyaallah.
4: Iya, semoga juga bisa nyiar di dengan Teh Is lagi lah tuh.
1: Iya, bismillah Busu, doain sehat.
4: Iya, lawas benih soalnya di bikin tadi.
1: Habis setahun. Kayaknya udah setahun
4: sudah
1: deh.
4: Lebih,
1: iya, Teh Is aja udah setahun
4: sudah
1: lebih.
4: Sudah melupakanmu.
1: Iya, setahun lebih sudah Teh Is masih
4: coba
1: di Bandung.
4: Coba kalau tanya sama Teh Is tuh, tahu Mbok Mira lah. Tahu Teh Mira, wah, paling dikenal lagi sudah.
1: Aduh, itu sudah.
4: Siapa itu Mira?
1: Iya, siapa itu? Aduh, gak kenal sudah.
4: Kenalnya Putri, Mia aja dah.
1: Iya, itu sudah.
4: Iya deh, untuk Mbok Miranya makasih banyak waktunya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, makasih juga Busu Wahyu. Lawas di kedengaran nih, di Mbok Mira. Oke, saya selalu, selamat menikmati sajian makan meriannya. Yo, sambil dikawani lagu-lagu dangdut tentunya ya. Yang tadi udah dipilih, kita ke pilihannya Busu Sulaiman dulu deh. Kali ini ada Pamer Bojo.

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh, kita nemu. Ini namanya rezeki.
2: Rezeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rezeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
3: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Likerasa Koroneng Sana sudah di penghujung waktu kebersamaan Etam kali ini yo. Kalau gitu makasih buat Tam segaya udah gabung yo di Dendeng Marian. Makasih juga yang buat yang udah Lingga Maha. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur Etam segalanya di Marian kali ini ya. Abis ini ada Janur Jelajah Nusantara hadir ya. Jalan-jalan kemana Marian kali ini? Yang penasaran tetap terus pantengin promo 4R sama Rinda Suara Budaya Nusantara. Lagu penutup Etam ya, ada Happy Asmara dengan Putus atau Terus. Kalau menurut Bu Mira sih terus aja, pantengin perempat sama Rinda, cakep.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Keroan di sana pemerintah Kabupaten Pemkapwa Kotobi Sulawesi Tenggara Sultra menggait para pelaku industri dan asosiasi pariwisata Bali dalam kegiatan bisnis matching guna memperkuat jaringan pemasaran paket wisata serta menggenjot kunjungan wisatawan ke destinasi Bahari Wakatobi. Bupati Wakatobi Haliana mengatakan bahwa dalam kegiatan tersebut dihadiri sekitar 20 pelaku industri pariwisata Bali yang terdiri atas dive operator, tour operator, hotel operator, dan asosiasi pariwisata. Pihaknya berharap kegiatan bisnis matching ini dapat menghasilkan kerjasama bisnis yang nyata dan berkelanjutan sebagai tindak lanjut dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Wakatobi. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
2: Sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
3: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
4: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
2: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
5: Jika itu terjadi, yuk cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
1: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perompeten Samarinda, suara budaya Nusantara, kerondeng sana, kembali lagi Mbok Mira ngomongin tentang segalanya. Kali ini Mbok Mira aja keliling ya, di Janur Jelajah Nusantara, bakal ke Kabupaten Bulukumba yang ada di Sulawesi Selatan ya. Jadi di sini ternyata banyak banget loh tempat wisata yang keren-keren ya. Langsung aja nih, karena kan ini cuacanya banget beneh, pasti kan butuhnya yang seger-seger gitu ya, alias apa sih, nyemplung lah istilahnya gitu, membasahkan badan. Jadi alangkah baiknya wisata pertama nih kita ke Pantai Bira nih, Kron Deng Sanak. Jadi di sini tuh lautnya grecek beneh yo. Terus bisa dibilang keindahannya ini ada di biota laut yang masih terjaga keasliannya. Terus ada hamparan pasir putih yang ada di pantai dan birunya laut ya, yang ada di sana tuh menjadikan pantai yang satu ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang banyak banget dikunjungi oleh wisatawan, mau itu dari dalam ataupun luar negeri. Pokoknya kalau teman segala gaul pantai ini cocok meneh gitu ya, karena bisa kalau Mbok Mira lihat sih dari gambarnya itu airnya lumayan jernih, jadi bisa ngelihat hamparan bawah lautnya gitu yo. Nah tentunya masih ada banyak lagi wisata yang ada di Bulukumba ya, Sulawesi Selatan, Kendia, Etam, keliling lagi. Tapi dikeloni dulu nih sama daratan lagu pop daerah Nusantara.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: legendaris sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI. Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Si.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Eta, Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

Selain tadi udah ke Pantai Bira ya, Kroning Sanak, ada lagi nih namanya Pantai Bara. Beda nama sedikit ya. Bira Bara, cocok ya Kroning Sanak. Nah, Pantai Bara sendiri punya keindahan yang kalau menarik nih kalau dibanding sama pantai-pantai lainnya yang ada di Indonesia. Karena ternyata kalau untuk Pantai Bara sendiri masih banyak, maksudnya masih sedikit orang yang tahu tempat wisata ini. Jadi berasa liburan pribadi gitu ya, berasa punya pulau pribadi gitu deh, karena kan belum banyak orang-orang yang berkunjung ke pantai ini gitu. Pohon kelapa yang ada di pantai ini pun bisa jual loh, Etem, gunain untuk menikmati pasir putih yang menawan dan indahnya lautan yang berwarna biru. Terus lanjut lagi kita ke Bakum-Bakum View Sunrise ya. Jadi sesuai dengan namanya, tempat wisata ini tepat benar kalau Etem segalanya berkunjungnya tuh saat subuh-subuh gitu untuk ngeliat matahari terbit, karena wah kece abis pokoknya tempat yang satu ini ya. Beberapa spot yang disediain sama pengelola pun bisa kita manfaatin nih untuk mengabadikan momen saat adanya matahari terbit gitu. Selain menikmati keindahan alam berupa matahari terbit, Etem juga bisa menikmati hijaunya alam Kabupaten Bulukumba dan indahnya laut biru yang terhampar di sana. Lanjut lagi kita kali ini ke bukit ya. Nah, di Bulukumba sendiri ada bukit namanya Bukit Donggia, tepatnya ada di Dusun Loraya. Jadi di sini Etem bisa menikmati keindahan alam berupa pepohonan hijau menawan, terus juga panorama alamnya berupa pegunungan yang terhampar di sekelilingnya. Terus salah satu hal yang menarik adalah kalau jalan-jalan ke sini Etem bisa ikut melakukan berbagai macam aktivitas yang dilakuin oleh penduduk setempat. Jadi kalau misalnya punya aktivitas yang menarik minat Etem segalanya di sana, tuh bisa langsung dipraktekin sama warga di sana gitu ya. Nah, ini mantep bener, biar apa ya, bisa dibilang jadi wisata edukasi juga gitu ya, selain wisata alamnya nih Kroning Sanak.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia? Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Mulanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Kerohanan di sana, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di kawasan Jalan Poros Labanan, Kampung Labanan Makmur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kobaran api sempat membesar dan dengan cepat menyambar semak serta belukar kering di sepanjang tepi jalan, sehingga petugas gabungan harus berjibaku melakukan pemadaman dan penyekatan agar api tidak semakin meluas. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Yovanda. Silakan Yovanda laporannya.
1: Baik, terima kasih rekan. Pendengar setia Radio Republik Indonesia, saat ini saya sedang berada di Kampung Labanan Makmur di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Di lokasi ini, petugas gabungan masih berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sepanjang kawasan Jalan Poros Labanan. Api mulai terlihat tadi pukul 3 siang dan mulai membesar. Hingga saat ini api masih terlihat berkorban dari pinggir jalan sekitar ada 100 meter ke dalam kawasan berhutan. Saat ini kobaran api sempat membesar dan dengan cepat menyambar semak belukar karena vegetasi di wilayah ini merupakan vegetasi semak dan belukar kering yang ada di tepi jalan. Kondisi tersebut membuat api semakin menjalar dan berpotensi meluas ke area lainnya. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang petugas. Izin Bapak dengan siapa?
2: Mus Mulyadi.
1: Oke, baik Pak Mus. Bapak dari mana Pak?
2: Dari Disdamkarmat.
1: Dari Disdamkarmat. Bapak petugas gabungan hari ini yang turun siapa aja Pak?
2: Yang turun hari ini TNI, Polri, ada juga Brimob, maksud Brimob ini Manggala Agni, Disdamkarmat, dan dibantu oleh penyalur air HPU.
1: Baik, Bapak bagaimana tantangan hari ini dengan meluasnya api Pak?
2: Cukup melelahkan lah hari ini. Kayaknya kobaran api itu tidak menentu dia, karena kita berkendala dengan angin.
1: Baik, Bapak di wilayah ini apakah memang berpotensi Pak terbakar Pak?
2: Bisa jadi akan terbakar lagi.
1: Oke. Masih banyak vegetasi semak dan belukar Pak ya?
2: Masih banyak ini.
1: Baik. Baik pendengar setia Radio Republik Indonesia, untuk mengendalikan kobaran api, petugas gabungan terus berdatangan dan dikerahkan. Mereka terdiri dari Damkar Kabupaten Berau, Kodim Berau, Polsek Teluk Bayur, gabungan Polsek Sambaliung, serta personel Samapta Polres Berau. Petugas melakukan pemadaman sekaligus penyekatan untuk menghentikan pergerakan api. Setelah kobaran berhasil dikendalikan, petugas juga melakukan pendinginan di sejumlah titik untuk memastikan tidak ada bara yang kembali memicu kebakaran. Pendengar setia, saya sempat mengikuti bagaimana petugas melakukan proses pemadaman. Kondisi ini terbilang sangat sulit karena wilayah hutan ini terbilang sangat curam dan di dalamnya banyak tumbuhan semak belukar yang kering sehingga api sangat besar dan angin membawa api semakin besar. Kondisi lapangan sangat menantang mengingat semak dan belukar yang kering menjadi bahan bakar yang membuat api semakin cepat menyambar. Hingga saat ini proses pemadaman masih dilakukan, proses pendinginan juga masih dilakukan, dan petugas gabungan pencegah api tidak akan pergi sebelum api di kawasan ini benar-benar sudah tidak ada. Selain itu di sini juga ada petugas PLN yang siap siaga menjaga bagaimana jaringan listrik agar tetap aman. Sedangkan kondisi listrik di wilayah ini sudah dimatikan sejak api mulai terlihat. Baik, dari Kampung Labanan Makmur, Yovanda RRI Samarinda melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Yovanda atas laporannya.

Oke, kalau di sana sampai di sini ya, kebersamaan Etam kali ini di Janur Jelajah Nusantara udah memir ajak menelusuri wisata yang ada di Bulukumba, Sulawesi Selatan ya. Informasi ini kutip dari tempatwisataseru.com. Setelah ini Etam bakal masuk sesi zona petang, jadi tetap bersama kami di Pro 4 R Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Karawan Dengsana, Kementerian Pariwisata Kemenpar bersama BPI dan Antara mendorong pengembangan destinasi wisata yang lebih terintegrasi dengan investasi dan infrastruktur guna menciptakan lapangan kerja serta menggerakkan perekonomian hingga ke daerah. Juru bicara Kemenpar Imam Priyono mengatakan sinergi Kemenpar dan BPI dan Antara mencakup sejumlah aspek strategis mulai dari pengembangan destinasi dan infrastruktur, investasi dan industri pariwisata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia SDM, hingga pengembangan produk wisata minat khusus. Kerja sama tersebut juga mencakup pertukaran data dan informasi serta penguatan pemasaran dan kegiatan pariwisata. Menurutnya, Kemenpar akan memastikan kebutuhan dan arahan pengembangan pariwisata dapat terhubung dengan peluang investasi. Di sisi lain, Danantara memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan aset, infrastruktur, serta ekosistem investasi. Demikian Hambar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Hambar Etam selanjutnya.
0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia.

0: rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perompet Tirta Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat Marian menjelang malam ya, Corona yang sanak. Masih Bumi Rekoni atom segalanya. Kali ini masuk di sesi Zona Batang ya, beragam informasi bakal hadir yo di Marian menjelang malam ini. Dan untuk informasi cuaca, kawasan CRM Yamin terpantau cerah ya. Kalau dilansir dari BMKG, ya sama seperti hari-hari sebelumnya, bakal cerah ya di malam hari ini. Terus untuk lalu lintas ramai lancar. Jadi buat tem segalanya lagi berkendara, hati-hati saat berkendara, utamakan keselamatan di kecepatan. Beragam informasi lainnya tentunya bakal hadir ya. Dan untuk informasi kumandang azan maghrib wilayah kota Samarinda dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 18.19 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Egrang atau Enggrang adalah tongkat panjang yang terbuat dari bambu, di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak tertentu. Beberapa peneliti mengatakan, permainan ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan mendapat pengaruh dari budaya Cina. Enggrang sendiri mulai dimainkan sejak zaman kemerdekaan dan terus berkembang pada tahun 1960-an. Awalnya, enggrang digunakan sebagai alat bantu untuk menyusuri banjir. Kemudian berkembang menjadi permainan atau olahraga tradisional dan mulai dilombakan terutama saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
2: Suara Budaya Nusantara.
3: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Kubu Raya Kalimantan Barat, kemarau menyebabkan ketersediaan sumber air bersih masyarakat semakin menurun. Kondisi ini berdampak terhadap sekitar 115 kepala keluarga atau 230 jiwa di Dusun Sidomulyo, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya. Kementerian PU melalui BOS Kalimantan 1 Pontianak bersama Palang Merah Indonesia PMI Kalimantan Barat menyalurkan 10.000 liter air bersih. Bantuan ini digunakan masyarakat untuk kebutuhan minum, memasak, dan keperluan rumah tangga lainnya. Sementara kemarau juga turut meningkatkan kerentanan karhutlah di Kalimantan Selatan. Balai Wilayah Sungai BOS Kalimantan 3 Banjarmasin menangani kebakaran di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Balangan. Dan BOS Kalimantan 3 dan Banjarmasin pun langsung menerjunkan personel Satuan Tugas Satgas Penanggulangan Bencana dan alat pemadam portable ke lokasi. Penanganan sendiri dilakukan untuk mengendalikan api sekaligus mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak lebih besar. Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait menghadapi dampak musim kemarau. Langkah ini diarahkan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat mitigasi bencana di wilayah terdampak. Informasi selengkapnya bisa etam kunjungi laman website kami di rri.co.id. Setelah tadi sudah nelinga lagu religi, kali ini akan hadir di ruang dengar etam segalanya dengan deretan lagu pop daerah Nusantara.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Akhirnya kelar juga skripsiku.
2: Cepet banget, kok udah selesai aja sih?
1: Iyalah, zaman sekarang bikin skripsi tuh gampang. Tinggal copy paste, salin, abis tuh tempel deh.
2: Ih, mana bisa gitu, main copy paste aja. Itu namanya plagiarisme.
1: Ya elah, gak ada yang tahu juga.
2: Ya tetap aja, udah ada aturannya tuh mengenai plagiarisme. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kalau skripsi kita ketahuan dan terbukti hasil jiplakan, gelarnya bakal dicabut. Gak cuma gelarnya aja dicabut tuh, tapi juga dipidana penjara. Paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah.
1: Ih, serem juga ya.
2: Iyalah serem. Dasar mulai dari awal lagi.
1: Ya udah deh. Dimulai dari nol ya, Pak.
2: Ye, dikira pom bensin apa?
0: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kurang sana informasi terakhir mengenai informasi mati listrik yo. Jadi beberapa wilayah kota Samarinda nih bakal ada mati listrik ya dari pukul 18 hingga 21 waktu Indonesia Tengah di wilayah Jalan Rohir Rahayu, Jalan Kiai Haji Dewantara, Jalan Menajam, Jalan Barong Tokok, Jalan Long Apari, Jalan Pasir Belengkong, Jalan Muara Muntai, Jalan Muara Pahu, Jalan Kuaro, Jalan Gunung Tabur, Jalan Tanah Grogot, Jalan Muara Kaman, Jalan Kerayan Sebagian, Jalan Sambaliung, Jalan Glatik, Jalan Amiamin, Jalan Wahid Hashim Satu Sebagian, Jalan Katsuri, Jalan Lai, Jalan Kuranji, Jalan Keledang, Jalan Kedondong, Jalan Rambai, Jalan Maritiam, Jalan Limau, Jalan Suwandi, Jalan Persik, Jalan Kampus Biro, Jalan Eri Suparjan, Jalan TVRI, Jalan Alam Segar 4 Sebagian, Jalan Karya Baru, Jalan SMK 3 sampai SMK 5 dan sekitarnya. Dan ini juga katanya di sekitar Samarinda Seberang beberapa wilayahnya juga terdampak ya corona di sana sedang mati listrik nih dari pukul 18 hingga 21 waktu Indonesia Tengah. Di kantor pun juga lagi mati listrik ya corona di sana, lagi pakai genset ya nih. Jadi ya mohon bersabar ya. Tentunya karena beberapa akhir-akhir ini sering mati listrik ya corona di sana tegak bergiliran gitu. Karena kalau di rumah Mbok Mira sendiri sih kebetulan di Juanda Kemai juga sempat mati listrik ya corona di sana ya, kurang lebih sama tegak nih juga gitu waktunya. Oke, kalau gitu sampai di sini kebersamaan Etam ya dalam sajian Suasana Petang dan juga rangkaian Samarinda Merian udah Mbok Mira kawani ya. Jadi makasih buat yang udah setia mantengin ya dari hamba tadi sampai malam ini Mbok Mira yang siaran. Kendia bakal ada Bu Supendi hadir ngawani Etam segalanya. Mbok Mira pamit undur diri dari ruang dengar Kronik Sanak. Selamat beraktivitas di malam hari ini. Yang lagi kena mati listrik mohon bersabar. Yo, semangat ya. Terus ya pokoknya buat Etam segalanya yang gak beraktivitas, selamat beraktivitas malam ini. Sampai jumpa dan kesempatan dan tentunya pastiin terus tetap setia bersama kami di Promot Air Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habaritan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Keroan yang sana komunitas Paseduluran Angkringan Silat Pas Yogyakarta kembali menggelar pencak wisata Udaya PWB kelima. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari 27 hingga 29 Agustus 2026 dengan rangkaian acara yang dipusatkan di kawasan kota Yogyakarta dan Desa Turi. Kepala Dinas Kebudayaan Kunda Kabudayan DIY Dian Laksmi Pratiwi mengatakan PWB 5 menjadi salah satu agenda dalam rangkaian Bulan Warisan Dunia DIY 2026. Kegiatan tersebut juga berkolaborasi dengan Street Art Malioboro Festival yang dipusatkan di kawasan pintu gerbang barat Kepatihan. Dirinya menyebut pelaksanaan kegiatan akan berdampak pada rekayasa lalu lintas di kawasan Malioboro. Jalan Malioboro hingga Jalan Marga Utomo akan ditutup pada waktu tertentu selama kegiatan berlangsung. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Ibu, ibu tidak punya uang, nak.
2: Ibu bohong. Mana uangnya? Mana?
1: Ibu, ibu tidak punya uang, nak.
2: Mana, mana?
1: Tidak punya.
2: Mana?
3: Jangan nodai cinta kasih ibu dengan narkoba.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.
5: Pendengar, nyibinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kerandeng sana. Aduhai, malam hari ini sudah mau akhir bulan kerandeng sana. Tapi hujan masih belum ada hilalnya kerandeng sana. Nah, di apa-apa ya, walaupun kerandeng sana mungkin masih kepanasan di ada hujan. Memang beberapa waktu yang lalu sedang ada turun hujan kerandeng sana. Tetapi hujannya ini di hujan yang deras kerandeng sana ya. Tetapi harus tetap disyukuri, karena kalau Bu Supendi melihat kondisinya saat itu kerandeng sana, itu kemungkinan besar adalah awan yang dibentuk oleh modifikasi cuaca kerandeng sana yang tanggal 25 atau 23 tuh Bu Supendi lupa, itu dilakukannya di kawasan bandara, aduh apa namanya tuh ya, Domber-Domber TNI Angkatan Udara di Balikpapan tuh kalau disalah kerandeng sana ya, antara landasan udara atau dilakukannya di bandara Balikpapan, tetapi dilakukan oleh Angkatan TNI Angkatan Udara Domber di Balikpapan tuh karena di sana tuh busuk banget lupa tuh. Jadi ya di apa-apa karena di sana belum ada hujan, dan untuk surat istisqa tegaknya ini masih belum ada hilalnya juga karena di sana ini. Kalau dulu tuh ya karena di sana seingat Bu Supendi itu ada surat istisqa di Gor Segiri karena di sana itu ramai sekali tuh berbondong-bondong yang berkunjung ketika musim kemarau tegak nih karena di sana, apalagi nih informasinya diperkirakan hingga awal tahun ya karena di sana musim kemarau-nya. Jadi ya semangat aja karena di sana, disyukuri kalau misalkan panas lebih baik ya di rumah-rumah aja karena di sana ya, keluar dari rumahnya kalau lagi enggak ada kebutuhan yang mendesak, mungkin ingin berjalan-jalan maha, ya bolehlah ketika merian hari atau tegak nih kerandeng sana malam hari ini di Miami ini rame bener kerandeng sana. Tapi ngomong-ngomong nih kerandeng sana ya, Bu Supendi belum mengucapkan selamat bergabung nih bagi kerandeng sana tentunya. Ini sudah kasihkan becek bekesahan nih, jadinya lupalah Bu Supendi ini untuk mengucapkan selamat bergabung ya bagi kerandeng sana yang telinga kami di wilayah Provinsi Kalimantan Timur di 98,4 FM di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, kerandeng sana di Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan dimanapun saja Anda berada kerandeng sana yo, yang sedang telinga kami. Dan tentunya bagi kerandeng sana yang datang dari Sabang sampai Merauke, kerandeng sana tentunya yang sedang telinga kami melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun dapat diunduh secara langsung melalui Play Store dan juga App Store kerandeng sana yang ada di Android serta di iOS.

Keran Dengsana Bu Supendi akan mengawani Dengsana di sajian Samarinda malam hingga nanti merapat di jam 12 malam Keran Dengsana, dan di jam 7 malam ini hingga nanti merapat di jam 12 malam. Oh, bentar, Keran Dengsana ini gara-gara Bu Supendi di fokus nih. Dari jam 7 malam hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Bu Supendi akan mengawani Dengsana dalam program berita daerah dan Nusantara. Jadi jangan sampai Keran Dengsana beralih kanal radio, karena nanti akan tertinggal informasi-informasi terkini yang akan Bu Supendi sajikan di 1 jam ke depan ini, Keran Dengsana. Sebenarnya tadi Bu Supendi di fokus karena sedang mencari banyak berita ternyata Keran Dengsana yang akan disajikan pada malam hari ini, terkait informasi pemadaman listrik, informasi kebakaran hutan. Nah, nantikan informasinya nanti di daerah-daerah mana aja Keran Dengsana yo. Namun sembari menunggu kumandang azan isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya yang nanti akan berkumandang di jam 7:28 malam, Bu Supendi akan menyajikan terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara untuk Keran Dengsana. Tetap bersama kami di RRI Probas Samarinda, ada lagu Kasih Matan di Hawas, lagu Banjar dari Jeff Banjar.

mendapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Samarinda, kenalin kami dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Kenalin, nama aku Aisyah Akila sebagai Winner Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
1: Kenalin, aku Talita Kotrunada Salsabila sebagai Runner Up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
0: Teman-teman mau dengerin siaran radio RRI Samarinda di mana aja dan kapan saja?
1: Sekarang teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan informasi dan program favorit dari RRI.
0: Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu.
1: Nikmati beragam siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Hingga berita terkini,
1: musik, hingga program pilihan yang menemani aktivitasmu.
0: Jangan lupa install sekarang ya.
1: Install sekarang.

0: ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim terhadap diriku dan aku jadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah saling zalimi. Hadis riwayat Muslim.
2: Pak, kalau bersin ditutup dong.
3: Gak sempet nih, keburu bersin duluan. Lagian kan gak ke rekam juga bersinnya.
2: Iya sih, tapi kan tetap aja tuh virusnya bisa nyebar. Jadi kalau bersin tuh sebenarnya ada etikanya juga.
3: Emangnya gimana?
2: Mengutip dari laman Kemenkes, pertama nih ya, ambil tisu untuk menutup hidung dan mulut. Kemudian buang tisunya. Tapi kalau nggak ada, bisa gunakan lengan atas. Dan jangan lupa juga selalu cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir.
3: Oh gitu.
2: Bercanda. Ih, iseng deh ya.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kerandeng Sana kembali lagi bersama dengan Bu Supendi dalam program Berita Daerah dan Nusantara. Bu Supendi, Kerandeng Sana ingin mengucapkan selamat menunaikan salat Isya bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Rounding sana ini ada informasi yang digelar pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, berkaitan dengan pembukaan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Rounding sana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri menghadiri pembukaan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur pada Kamis hari ini 27 Agustus 2026. Kehadiran jajaran pemerintah tersebut menandai dimulainya Forum 5 Tahunan NU. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir lebih awal dengan mengenakan setelan jas dan peci. Gibran didampingi Wakil Menteri BUMN Aminuddin Maruf. Selain Wakil Presiden, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga hadir dalam pembukaan muktamar ke-35 NU. Tak hanya itu, kerandeng sana sejumlah Wakil Menteri juga hadir dalam agenda tersebut. Presiden Prabowo Subianto kerandeng sana kemudian tiba di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras untuk menghadiri pembukaan muktamar ke-35 NU. Presiden tiba sekitar pukul 16.25 waktu Indonesia Tengah dengan mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Kedatangan Presiden ke Rendeng Sana disambut oleh Rois Am PBNU, yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta pengasuh dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang, yaitu Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang Hasib Wahab Hasbullah. Oke, pengasuh pondoknya tadi karena di sana Kiai Haji Hasib Wahab Hasbullah. Presiden hadir didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara yaitu Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, serta Kepala BGN Sudaryono. Sebelumnya kerandeng sana, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa Presiden berangkat ke Jawa Timur untuk membuka muktamar ke-35 NU. Teddy mengatakan kehadiran Presiden ini merupakan bentuk penghormatan terhadap kontribusi NU dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kerandeng sana yo. Sida juga mengatakan bahwa NU memiliki sejarah panjang benih nih dalam perjuangan kemerdekaan, kemudian dalam menjaga persatuan, serta membangun pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun sejumlah menteri, wakil menteri, kepala lembaga negara yang hadir dalam pembukaan muktamar ke-35 NU, diantaranya Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu ada Profesor Dr. Abdul Mukti. Kemudian disusul oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yaitu ada Yandri Susanto serta menteri dan wakil menteri lainnya kerandeng sana yo yang juga turut hadir dalam muktamar ke-35 NU ini.

Keren yang sana, demikian perjumpaan hitam dalam program berita daerah dan Nusantara yang Busu Pen dikutip informasinya tadi dari laman rri.co.id. Sebelum Busu Pen melanjutkan untuk nelinga berbagai lagu pop daerah Nusantara, keren yang sana sebari menunggu jam 8 malam. Ini ada informasi yang akan Busu Pen sajikan tadi keren yang sana yo, seputar pemadaman listrik yang terjadi pada malam hari ini, serta bagaimana sih situasi kondisi karhutla yang ternyata juga turut terjadi di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya kerandeng sana. Ini untuk informasinya Busu Pendi mengambil langsung di 4 jam yang lalu kerandeng sana, ternyata terdapat kebakaran lahan di dekat Universitas Mula Warman. Kemudian ada juga karhutla yang terjadi di kawasan Lojanan, Desa Purwajaya. Kemudian di Palaran turut terjadi kebakaran hutan dan lahan. Begitu juga nih yang terjadi di jalan APT Pranoto Samarinda Seberang, lebih tepatnya di pinggir jalan Karandeng sana yo. Ini sangat terlihat jelas dari pinggir jalan karena memang di dekat jalan raya Karandeng sana yo. Kalau tidak salah ini di samping, bukan di samping. Dekat kantor kelurahan itu karena yang sana yo. Jadi kan ada gedung UNU, kemudian ada kantor kelurahan. Nah waktu tikungan itu karena yang sana, kalau karena yang sana dari arah kawasan HM Rifadin atau dari kawasan mana itu Busu Pen lupa nama jalannya ya, karena yang sana itu tuh kiri jalan karena yang sana. Tapi kalau dari arah kota, dari arah jembatan, kanan jalan. Jadi pokoknya pas tikungan karena yang sana. Kemudian ada juga di kawasan Bantuas, ini terjadi di lokasi Jeti Abi, informasinya kerandeng sana di Bantuas. Kemudian di Lojanan kilometer 15. Kemudian di sambutan Gunung Kapur kerandeng sana yo. Dan yang terakhir ini di kawasan Makroman Jalan Provinsi. Wah, banyak benih kerandeng sana yo. Kebakaran hutan dan lahannya ini apakah sengaja dibakar ataukah memang alami terjadi ya. Kalau bisa jangan sampai lah kerandeng sana sengaja dibakar. Udah berasap nih, kasihan nanti Busu Pendi. Udah wahing-wahing tadi nih, makanya tadi dinaikkan backsoundnya kerandeng sana yo, karena bersin dulu tadi. Dan ini ada informasi seputar pemadaman listrik yang diakibatkan oleh gangguan kelistrikan di sebagian wilayah ULP Samarinda Kota. Untuk estimasi waktunya di jam 6 Merian tadi hingga nanti di jam 9 malam kerandeng sana. Untuk wilayah yang terdampak diantaranya Jalan Ruhuwi Rahayu, Jalan Kiai Haji Dewantara, Jalan Penajam, Jalan Barong Toko, kemudian Jalan Long Apari, Pasir Balengkong, Muara Muntai, Muara Pahu, Kuaro, Gunung Tabur, Tanah Grogot, Muara Kaman, Krayan Sebagian, Sambaliung, Gelatik, M. Yamin, Wahid Hashim satu sebagian, Kasturi, Lai, Kuranji, Kedondong, Rambai, Maritam, Limau, Haji Suwandi, Persik, Kampus Biru, Eri Suparjan, TVRI, Alam Segar 4 sebagian, Karya Baru, SMK 3 dan SMK 5 serta di sekitarnya kerandeng sana. Makanya ini di Jalan Am Yamin lagi mati lampu kerandeng sana yo. Jadi pokoknya sekitar RRI. Kemudian untuk pemadaman selanjutnya ini di jam yang sama kerandeng sana, yaitu di satu titik aja nih kalau Busu Fendi melihat informasinya, di sebagian Jalan Cipto Mangunkusumo kerandeng sana. Dan yang lebih malam lagi ini di jam 9 malam hingga di jam 12 malam untuk wilayah yang terdampak di kawasan Samarinda Seberang, di antaranya Rusunawa, kemudian Batalion Infanteri 611 Awang Long Kompi Senapan A, Jalan Bung Tomo Rumah Sakit Mulia Medika Kejati, SPBU Bung Tomo, Penerbit Erlangga dan sekitarnya. Nah kalau tadi di kawasan Samarinda Seberangnya kerandeng sana di jam 9 malam hingga jam 12 malam, ini ternyata ada juga di Samarinda Kota kerandeng sana. Jadi sebelum mati lampu disiapkan nih HP-nya dicas kerandeng sana ya, daripada bosan nanti mati lampu mending buka HP aja kerandeng sana, ataupun jalan-jalan ingin mencari angin juga boleh. Untuk wilayah yang terdampak diantaranya Jalan Bayur Sebagian,
Jalan Pinang Seribu, Jalan Subulus Salam, Padat Karya Sebagian, Puspita Bengkuring, Haji Jamur Hanafiah, Bukit Salam, Bukit Timur, Sempajak Lestari Indah Sebagian, Air Terjun, Perumahan Paris, Wangi, apa ini, Wangi apa ini, Bu Supendi terlalu baca nih, karena terputus tulisannya karena di sana. Kemudian ada Saliki, Gang Sayur, Bengkuring Raya, 1 hingga 3, Kestela 1 sampai 11, Asparagus 1 hingga 6, Selada 1 hingga 7, Terong 1 hingga 6, dan wilayah sekitarnya karena yang sana yo. Ini kalau dilihat dari kawasan Bengkuring dan sekitarnya ini yang akan mati lampu, berarti dekatnya Mbok Reni karena yang sana yo. Bukan dekatnya Mbok Reni lagi, kawasan Mbok Reni dan sekitarnya. Nah ini bisa dikutip informasinya karena di sana dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Demikian karena di sana, marilah etam telinga berbagai lagu pop daerah Nusantara sembari menunggu jam 8 malam. Tetap bersama dengan Bu Sufendi dalam sajian Samarinda Malam.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
2: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?

10 waktu Indonesia Tengah. Grondeng sana. Pemerintah Mesir kembali membuka peluang bagi warga negara Indonesia yang disingkat dengan WNI untuk melanjutkan studi secara gratis melalui program beasiswa resmi EJIA ID tahun 2026. Beasiswa ini difokuskan untuk seluruh universitas negeri di Mesir di luar institusi Al-Azhar serta pusat kebudayaan Mesir untuk pembelajaran bahasa Arab. Program ini terbuka untuk berbagai jenjang, mulai dari kelas bahasa Arab S1 hingga S3. Bagi pendaftar, terdapat beberapa fasilitas utama yang ditawarkan, di antaranya adalah gratis biaya pendidikan untuk program reguler di perguruan tinggi Mesir, serta kuota khusus hingga 25% untuk fakultas kedokteran dan fakultas unggulan lainnya, tidak termasuk keperawatan, fisioterapi, teknik, dan ilmu komputer. Selain itu, lulusan program S1 yang lulus dengan predikat memuaskan juga memiliki kesempatan besar untuk melanjutkan ke jenjang S2. Seleksi beasiswa ini sangat mengutamakan prestasi akademik yang tinggi serta batasan usia maksimal per tahun ajaran, yakni jenjang sarjana maksimal 22 tahun, jenjang magister maksimal 30 tahun, serta jenjang S3 atau doktor dan kelas bahasa Arab maksimal 32 tahun. Calon pendaftar diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah dokumen penting seperti dokumen pendaftaran resmi, kurikulum vitae atau yang disingkat dengan CV, surat rekomendasi, serta menulis personal statement atau esai motivasi diri. Khusus untuk jenjang pasca sarjana, pendaftar juga wajib melampirkan proposal penelitian. Sementara itu, bagi peminat kursus bahasa Arab, peserta harus siap mengikuti placement test dan lulus dari tingkat dasar. Pendaftaran beasiswa EJIA ID 2026 ini ditutup pada 15 September 2026. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
2: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen, cek ah. Itu pipi apa bakpau kak, tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
3: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
4: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Sena dalam program Besepra berkisah seputar budaya daerah pada malam hari ini. Kerandeng Sena ya, Musu Pendi nanti akan mengajak Deng Senak untuk berbincang seputar kacaping, alat musik tradisional masyarakat Bugis ciptaan para pelaut. Namun etam nelingan terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara, kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
2: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.

0: Sampe atau sape merupakan alat musik tradisional suku Dayak Kalimantan. Sesuai dengan cara memainkannya, sape dalam bahasa lokal suku Dayak berarti memetik dengan jari. Nama sape sendiri merupakan penyebutan dari Dayak Kanayan dan juga Dayak Kenyah. Umumnya, sape dimainkan saat ada upacara adat atau saat mengiringi tari-tarian Dayak. Dalam kehidupan sehari-hari suku Dayak, sape juga digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan maksud-maksud serta puja dan puji kepada yang berkuasa, baik itu roh maupun manusia biasa yang berkuasa.
1: Banjir memang dia banjir, mau diapakan lagi nih alam, Bu Alam.
2: Bapak ini kok nyalahkan alam, salahkan kita ini lho Pak. Loh,
1: salahnya yang... gimana Bu, hujannya memang lebat seperti itu kok.
2: Ya Allah Bapak, tuh siapa itu? Pak Somo itu. Bangun rumah seenaknya, mosok itu sungai kecil itu dipondasi, dijadiin rumahnya. Itu kan menghalangi jalannya air. Akhirnya air bleber kemana-mana.
1: Loh, terus gimana caranya menggerakkan warga ini supaya sadar untuk bergotong royong, ya toh? Memang bergotong royong bersihkan pari itu kan ada gunanya toh, Bu.
2: Lah itu makanya tetangga ini Pak disadarkan. Misalnya ketemu kalau pas ronda itu loh.
1: Iya, Bu, tapi susah menggerakkan warga untuk bergotong royong.
2: Kalau kayak
1: itu,
2: gitu
1: Bu,
2: sampai lebaran muda, Pak, kita itu enggak bebas banjir.
1: Tanggung jawabnya gotongin Pak RT toh, Bu.
2: Ah, ya enggak Pak RT, kita, Pak, kita.
1: Jadi enggak tunggu perintah.
2: Enggak.

Krandeng Sana membahas seputar kacaping menjadi alat musik tradisional masyarakat Bugis ciptaan para pelaut. Ternyata Krandeng Sana kemunculannya diilhami konon oleh getaran serta bunyi tali layar perahu yang kala itu diterpa oleh angin pada malam hari di kesenian laut, yang kemudian menginspirasi mereka untuk menciptakan karya seni. Awalnya Krandeng Sana, para pelaut ini memanfaatkan dayung sebagai pasang senar. Namun seiring berjalannya waktu, mereka merancang bentuk kacaping menyerupai perahu sebagai representasi profesi mereka. Alat musik yang pemainnya disebut sebagai pak kacaping, terbuat dari batang kayu tahan lama seperti kayu cendana atau nangka dengan senar kawat. Berfungsi sebagai media hiburan, kacaping biasanya Krandeng Sana ini dimainkan untuk mengiringi lagu-lagu daerah maupun tarian tradisional yang seringkali dipadukan dengan alat musik lainnya seperti suling dan juwa gendang.

Demikian Kerandeng Sena pembahasan etam pada malam hari ini di program Peseprah seputar Kacaping, alat musik tradisional masyarakat Bugis ciptaan para pelaut yang bisa mengikuti informasinya dari laman liputan6.com. Kerandeng Sena di jam 9 malam nanti hingga merapat di 1 jam setengah hingga jam setengah 11 malam, Bu Supendi akan mengawani Deng Sena dalam program Pantas Jawa. Itu terlihat terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini yang Bu Supendi sajikan untuk Kerandeng Sena. Yo, ini ada lagu Margareta Long, lagu Daya. Tetap bersama kami.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Keroandeng sana. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau yang dikenal dengan Kemendikdasmen telah menyalurkan santunan senilai total Rp305 juta kepada para guru dan murid yang menjadi korban gempa bermagnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur atau yang disingkat dengan NTT. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau disingkat dengan Mendikdasmen, Abdul Mukti, saat mengunjungi SD Inpres Nglepadi di Kabupaten Ngada pada Senin 24 Agustus 2026. Rincian dari total bantuan tersebut meliputi santunan duka senilai Rp25 juta yang terdiri dari Rp10 juta untuk seorang guru dan masing-masing Rp5 juta untuk 3 murid yang meninggal dunia. Selain itu, santunan sebesar Rp270 juta dialokasikan bagi guru yang mengalami luka-luka serta Rp10 juta untuk murid yang mengalami luka akibat bencana. Dalam kunjungannya tersebut, Mendikdasmen tidak hanya menyerahkan bantuan, tetapi juga berinteraksi dan mendengarkan cerita langsung dari para korban, termasuk seorang guru dari TKN Libunio bernama Maria Epifania Getrudis, yang menceritakan pengalaman menegangkan saat menyelamatkan diri dari gempa. Kehadiran menteri di wilayah tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk dukungan moral serta membantu memulihkan trauma para guru dan murid agar tetap semangat dalam menghadapi masa depan.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
2: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.
3: Saya lihat anak baru tuh gaya sekali.
4: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
3: Awas aja ya.
4: Terus mau diapain?
3: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia biar kapok.
4: Heh, itu bullying namanya.
3: Apa?
4: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
3: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
4: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
3: Oh,
4: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
5: Wow.
3: Heboh.
4: Ye, dibilangin bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
3: Udah, masuk kelas yuk.
4: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
6: Keran Deng Senal sebelum Bu Supendi mengawani Deng Senal dalam program Pantas Jawa pada malam hari ini, Etam akan melingat terlebih dahulu rekaman drama legenda dengan judul Legenda Putri Junjung Bui. Tetap bersama kami di RRI Perompas Samarinda dan Bu Supendi ingin mengucapkan selamat melingat.

diceritakan adalah seorang putri dari kerajaan negara Dipa. Menurut hikayat Banjar, putri Junjung Buih diperolehnya ketika Patih Lambung Mangkurat balampah atau bertapa. Kemudian ia muncul dari dalam buih di sungai. Putri ini kemudian menikah dengan Pangeran Suryanata dari kerajaan Majapahit. Mereka berdualah yang menurunkan raja-raja dari kerajaan negara Dipa, kerajaan negara Daha, hingga Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan dan Kesultanan Kalimantan Timur. Putri Junjung Buih, sebuah drama legenda yang dipersembahkan oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Dengan para pendukung cerita, Patih Lambung Mangkurat diperankan oleh Aditya. Putri Junjung Buih diperankan oleh Putri. Raja Fatmaraga diperankan oleh Ahmad Jailani. Raja Sukmaraga diperankan oleh Haris. Pangeran Suryanata diperankan oleh Rifki. Rakyat 1 diperankan oleh Vera. Rakyat 2 diperankan oleh Kiki. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Lutfi Saukani. Sutradara Haris Punanda. Produser acara Khairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: izinkan hamba dan Mahapatih Labu Mangkurat menghadap Paduka Raja.
1: Oh Adinda Raja Sukmaraga dan Mahapatih Labu Mangkurat, silakan kalian berdua ke sini.
2: Terima kasih Tuan hamba Paduka Raja Fatmaraga. Hamba menunggu titah Paduka.
1: Demi kelangsungan kerajaan Dipa ini, kamu aku perintahkan mencarikan anak untukku dengan cara apapun agar kelak menjadi penerus kerajaanku ini.
2: Baiklah Paduka, hambamu siap melaksanakan titah Paduka.
1: Terima kasih Mahapatiku Labu Mangkurat. Aku yakin kamu dapat melaksanakan titahku ini dengan sebaik-baiknya.

0: Nah, disinilah tempat yang cocok buatku untuk melakukan pertapaan. Selain aliran sungai di sini deras dan luas arah untuk melakukan pertapaan, di sini juga tepat menghadap matahari tenggelam.
1: Setelah 41 hari melakukan pertapaan, tiba-tiba turun hujan lebat disertai petir yang berbunyi berkali-kali. Kemudian di hadapan Mahapati muncullah seorang putri cantik jelita yang berdiri di atas buih sungai. Melihat itu, Mahapati Lambung Mangkurat pun takjub, bercampur bahagia karena pertapaannya telah dikabulkan oleh Sang Pencipta.
0: Selamat datang, wahai Putri Dipa.
2: Engkaukah Mahapati Lambung Mangkurat?
0: Ya, akulah Mahapati Lambung Mangkurat dari Kerajaan Dipa ini. Turunlah engkau ke sini, wahai Mahaputri.
1: Dan putri itu pun dengan langkah yang gemulai, berbalut pakaian berwarna kuning yang indah dan mempesona, turun dari buih yang membumbung tinggi di atas permukaan air sungai, tempat pertapaan Mahapati Lambung Mangkurat.
0: Wahai putri yang muncul dan berdiri di atas buih sungai, mulai saat ini, engkau kuberi nama Putri Junjung Buih. Kelak, engkau nanti akan menjadi pewaris kerajaan negara Dipa ini.
2: Terima kasih, Tuan Mahapati Lambung Mangkurat. Jika itu adalah titah darimu dan atas kehendak Sang Pencipta, hambamu ini akan menerimanya.
0: Mari, mari Putri. Kita bersama-sama menghadap Tuan Raja Paduka Padmaraga. Beliau pasti akan senang melihat kehadiranmu di sana.

Mahapatih Lambung Mangkurat dan Putri Junjung Buih tiba di Kerajaan Dipa. Sang Raja sangat-sangat senang akan keberhasilan Mahapatih Lambung Mangkurat yang telah berhasil mendapatkan putri untuknya. Pesta pun digelar dan Putri Junjung Buih dinobatkan sebagai pewaris tahta Kerajaan Dipa.

0: Siapakah wanita penunggang kuda itu? Wajahnya sangat cantik, tinggi semampai, seperti bidadari yang turun dari langit.
1: Bagaimana kamu ini? Sama Tuan Putri Raja kok malah tidak tahu? Ia itu kan Putri Junjung Buih, putri dari Raja kita Tuan Paduka Raja Padmaraga.
0: Setahuku, Tuan Paduka Raja kita tidak mempunyai anak. Begitu juga dengan adiknya Tuan Paduka Raja Sukmaraga. Mereka berdua sama-sama tidak mempunyai anak. Bagaimana mungkin putri berkuda yang baru melintas tadi adalah anak Tuan Raja kita?
1: Konon kabarnya nih, menurut cerita para pengurus rumah tangga kerajaan tuh, Putri Junjung Buih itu ada dan menjadi Tuan Putri di kerajaan kita. Karena upaya pertapaan dari Mahapatih Langgumangkura untuk memberikan anak keturunan kepada Paduka Raja.
0: Kalau begitu ceritamu, aku tidak meragukannya. Karena siapa yang tidak mengenal kesaktian Mahapatih Langgumangkura? Jangankan menghadirkan seorang anak untuk Tuan Paduka Raja, gunung emas pun ia bisa hadirkan jika itu tak raja.
1: Yah, tidakkah kamu mendengar juga kalau kemarin tuh Hulu Balang kerajaan ini kan telah mengumumkan sebuah sayembara ke seluruh pelosok negeri kita.
0: Sayembara apa itu? Aku sama sekali tidak pernah mendengarnya.
1: Waduh, begitulah kamu. Apa-apa yang terjadi di kerajaan ini, semuanya kamu tidak tahu. Seharusnya kamu itu peduli sebagai tanda baktimu kepada bumi pertiwi kita ini, bukannya acuh tak acuh.
0: Aku bukannya acuh tak acuh dengan bumi pertiwi tercinta kita ini. Tetapi kemarin aku seharian berburu rusa di hutan. Ayo cepat, katakan sayembara apa itu?
1: Itu sayembara kerajaan kita mengeluarkan maklumat bahwa barang siapa yang mampu dapat mengalahkan kesaktian Putri Junjung Buih, nah, maka ia berhak menjadi suaminya. Sekarang pertanyaannya begini, apakah kamu berminat mengikuti sayembara itu? Ayo.
0: Wah, mana mungkin, bisa mati aku dibuatnya.
1: Suai, suai, belum mencoba kok sudah menyerah, bagaimana ini?

0: Patih? Siapa ya pria yang menggunakan penutup kepala itu? Aku sangat takjub dengan ilmu berperang dan ilmu kesaktian yang ia miliki. Dan bahkan, ia tadi hampir saja bisa mengalahkanku dalam adu ilmu kesaktian.
1: Mahaputri, ia adalah Pangeran Suryanata, putra Raja Arya Dewangga, raja dari Kerajaan Majapahit.
0: Katakan padanya, Mahapatih, bahwa aku berkenan menjadi istrinya, asalkan ia mampu memenuhi persyaratan terakhir dariku.
1: Syarat apakah itu, Tuan Putri?
0: Aku ingin melihat ia berjalan di atas air.
1: Baiklah, Tuan Putri.
2: Dan sang pangeran dengan tidak ada sedikitpun rasa keraguan melompat ke atas aliran sungai. Dan ia pun mulai melangkahkan kaki di atas permukaan air. Semua yang melihatnya pun terkagum-kagum, karena ternyata bukan hanya Pangeran Suryanata yang bisa berjalan di atas air, tetapi kuda tunggangannya yang berwarna putih juga mampu berjalan di atas air. Dengan menunggangi kuda putih perlahan, Pangeran Suryanata menghampiri Putri Junjung Buih dan memberikan salam hormat untuknya.
3: Hamba sangat tersanjung dengan keinginan Tuan Putri untuk menjadikan hamba sebagai pendamping hidup Tuan Putri.
0: Begitu juga dengan hamba, Tuan Pangeran. Hamba sangat tersanjung atas berkenannya Paduka menerima hamba sebagai istri pendamping hidup Pangeran.
2: Begitulah, saudara pendengar, akhir dari kisah legenda tentang Putri Junjung Buih. Dari merekalah muncul kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan kerajaan yang mereka pimpin, yang tersebar bukan hanya di Kalimantan Selatan, namun hingga sampai ke Kalimantan Timur. Saudara pendengar, demikian tadi sebuah persembahan drama mini legenda yang diproduksi oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di pekan yang akan datang.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

permukaan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Keran Deng Sana, sebelum Bu Supendi mengawani Deng Sana di jam 11 malam nanti dalam program Berenggah untuk menyajikan berbagai lagu pop daerah Nusantara, saatnya kita menelinga terlebih dahulu kesenian Buda Lamut, di mana pada malam hari ini untuk kesenian Buda Lamut berada di edisi ke-95. Untuk itu tetap bersama kami di RRI Promo Samarinda, dan Bu Supendi ingin mengucapkan selamat nelinga.
2: Menaunya kap.

nyata dengan masih. Wajar nyapat di kelingan besi kedengan nyapat di batu amparan. Kakang, apa-apa sampean? Wah, aku ingin kabar baik datang kemari. Oh, kalau ada kabar, bepadah, apa kabar? Artinya sebenarnya aku membawa kabar hendak dapat lemak raja ratu laburan gansa. Oh, jadi sampean hendak mendapat, Aika hendak mendapat laburan gansa? Iya, aku hendak mendapat laburan gansa. Boleh, aku kabarkan laburan gansa kalau ada artinya kepaduan bisa dan ayo lekas sampean masuk menghadap ratu laburan gansa. Lalu hanya masuk dengan basi gerak hanya tempat keduanya.

0: mendungkul. Wajan makra jerat gangsa leburan gangsa.
1: Paman Patih, apa kabar Paman Patih? Sampir datang di dalam negeri Hasir Kratun. Cetong pun pun beribampan, membawa berita pun membawa kabar. Oh Paman, kabar apa Paman? Ayo kabarkan, seterang-terangnya apa kabar? Cetong pun pun beribampan, ulun pun membawa berita pun. Ini pun balai melega galuh pun hilang pun. Oh, balai mereka siapin hilang. Inggih pun. Oh, kaparat. Kami dijaga. Jatuh pun, sadang pun berjaga pun. Malam jasin belang-lang pun. Oh, kapar pindatan. Apa pun jaga. Dan Masir Keraton. Yoko pun penjagaan pun di negeri Masir Keraton pun. Tapi kadang ketahuan pun. Siap menyatakan artinya jus. Teguring pun beratan. Oh, kaparat teguring. Inggih pun, teguring pun. Oh, Pak Kudir pun jaga baik-baik. Jantung pun, beribang pun. Sadang juga pun dikerahkan lain desa pun. Ulun pun, tompat juga pun. Jaga hati-hati juga pun. Tapi tak tidur pun kena terawan. Ah, kaparat. Oh, paman. Pantai gering besi. Hantu paran. Jantung pun, beribang. Ayo, paman. Lakasnya, paman. Kita pergi ke sana, paman. Kena gini masyarakat, ratuan. Ayo, paman. Lakas paman jadi pertelan, lang anak, ayo kita pergi ke sana. Inggih pon, menurut saja pon. Apa menonjutan? Jatuh pon beribang pon kalau lihat pon bakas daripada utara Sakso pon telapak pon 2 meter lebar anak setengah meter tanpa kau hakap pon pindahkan. Ayo paman Patih, artinya jaring besi lebat pon. Diserahkannya negeri kota benua. Lawan raja sayang sekali ya, disuruhnya berjaga-jaga. Lapan pangkraja ratwo, gang selaburan gangsa. Ya paman tidur sama bawa banyak orang paman. Hanya kita tiga orang paman. Ini pon, menggiring pon. Lalanya si gerang.

tatkala berdiri di peseban di alun-alun seraka tengbar si kutunggal menadis jadi kalam kayangan. Inya menyebut jempol memuji-muji dewanya. Pelakurannya gangsa lompat yang sekalian semua perbar tinggiak terbang di awan di jumantara melayang-layang limaknya orang di para jalanan laksana burung raja wali ini menuju karatun mas

Sedang lawas barapol lawas di para jalan kawan udah tapi udah sampainya sudah kawan jatuh di para batasan.

pelabur gangsa semuanya tawa untuk menyembah yang sekalian. Pelabur yang dagang sama lalunya masuk pendapati lamaran tuanya. Jauh-jauhnya memberi hormat dengan layak pada si gerak. Wapanya ratu Prabu Dewa membalas lalu membalas. Nah, lo bukan sah. Ah, kerja apa? Ada apa rapuh kanan kerja apa? Pak, ini mah nak kakak tewasan nak kakak. Aku nak berjanji lo nikam semalam. Artinya kalau ada papa dia aku kan jamin lo nikam. Sudah aku menang. Oh, kena apa rapuh? Inatang baik pencuri malam pencuntan. Inya belum tahu lo pelan bergansa. Lalu orang artinya di negeri. Belum tahu penyerang melon ratu pelabur gangsa belum tahu tarat tumbuh. Oh, mana ratu bekasnya apa? Periksa kaya di pasir bendi alun-alun nakai itu bekasnya telapak nak. Ayo pempati ini pada jalan dengan patihnya melihat bekasnya balai melegai. Balai melegai nyata tercampur bekas jin parimambang. Ah, kapan binatang? Ayo, paman. Ini dengan besi, hati pemparan. Nyata empat-empat, paman. Ayo, lekas paman. Lupai bakasnya, itu lupai bakasnya paman. Eh, paman pati jadi perjalan. Lang-lang banyak, jaga negeri Mesir. Ini, paman, jangan khawatir penuh jaga negeri Mesir, paman. Pelaburannya dengan sama. Patenya awal.

atin pa'y mamamambawa mga sa paplaburgang sama ama kailangan niya itre kalusari kumalasari natangan niya lamawa di para jalan awan makajara tulaburan gamsa ke ujung benua lagi nampagar apa sih wajahnya tuh pelabur kangsa oh pamat pateh hati gelingan bose atau peran jatuh pun berbeber oh disini paman kari selagi ini nabi aku paman ini pun kalau ada salah pengarjan lagi pagar besi lelangun oh kapan binatang kurang lagi pagar besi lelangun pang artinya anak berjual hatilah tertimbang dari perang hati udah ayo paman apa pikir yang nomor 4 dari pemandu menghengpan oh paman ayo paman nyambut paman baik-baik aja paman pasang terus paman ini wah lulut pun menurut aja pan oh paman kalau aja itu paman kino menjangit tangan padang lulut paman yang jangan cuma tara awas tinggi ulan jangan daratan ini wah ulan bagi aja pan jadi ulan lapan arti yang membawa kena terbang ke jembatan kawan tinggi tapi jalan darat lah enggak paman ini jalan darat paman jaga tengah padang lebar adalah luas kak lupang ada penyusulan kan di belakang hari enggak pak menggeng ulan pun

bata, galing nagkalaling banua. Wapa niya ginagayang pagkarapat sila lang on. Malum orang di bapa bayo on, barjaga-jaga siang dan malam. Orang barjaga-jaga si hari dan malam, aku di depan nak panglima yang sekalian. Sebab pengharapan dua orang pemimpin perang merakota benteng sasar tetap dada. Itu artinya panglima ungkang lawan panglima singa, itu pengharapan di sana. Yang berjaga-jaga hanya tak yang dia kabarkan. Inya menjaga yang membaca wakawan lakas ada telepon berbunyi. Keseruan berkali lamut sudah datang nah. Demikian yang dia kabarkan kawan di dalam negeri pagarannya bersih.

nya lelangon. Rupanya kamu hujan di waktu malam itu, artinya Raden Bujang Kasmaran. Waktu Bujang Kasmaran berjaga-jaga di depan Seban di alun-alun, artinya lima istrinya ya nanti tinggal di atas balai melaga. Bujang Kasmaran rasa kurang senang hati, artinya waktu turun ke artinya ke Seban alun-alun.

siap tidur semuanya. Rupanya karena yus labur kansa, sebab pelabur kansa di hesati mandar kuna. Orang siap tidur semuanya rata. Wah, di pasiban dia lon-lon. Wajah pelabur kansa, eh, paman patih. Ini kan besi, hatu amparan. Jatuh ampar-ampar, beri paman. Wah, paman. Hotar pun kejubatar kau tinggi paman. Jadi orang paman, jadah dar, paman. Ini, pak. Ayo aja pun. Nyari pelabur kansa. Jalan darat tak makan, takut disusul luar di pagar apa sih.

bagang di awan tinggi. Rupanya kemudian pada malam itu kabut kadap, artinya kadap mentah di awan tinggi. Sound penglihatan.

านสงตะการนักบุญmamba ke satara sebut pula para ganti nyata bana kara palinggam nage palinggam urang bara jaga-jaga pasti bandia lon-lon lebay anglong singanya bungkang panglima nang 40 yang sakalian berjaga-jaga nyata bana kara palinggam nage palinggam bujang raksi pada malam itu penyari dan bujang raksi panas awak artinya kada dapat tidur mang awal di pasaman di alun-alun lawan yang ngak lobek anglok singa bungkang jatuh perempuan berbampuan kenapa aku sampai kada gurikah nih yang rasa kada nyaman yang awak rasa panasnya ngak ya dulu yang emang awal lawan sampai ini pon ayo aja penuh mengawal pun katan nyerami radung bujangnya raksi ini emang awal di penjagaan pasti bandia lur nangon kita taras bawa pula para ganti nyatanya panagi dengan nyabasi empar betu emparan ini rata membawa kalau di jumantara nyata di dalam kada

takut tarinya jalan. Karena gua paling gak negeri paling gak. Rupanya lahatan melalui di negeri daerah, negeri kotor sehingga berjaya. Rupanya kalau aku malah saya terbangun. Atas tabunganku malah tanya, merasa dua orang terbang di awan di Jumantara. Aku malah tanya, lalu nyebak kuliah. Wajar kalau aku malah tarik, ini mah kaya badanku, tentu di bawahnya manye.

pohon, di bawahnya dewan itu mentahnya. Lalu yang kalau sambil menangis tambah kurnya. Hujannya kalau aku malas hari bakuri ya kawan di tapiawan. Ya bukannya kakang ujang kasmaya kawan ambil yunnya kakang uyun kakang di bawah maing uyun kakang di tuyu yang ya duk kakang kasmayan bujang kasmayan air mata galau laksana ujau kawan tekal waktunya malam ya duk kakang bujang kasmaya kawan uyun kakak tujung dicuji maling kakang ambil yun kakak maling dibawa maling wapanya terang baik suaranya suaranya bunyinya lantang tar ajut pendengar bar semangat artinya panglima 40 pendengar jakat telinga telinga raden hujan rasi punya rasa yang punya apa apa sebenarnya punya alamatan suaranya itu mendengar ada suara suara benteng yang menangis pak kanjang yang itu tidak ada suara kanjang suara benteng kanjang yang ini mengiau sedih hujan kasmaran ternyata ini maling aku nenek terputar keranan yang lebay aku sih buka yang lebay anglor bandar gusti aparat tidak belum naik ke atas melihat ini ternyata maling ini membawa artinya sedih ini kada salah lagi siapnya aman mencuri maling punya menangis tujuh

0: tujuh moyun datang itu jemaahnya.
1: Moyunnya kakak maam,
0: bawaannya kakak naoy, mayang di mega mayang.
1: Jangan nyarap sayang, terang baik mendang kawar,
0: punya memanggil asapku punya.
1: Ibanya menyerahkan dari kota benua rajin, lengkap alat senjata, malu merasa di pasir di alun alun. Ujang nyarap sayang, mengatakan kawan pelajaran maring dewanya. Ujang rasa mengatakan pelajaran pakaiannya, akhirnya abu jengit. Mabang sakti hayak manda guna susah dimakinan hap hati udah
2: ibanya mengetak awan pasir bawaan sudah ketangan baris kutumam nada jengkalam kayangan
1: ini berginjak berjengong terpapit dimasar awan tinggi
2: malayang layak mawang
1: punya ngerasi ayam.

0: ke semakin terang pandang Raden. Ya tuh kakang bujang kasmayan uyung kakang badan uyun uyun kakang awak yang maning itu maning sampai Raden mendengar rupanya bujang menyarat si mahajang dalam barisira bujang-bujang masih kapar binatang. Dengan masih bertuang par.
1: Hai, siapa?
0: Ikan ada kemana membawa? Binatang balik pasir malam cintan. Jadinya rupanya pat tempat tuang paran mandanga. Par dengan barat segala.
1: Kakang,
0: diri besi. Hati-hati kakang, diri besi.
1: Ah, jangan khawatir nih. Ikan siapa wajib menahan? Artinya di sementara wajib menahan. Biar terhapun. Lalu kandep, lalu pengarang. Ikan siapa? Perin menjadak aku. Ah, kapar binatang kepala aku tahu. Aku kan dulu tiga pujang rasa kurang dan berhinggap jaya. Ikam dan penyuntan binatang siapa ngarang ikam? Negeri mana? Heo pepanda, raja kamu siapa?
0: Dengan baras gerak, patih dua manjawa.
1: Oh, kan ikam gak tahu. Aku patih, hilangan besi, lepatih berwaparan. Raja kamu siapa? Oh, raja pun, hurun kamsa. Negeri kamu, negeriku, sentra mega.
0: Malik kapar balik penjutan ini bini makhluk datuk pelabur kamsa ini aku mengambilnya kapatnya kalau masih berjalan lagi orang peringkat kamu tidak boleh tahan lalu dirampas rata yang lewan di mega malam dirampas rata yang lewan tinggi kalau hanya lewan di mak mendang ya maka nyarat dan bujang nyarat wajarnya kalau si kakang ya tuh kakang bujang yasi tuyuh kakang dipimain

0: lalu targa nampasan yang hujan hase targa nampasan yang lawan Wisnu kalau tidak ini keingatan pasannya ka Wisnu kalau Wijaya ka lawan yang nang bin bin kumalas soja jangan para si kelar hati lah mengambilnya ka
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
3: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
2: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
3: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
2: Hah? FOMO? Apaan tuh?
3: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
2: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
3: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
2: Terus, aku harus gimana dong?
3: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
2: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
3: Sip.
4: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glenn Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Musim berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun

0: Baik, karena yang senang kembali lagi bersama dengan Bu Supendi. Wah, sudah ada yang berdering aja nih, karena yang senang ya sudah disabar nih akan berjumpa dengan Bu Supendi pada malam hari ini. Ini di program terakhir karena yang senang ya, terakhir. Jadi jangan dilewatkan kesempatan untuk bergabung bersama kami sebelum nanti bobok malam karena yang senang ya, di jam 12 malam. Baik, karena yang senang, bila yang senang ingin bergabung bersama kami, silakan untuk dapat gabungan di nomor telepon kantor kami 0541-7272656, atau juga bisa gabungan di nomor WhatsApp kami 0811-5819984. Dan pada malam hari ini karandeng sana untuk berbagai lagu pop daerah Nusantaranya ini bebas, dan Bu Supendi serahkan kepada karandeng sana yang ingin meminta pada malam hari ini. Kalau tadi ada lagu dari Melayu, Laksmana Raja di Laut, asik. Selain itu juga karandeng sana bisa gabungan di mana nih? Laman Facebook kami di Propat RRI Samarinda, serta di live chat kami yang ada di RRI Digital. Baik, karandeng sana, tadi Bu Supendi sudah mau mengangkatin. Nah, sudah ada yang ingin bergabung bersama kami di dua telepon kami, satu di telepon kantor dan satu lagi di telepon WhatsApp yo. Bu Supendi sapa terlebih dahulu yang ada di telepon kantor. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, salam budaya Bu Su. Wah, Bu Suari, Bu Suari mau minta apa? Lagu apa nih, Bu Su?
1: Lagu Banjar.
0: Lagu Banjar, sebentar. Sanggup Batula.
1: Ya.
0: Ah, apa sudah Bu Supendi ini? Mau minta lagu yang lain, Di?
1: Ya.
0: Sanggup Batula aja.
1: Ya.
0: Oke, salam sapanya. Siap, makasih banyak Bu Suari.
1: Ya.
0: Baik, karena di sana itu tadi dari Bu Suari di Jalan Juanda. Selanjutnya dari Bengkuring nih, ini tanah Bengkuring yang saat ini masih mati lampu tegaknya yo. Coba Bu Supendi mencoba menghibur supaya Sida di merasa bosan malam hari ini karena di sana. Halo, assalamualaikum Mbak Reni.
2: Salam budaya.
0: Budaya kan salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Nah, oh, mesti nyala kalau lampunya mulai jam 6 tadi. Oh, nah, paling besok.
0: Ndi, tadi infonya hari ini, malam ini.
2: Ndi, kita mati.
0: Tapi di Bengkuring.
2: Yang di Bengkuring.
0: Bore ini di Bengkuring kan?
2: Heeh, tanda mati.
0: Nah, ini ada nih infonya nih. Kamis 27 Agustus. Matinya di Jalan Bayur Sebagian Pinang 1000 Bengkuring Raya.
2: Oh,
0: ke Stella 1 sampai 11
2: iya.
0: Di sekitar-sekitar sana.
2: Busu.
0: Mm-hmm.
2: Bengkuring Raya lagi separo.
0: Jadi kalau tempatnya Mbok Reni gak mati.
2: Kalau ini nih Mbok Reni kalau tahu sini mati lampu, langgar yang di belakang rumah ini gak bersuara.
0: Tapi tadi bersuara.
2: Sampai baca Yasin, sampai sholat Isya. Nah, sampai sekarang. Nah, atau ya kalau besok.
0: Itu. Berarti jadi mati ya, alhamdulillah lah. Ya kan.
2: Mungkin ada yang separuh di ada kena mati.
0: Benar.
2: Belum.
0: Betul. Nah,
2: kan biasanya gitu.
0: Kalau sudah mati lampu ya berarti coba mau minta lagu apa nih supaya terhibur lagi malam hari ini.
2: Lagunya enaknya apa ya?
0: Lagu Sunda, Sunda.
2: Ah, boleh. Hayang Kawin.
0: Hayang Kawin. Coba, ini kan Bu Reni sudah minta sering lagu Hayang Kawin. Hafal di lagunya.
2: Yang kawin itu.
0: Ya, hayang kawin win win win.
2: Hayang kawin win win win. Hayang kawin.
0: Asik asik, jos. Udah jadi dangdutan ini Mbak Reni.
2: Mbak. Ya kalau kawinnya ancak diputer, gini aja, yang lain aja.
0: Sudah ada di lagunya di papa.
2: Ini kos aja kasih.
0: Oh sudah.
2: Ini ya, lagu Bugis aja.
0: Lagu Bugis. Mau minta lagu apa Bugis?
2: Lagu Bugis itu enaknya apa ya itu ya?
0: Ini. Angin mamiriku pasang.
2: Anginnya kencang lah banar.
0: Kenapa jadi Banjar? Anginnya kencang banar. Bo, ada salam sapanya di.
2: Nyamanya tadi Bu Suari. Terus buat Bu Sumamat. Bu Sumisran, Bu Sunjani, Bu Abdurrahim, Bu Sumamat. Nah, Mboknya Mbok Yuli, diajak tidur di satu aja. Mbok Nana, Nyila sama Kayola. Sebera tanah.
0: Iya. Makasih Busu, banyak Mbak Reni.
2: Pendingnya selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati.
0: Sama-sama.
2: Dadah Bu Supendi.
0: Dadah Mbak Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Supendi menyapa ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, salam budaya.
3: Assalamualaikum, salam budaya, salam.
0: Wah, tumben Bu Irfan nih di telepon kantor nih.
3: Iya, biar enggak tahu akun saya.
0: Jadi biar enggak kantor
3: banyak melihat nama saya di situ di WhatsApp itu. Sebelum dinyapa sudah, wah,
0: iya. Ini bilang, wah. Udah ketebak nih.
3: Ini kan enggak tahu dia.
0: Kayak, wah, udah ketebak nih Bu Irfan nih.
3: Ya.
0: Kalau di WhatsApp nih kan suka ketebak ya. Wah, Bu Irfan nih sudah mau bergabung nih.
3: Iya, aku sudah pakai WhatsApp itu. Bergabung itu, wah, tahu dah nama saya itu. Belum apa-apa udah tahu. Kalau sekarang kan enggak tahu sudah.
0: Betul. Apalagi
3: Mbak Putri bingung. Nggak telepon siapa yang telepon ini? Kau tahu ya, saya yang telepon.
0: Gimana tuh biasa kalau Mbak Putri yang bawakan tuh gimana? Kalau ketemu sama Bu Irfan?
3: Apa itu?
0: Kalau biasanya sama Mbak Putri, kalau ketemu Bu Irfan gimana biasanya?
3: Biasanya
0: ngobrolinnya.
3: Bis itu apa namanya tuh? Telepon biasa juga. Telepon biasa dia bingung dia. Suara siapa? Bilangnya. Nah gitu.
0: Padahal sering gabung tuh kalau sudah malam-malam ya.
3: Oh, gabung pernah berkali-kali, tapi kan nggak tahu suara saya itu.
0: Betul.
3: Kalau telepon biasa. Tapi kalau WhatsApp kan tahu dia, wah ini nama Irfan ini bilangnya.
0: Ini kawannya Bu Sumamat nih.
3: Nah kalau Mamat nggak tahu ini Bang Mamat. Masalahnya Bang Randy.
0: Apa
3: saya
0: tuh?
3: Saya pasang telepon biasa ini di rumah.
0: Ah, bagus berarti.
3: Nah itu, jadi pakai telepon biasa ini aja di rumah ini. Apalagi handphone saya dipakai anak saya tuh.
0: Busu.
3: Pakai WhatsApp juga anak saya juga pakai. Maksa ngalah bapaknya.
0: Iya.
3: Pasang lagi dah kita bangkuan telepon biasa ini.
0: Busu mau minta lagu apa nih malam hari ini?
3: Lagunya loh kah? Lagu bebas ya.
0: Lagu bebas.
3: Nah, bebas. Lagu apa ya? Lagu bagus. Jawa aja lah.
0: Lagu Jawa.
3: Oh, Jawa.
0: Putar ya, aja semua.
3: Jawa aja. Sampai Jawa.
0: Oke. Ada salam siapanya?
3: Salam semuanya aja lah untuk RRI Prompak Samarinda. Salam semua aja untuk pendengar RRI Samarinda. Sudah saya pamit dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik Keran Desra, nanti Bu Supendi tunggu kehadirannya. Wah, sudah ada yang bergabung lagi nih. Kalau seperti itu langsung saja Bu Supendi mengangkatnya. Dengan siapa dan dari mana? Halo, assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Untung tadi keduluanan sudah nih. Kalau Endi tadi sudah dibisa lagi nanti. Mbak Yuli.
1: Ya.
0: Tadi kalau dari Bu Suirpan minta lagu Jawa. Ini Bu Supendi pusingkan stasiun balapan dari Didi Kempot. Kalau Mbak Yuli mau minta lagu apa nih?
1: Aku beda dong.
0: Nah, lagu apa itu?
1: Orang banyak lagu kok.
0: Betul. Nah,
1: aku mau dengerin. Enaknya apa ya? Kelangan apa Sawangan ya?
0: Enaknya sih Sawangan.
1: Sawangan ya. Nyawang Bu Suamat aja nanti.
0: Ini sudah mau bergabung di Sida nih.
1: Iya kah? Di Sawang aja dia nanti. Salam-salam sebentar ya.
0: Iya boleh, silakan.
1: Ada Mbak Reni tadi, ada Busu Irfan, ada Busu Misran, Busu Aco, Busu Abdul Rahim, Busu Abdul Syukur, Busu Iis, Busu Rinjani, Busu Sulak Sarundeng ya. Salam ya. Buat jalannya aja sudah.
0: Iya, Busu Yuli, Mbak Yuli.
1: Oh, Mbak Eka ketinggalan.
0: Mbak Eka.
1: Iya, salamnya buat sekalanya aja. Ayo Busu Ahmad.
0: Ayo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja Bu Supendi mengangkat nih. Ini ada Bu Sumamat. Halo, assalamualaikum Bu Su.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya enggak tamat tuh soal budaya kan salam. Tama yang terakhir tuh nah.
0: Oh.
2: Ini baru anu mulang ada kawan anu meninggal orang Tionghoa Bu Su.
0: Innalillahi.
2: Jadi nya anu hari Senin dikremasi.
0: Oh, dikremasi.
2: Tapi insya Allah saya pengin dia karena kan akrab dengan nyatu Busu.
0: Betul.
2: Jadi keremasin dia di Solo kan, dia saya datangi jam 10. Sampai selesai biasanya sampai jam 2 antu Busu.
0: Namanya kawan dulu ya Busu ya.
2: Kita nih ya tidak memandang ras dan agama, pesona persahabatan kan.
0: Betul.
2: Nah, ingatlah Busu Rasulullah itu kan pada asik dengan para sahabat. Lewatlah seorang apa Yahudi meninggal, Rasulullah itu kan keluar kan. Nah, artinya memberikan apa hormat karena kan sesama apa nama itu manusia lah, ciptaan Allah Ta'ala.
0: Dengan pendeta ya waktu itu
2: bertanya, ya bertanya kan, kenapa ya Rasulullah anu meninggal yang keluar ya. Kita kan sesama manusia harus menghormati kan gitu.
0: Betul.
2: Ya saya tadi jujur aja Busu, karena kan di yayasan tuh kelihatan kan tabelannya tuh Busu. Jadi saya tunduk Busu yang menghormati. Jadi anak-anaknya menghormati saya, diberinya bombon. Itu bombonnya masih di kentong kayak tadi itu. Nah, jadi Busu itulah persahabatan. Jadi kita bisa saling menghormati aja sebenarnya di apa kan Busu.
0: Karena Indonesia kan moderasi beragama Busu yo.
2: Iya, makanya tuh iya, etam mempati Gus Dur. Toleransi beragama kan itu Busu. Busu lagu tuh Busu dulu nah Busu, saya diingat Busu dengan Mbok Tata nih nah.
0: Nah,
2: kita tahu kita lagu apa ini nah, ke Taman Asmoro.
0: Nah, belum dimasuk-masukkan.
2: Aduh, nyaman lagunya tuh Busu. Seakan-akan kalau sudah dengar lagu Taman Asmoro tuh seakan-akan ingat masa lalu umur 20 tenang Busu.
0: Aduh.
2: Dengan seorang wanita. Wah, ada malam Jumat
0: gak tahu. Aduh.
2: Ke Taman Asmoro. Jadi saya minta jaket Iki aja Busu ya.
0: Jaket Iki.
2: Tapi gawal juga dikit itu Busu. Nah, satunya lagi Busu ada lagu Kelayung-layung Busu ay. Itu nyaman lagunya Busu waktu Mas Puroko tuh ada. Mungkin ditaruh di mana itu nah Busu nih ketemu tuh Busu.
0: Coba ada nanti Busu, ini Busu pengen dicarikan dulu lagunya ke Taman Asmoro.
2: Ya, mudah-mudahan Etam selalu sehat Busu.
0: Amin.
2: Nah, itu bahasa tidak intinya mengingatkan kalau tidur periksa semua walaupun dah tadi enggak anu nih bermarsa ingat kenapa nih tadi listrik dimatiin enggak di dapur ya bangun aja. Datangi sumat apa sih anu sebentar bangun Busu yo. Paling 2 menit kan melihat ke dapur. Nah, jadi Etam terhindar dari musibah kan gitu Busu yo.
0: Betul.
2: Terima kasih Busu Pendio buat
0: sama-sama.
2: Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Bu Sumamat, penelpon terakhir kerandeng sana. Karena sudah banyak benar ini lagunya akan dipusingkan. Mudah-mudahan sempat semuanya terpusingkan kerandeng sana ya. Baik, langsung saja kita menelinga berbagai lagu pop daerah Nusantaranya pada malam hari ini. Ada lagu Sanggu Batula, Anging Mameri, Stasiun Balapan, Sawangan, dan yang terakhir tadi mudah-mudahan bisa Bu Supen dicarikan ke Taman Asmoro dari Didi Kempot. Tetap bersama kami di RRI Pernama Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.

0: maksud mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
1: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

Baik karang desa, demikiannya perjumpaan Etam dalam program Berenggah. Bu Supendi telah menyajikan berbagai lagu pop daerah Nusantara, dan Bu Supendi mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada Kerandeng Sena yang sudah bergabung bersama kami tentunya di RRI Promo Samarinda. Dan saat ini Kerandeng Sena sedang nelinga lagu yang dipesan oleh Bu Sumama tadi, ada Ke Taman Asmoro dari Didi Kempot, sebelum menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Tetap bersama kami di RRI Promo Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Wah, sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
1: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
0: Ya kamunya sih, yang serius banget sampai nggak lihat ada orang datang.
1: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
0: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
1: Maksudnya cuma tekun?
0: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan. Biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
1: Tapi...
0: Sudah, nggak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
3: Baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Iya, kalah pamor dong.
3: Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya? Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
5: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: karena tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita siap?
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Kerwandeng sana. Dengan terdengarnya alunan ini, maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani Deng Senak di rangkaian Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam. Edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar yaitu Bu Sufendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sana yang setia telinga kami di RRI Pro 4 Samarinda. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Sampai jumpa lagi dengan Bu Sufendi pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 dalam sajian Samarinda Malam di jam 7 malam hingga di jam 12 malam. Inilah perempat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kerandeng sana. 98,4 MHz Pro 4 RRI Samarinda kembali hadir menyapa etam galanya di kebersamaan hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Kami harap etam galanya selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Inilah Pro 4 RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 MHz Prompat RRI Samarinda, Krandeng sana kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Sesaat lagi pengajian Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 1-13 dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan etama umpati tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya. Akan hadir pula sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dalam program Dendang Mahakam. Setelah itu akan hadir Halo Benua Etam ditutup dengan Oda Bekesah. Kerana sana tentunya kau bergabung bersama kami melalui fasilitas telepon di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Siaran ini juga kau didengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang kau didownload di Play Store ataupun Apple Store secara gratis. Bersama saya Ulianita Rahim, inilah Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
1: Alif Lam.

Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan

Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim.

Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.

Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan.

Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat mengundurkannya.

Mereka berkata, "Hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila."

0: wouldn't.
1: Sesungguhnya, kamilah yang menurunkan Al-Quran. Dan sesungguhnya, kami benar-benar memeliharanya.

dan tidak datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.

Demikianlah, kami memasukkan rasa ingkar dan memperolok-olokkan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir.

0: mereka tidak beriman kepadanya, Al-Quran, dan sesungguhnya telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang dahulu. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya.
1: Uang, tampilannya biasa saja, fisiknya juga lemah, tapi uang mampu merombak tatanan dunia. Uang juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia. Karena manusia mengidolakan uang, banyak orang yang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi uang. Uang tidak mengerti perbedaan orang soleh dan orang bejat, tapi manusia menjadikan uang sebagai patokan derajat, menentukan kaya miskin dan terhormat atau terhina dengan uang. Uang bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian demi uang. Uang juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri berpisah gara-gara uang. Kakak dan adik beradu dan saling benci karena uang. Anak dan orang tua berselisih gara-gara uang. Uang bukanlah Tuhan, tapi manusia menyembah uang seperti Tuhan. Bahkan manusia lebih menghormati uang daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berpesan, jangan pernah menjadi hamba uang. Karena seharusnya uang melayani manusia, tapi kenapa malah manusia menjadi budak uang? Karena uang tidak pernah mengorbankan dirinya untuk siapapun, tapi banyak orang yang rela mati demi uang. Padahal uang hanya bisa menjadi alat bayar resep obat ketika kita sakit, tapi uang tidak mampu memperpanjang hidup kita. Ketika suatu hari nanti kita dipanggil Tuhan, uang tidak akan bisa menemani kita, apalagi menjadi penebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan demi uang. Dan kitalah yang harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Pada saat itu, Tuhan pasti akan melakukan perhitungan dengan kita. Apakah selama hidup kita menggunakan uang dengan baik, atau sebaliknya, menjadikan uang sebagai Tuhan? Uang tidak ada dan tidak berlaku di surga. Jadi jangan cari uang untuk menuju ke sana, tapi banyaklah berdoa dan beramal agar uang menjadi berkah kita di dunia dan di akhirat.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

0: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki umur panjang dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang berumur panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
1: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: sholat lima waktu antara sholat Jumat ke sholat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bina nasykurullahi azza wa jalla ala rahmatihi wa hidayatihi bi an jam'ana fi hadzal makanil mubarak. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali tentunya dalam sajian Hikmah Pagi dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya Nita sampai merapat pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Untuk edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026 bersama dengan Ustadz Eko Priyo Agus Nugroho MPD dari Sahabat Mishkat Indonesia, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sleman dan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah DI Yogyakarta. Tentunya sudah siap memberikan tausiahnya dengan tema Jangan Lelah Menjadi Baik, Menguatkan Iman, Memperbaiki Akhlak, dan Memperbanyak Amal. Sudah terhubung bersama kami sebelumnya melalui Zoom, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara saya terdengar jelas Ustaz ya?
2: Sangat jelas sekali Mbak.
1: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini Ustaz, sehat?
2: Alhamdulillah,
1: alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita walaupun beda satu jam Ustaz ya, tapi kita tetap semangat Ustaz ya.
2: Insyaallah.
1: Baik, siap Ustaz. Tentunya kami juga mengajak pendengar untuk bergabung sahabat budaya bisa melalui telepon di 0541-7272-656 atau di WhatsApp di 0811-5819-984. Baik. Langsung saja kita simak tausiah pada pagi hari ini bersama dengan Ustadz Eko Priyo Agus Nugroho MPD dengan tema Jangan Lelah Menjadi Baik, Menguatkan Iman, Memperbaiki Akhlak, dan Memperbanyak Amal. Kepada Ustadz kami silahkan.
2: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa min yahdihillahu wa rasuluhu Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim hamidum majid. Para pendengar yang diperompak sampai di kemudian rahmatullah, alhamdulillah sebuah kenikmatan bagi kita semuanya pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita. Allah masih memberikan nafas kepada kita. Kita masih diberikan nikmat Allah menghirup udara pagi yang insya Allah itu menyehatkan diri kita. Ini artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk terus memperbaiki diri kita, memperbaiki amal kita, dan memperbaiki kekurangan kita. Dan karena itu salah satu wajiban kita adalah mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tidak sekedar hanya kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, tapi juga kita gunakan kesempatan ini untuk terus memperbaiki kualitas diri kita. Dan semoga Allah memudahkan itu semua. Selanjutnya tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada kita semua sebagai umatnya yang nantinya mudah-mudahan kita senantiasa berusaha mengikuti sunnah dan perjuangan beliau hingga zaman nanti. Para pendengar yang bersama dengan kita di Ramadhan Allah, hidup ini sebenarnya adalah perjalanan untuk menjadi yang lebih baik. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita ini tidak lepas dari yang namanya salah dan hilaf. Oleh karena itu kita terus berusaha bagaimana kita berperbaiki diri kita. Karena jelas kita mempunyai kekurangan. Kita bermasalah, kita pernah lalai, kita pernah marah, pernah kecewa, pernah berkata yang tidak sebenarnya kita katakan, ya, pernah menunda kebaikan, bahkan mungkin pernah jauh dari Allah SWT. Alhamdulillahimindalik. Nah, para pendengar perempat tempatnya insyaAllah dan Allah Ta'ala. Tetapi Islam ini mengatakan kepada kita, ya, untuk jangan berputus asa karena masa lalu. Karena setiap orang pasti mempunyai masa lalu. Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih memberikan kehidupan, maka pintu perbaikan masih terbuka. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Masya Allah. Artinya dari ayat ini, di ayat surah Surat Az-Zumar ini memberikan harapan yang sangat besar kepada kita. Artinya sebesar apapun kesalahan kita, jangan sampai kesalahan itu membuat kita berhenti memperbaiki. Dan Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang pernah berbuat dosa. Ketika seorang itu masa mempunyai kemauan, niat, ya, kuat untuk terus berubah, Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Dan Allah tidak pernah meninggalkan hambanya dalam kondisi yang mungkin Allah tidak kendali. Ya. Boleh jadi hari ini kita tuh belum jadi orang yang baik sepenuhnya. Tetapi kita bisa menjadi orang yang sedang berusaha menjadi lebih baik. Dan terkadang yang Allah lihat itu bukan hanya hasilnya, tapi Allah juga melihat perjuangan kita. Nah, inilah yang harus kita ketahui dan kita renungkan. Betapa Allah itu sangat sayang kepada kita. Allah itu sangat sayang kepada kita. Nah, coba kita renungkan di perjalanan hidup kita masing-masing. Lalu kita adalah seorang anak, ya, kemudian tumbuh menjadi manusia remaja, lalu sebagian menikah, menjadi suami atau istri, menjadi orang tua, menjadi kakek atau nenek, dan usia ini terus bertambah tanpa kita sadari, atau kita sudah berusia lanjut. Tetapi ada satu pertanyaan, apakah bertambahnya usia selalu berarti bertambahnya kualitas diri kita? Ini pertanyaan renungan bagi diri kita. Dan tentu jawabannya adalah belum. Belum tentu dan bertambahnya usia, bertambahnya angka, atau mungkin yang suka setiap tahunnya dirayakan ulang tahun gitu ya. Apakah bertambah kualitasnya? Ini yang tidak mesti. Ada orang yang usianya bertambah, tapi kesabarannya tidak bertambah. Ada yang hartanya bertambah ini, tapi rasa syukurnya tidak bertambah. Ada yang ilmunya tidak bertambah, tapi kerendahan hatinya tidak bertambah. Ada yang semakin tua, tapi semakin mudah marah. Nah, seperti ini apakah yang dari kita? Ini akan menjadi bahan introspeksi dari kita. Nah, karena itu ukuran keberhasilan seorang muslim bukan sekedar berapa panjang usianya, tetapi apa yang dilakukan dengan teman tersebut. Kita ketahui bahwasanya di Quran surah Al-Asr itu Allah menyebutkan innal insana lafi khusr. Ya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Nah, ini Allah sudah mengabarkan kepada kita bahwasanya kita ini manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kalau tidak percaya, kita renungkan. Dulu ketika Nabi Adam melahirkan Hawa, ya, diberikan kesempatan oleh Allah SWT ya, tinggal di surganya itu. Tapi karena dapat pucuk rayuan dari Nabi, jadinya apa? Allah takdirkan Nabi Adam dan Hawa keluar dari surga dan berada di dunia. Yang tadinya ketika mengingat sesuatu sudah ada di tetap. Tetap ketika di dunia, maka harus berusaha, harus ada ikhtiar yang dilakukan untuk bisa mencapai apa yang dia ingin. Jadi kita sejalan. Ya, kita harus bekerja apa yang berangkat pagi, sampai pulang sore, sampai malam. Terus untuk dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ya. Ini kalau tidak dilandasi iman kepada Allah SWT, benar-benar dalam kerugian. Karena apa? Karena ilal ladzina amanu. Ketika tidak ingin rugi gitu ya, hidupnya, maka Allah sudah sampaikan ilal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Wa tasaw bil haq wa tasaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ya. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, ini sebenarnya untuk bekal orang manusia di dunia cukup. Ketika kita ini tidak ingin merasa rugi di dunia itu, maka ini cukup ini aja. Ya. Beriman kepada Allah SWT. Lalu beramal soleh. Yang ketiga, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Tiga hal ini yang membuat kita ini hidup di dunia tidak mengalami kerugian. Masya Allah. Ya. Allah telah memberikan solusi yang terbaik itu bagi kita. Maka hidup seorang muslim bukan sekedar hidup, tapi bagaimana kehidupan itu menjadi semakin dekat kepada Allah SWT. Nah, ada orang yang ketika muda ragu masih, tapi ketika tua justru makin jauh. Ada yang ketika muda sederhana, rendah hati. Setelah menjadi apa, orang yang memiliki jabatan, jadi sombong, angkuh. Yang dahulu mungkin suka menjaga lisannya, tetapi semakin banyak pengalaman, syukur semakin mudah mengunci. Inna alhamdulillah. Dan sampai usia kita bertambah, tapi kualitas hubungan kita dengan Allah justru berkurang. Nah, kita dengar air berhormat sembahin yang bisa masukkan waktu mertaan. Ya. Maka bagian pertama yang harus menjadi lebih baik itu adalah yang pertama adalah iman. Menguatkan iman kita kepada Allah SWT. Ya. Iman ini bukan sekedar sesuatu yang kita ucapkan saja. Saya beriman kepada Allah. Ya. Tapi iman ini harus hidup dalam hati dan tercermin dalam perilaku. Kita mengatakan bahwa Allah Maha Melihat. Tahu kan? Melihat. Maka seharusnya keyakinan itu membuat kita berhati-hati ketika sendirian. Kita mengatakan Allah itu Maha Mengetahui, maka seharusnya kita tidak berani melakukan maksiatan meskipun tidak ada manusia melihatnya, karena Allah melihatnya. Kita mengatakan Allah itu Maha Memprediksi, maka seharusnya kita tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Banyak hal gitu ya. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, salah satu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Bahkan salah satu ibadah yang wajib kita adalah salat. Salat ini bukan sekedar hanya kewajiban kita yang harus diselesaikan atau semacam formalitas, Salat ini adalah waktu ketika seorang hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hidup kita penuh masalah, maka salah satunya adalah salat itu menjadi tempat untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyampaikan kepada kita, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan ingat Allah hati jadi tenteram. Ya. Ketenteraman inilah yang nantinya akan menimbulkan atau akan mendapatkan sebuah solusi dari setiap permasalahan. Jadi yang berpendapat kayak gini, doa itu tidak memberikan solusi. Tetapi jangan salah, dengan doa itu hati kita menjadi tenang, pikiran kita juga akan tenang juga. Maka dari ketenangan itu kan muncul akan mendapatkan sebuah kebaikan-kebaikan yang akan datang kepada kita, yang berupa solusi permasalahan, persoalan. Ini yang terjadi dengan kepada Allah SWT membuat hati kita menjadi tenteram. Nah, hari ini para pendengar jiwa berada, banyak manusia itu memiliki rumah akan besar mungkin ya, tapi tidak memiliki ketenangan. Ada yang memiliki kendaraan mungkin banyak gitu ya, tapi pikirannya tidak tenang. Memiliki jabatan, tapi hatinya selalu gelisah. Memiliki uang yang banyak, tapi tahu kehilangan. Mengapa bisa begitu seperti itu? Karena ketenangan hati tidak datang dari apa yang kita miliki. Ketenangan hati datang ketika hati ini memiliki hubungan yang baik dengan Allah SWT. Oleh karena itu, jangan hanya memperbaiki kehidupan kita di luar saja, tapi perbaiki juga kehidupan kita di dalamnya. Hati kita, iman kita kepada Allah SWT. Nah, ini yang terjadi. Ya, ketika seseorang itu sering memberikan rumah atau apa yang dimilikinya, maka kita juga harus membersihkan hati kita. Apakah di dalam hati kita masih ada rasa iri, ada rasa dendam, ada rasa kesombongan, ataupun rasa-rasa yang lain yang itu mengganggu pikiran kita dan hati kita. Maka untuk menjadi lebih baik, berarti juga belajar melakukan tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan jiwa kita. Nah, ini yang harus kita lakukan. Maka perbanyaklah untuk muhasabah diri. Mungkin ada kekurangan dalam diri kita, maka mohon ampun kepada Allah. Ketika ada hal yang memang urusan anak Adam gitu ya, maka selesaikan. Ini yang harus kita lakukan. Menjaga iman kita kepada Allah SWT. Karena ini menjadi penting. Karena kondisi iman kita itu akan menentukan bagaimana kita itu menjalani hidup di setiap harinya. Ini benar-benar terjadi. Ketika seorang itu mempunyai iman yang tipis, mempunyai iman yang mungkin tidak terlalu kuat, maka dia akan mudah sekali tergoda oleh akal yang dilarang oleh Allah SWT. Atau mungkin bisa meremehkan hubungan dengan Allah SWT, meremehkan ibadah, meremehkan sholat, meremehkan kebaikan-kebaikan yang lain yang dia turuti adalah hawa nafsu. Inilah ketika iman kita rawat. Dan kita ketahui bahwa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa naik, bisa turun. Ketika pas naik gitu kan, maka seluruh ibadah kita akan terasa ringan. Kita melakukan kebaikan juga akan ringan. Dan ketika pas kondisi futur, kondisi lemah, kondisi perubahan kita itu berat, kadang kondisi futur itu akan mempengaruhi kualitas ibadah kita. Kita mau sholat juga berat, mau berbuat baik juga akan banyak alasan tidak melakukannya. Nanti kondisi diri kita yang ketahuan adalah diri kita. Sehingga budaya muhasabah ini menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Sering-sering membersihkan hati, sering-sering berzikir kepada Allah. Ini dilakukan untuk membersihkan hati. Betul, kalau hati kita bersih, itu insya Allah yang namanya kebaikan, kebaikan akan datang kepada kita. Yakin kepada Allah itu akan berpengaruh terhadap takdir yang terjadi dalam diri seorang manusia. Ketika imannya kuat, mendapatkan musibah misalnya, ingat kepada Allah SWT. Dan selalu apa namanya pikiran adalah positif kepada Allah SWT. Sebaliknya ketika hati atau iman kita itu pas kondisi sedang putur, maka yang terjadi itu ketika ada suatu kejadian yang itu bukan apa namanya bukan keinginan dirinya, maka pasti akan protes kepada Allah SWT dan akan marah kepada hal yang negatif. Nah, ini pendengar yang diperlombat sama ini, Allah diperlombat sama Allah. Ini harus menjadi renungan kita bersama. Allah berikan kesempatan kepada kita. Kita jaga hubungan kita dengan Allah. Abdu minallah ini menjadi jadi hal yang penting bagi kita. Bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah SWT. Dan jangan pernah sekali-kali merasa tidak butuh Allah SWT. Nah, itu itu termasuk sombongan. Para benar yang diperlombat sembari. Nah, setelah beriman kepada Allah SWT, maka yang harus kita perbaiki adalah akhlak kita, ikat kita. Islam bukan hanya tentang bagaimana tidak hanya hablum minallah, tapi juga bagaimana kita dengan manusia. Tidak akan baik seorang itu ketika baik dia dirinya baik hanya dengan Allah, tapi dengan manusia tidak baik. Tidak bisa. Tidak bisa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. Jelas ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita bahwasanya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Allah sebagai rasul dalam rangka untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Bayangkan ketika hal ini disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ini menunjukkan betapa pentingnya sebuah akhlak dalam Islam. Nah, jangan sampai nih, mohon maaf, ini Pak, untuk mengusahakan diri kita. Kita ibadahnya sudah bagus, ya, ke masjid, bersama ahli lima waktu tanpa bolong, sama terus itu ya. Tetapi dia dengan tetangganya kurang baik hubungannya, dengan saudara juga kurang baik, ya tidak sempurna. Bahkan kadang-kadang itu malah berdampak pada pendapat atau opini yang kurang baik juga. Dan itu lebih maha pentingnya akhlak ya. Rasulullah Muhammad SAW memberikan banyak keteladan bagi kita semua. Beliau tidak pernah tidak hanya mengajarkan kebaikan saja, tetapi juga menjadi contoh dari kebaikan itu sendiri. Bayangkan, menjadi contoh. Nah, ini penting sekali. Bagaimana kita ini harus kita tingkatkan, harus kita perbaiki. Ya minimal nih, minimal dalam hal menjaga lisan kita. Ya, kan gitu. Banyak yang terjadi itu kan karena lisan, karena komunikasi yang tidak pas. Jadi sumber masalah itu kan sebenarnya dari lisan, kebanyakan dari lisan. Maka ini pertama yang harus kita perbaiki. Lemah akhlak ini, dari pilihan ini kan kita. Pesan kita ini kecil gitu ya. Tapi dampaknya itu juga besar. Dengan lisan kita bisa membuat orang bahagia. Tetapi dengan lisan yang sama, kita juga bisa menghancurkan harga diri seorang. Bayangkan. Ya. Tergantung kita nih, Allah sudah kasih kita lisan untuk berbicara yang baik. Kalau kita berbicara baik, ya lebih baik diam. Ya. Nah, satu kalimat ini, itu bisa membuat orang itu semangat bertahun-tahun. Tetapi satu kalimat juga bisa membuat seorang itu terluka bertahun-tahun. Nah, oleh karena itu, sebelum berbicara, kita bertanya dalam diri kita, apakah ucapan saya ini benar? Apakah bermanfaat? Apakah perlu disampaikan? Apakah cara penyampaiannya juga baik? Ini yang harus kita tata sebelum kita menyampaikan atau berkata atau berbicara. Terkadang pesan baik, tetapi cara penyampaiannya kurang baik, maka penerimanya jadi lain. Apalagi zaman sekarang ini, zaman media sosial, media lesan ini tidak hanya berarti menjaga ucapan, kita juga harus menjaga kulit. Menjaga komentar, menjaga status, dan apa yang kita sebarkan. Nah, jangan sampai yang kita final atau kita sebarkan, jangan semua yang kita lihat langsung kita komentari. Jangan karena kita memiliki medsos atau media sosial, kita merasa memiliki hak untuk menghakimi semua orang. Nah, orang zaman sekarang itu banyak yang jadi hakim dalam tanda kutip itu, suka menghakimi seorang. Alangkah baiknya tidak seperti itu. Jika ada yang salah, kita nasihati, kita ingatkan, bukan malah disebarluaskan. Nah, ini yang terjadi kondisi masyarakat, apalagi di media sosial yang sangat-sangat apa namanya, cepat sekali nyebarnya. Ini yang pertama, menjaga lisan untuk memperbaiki akhlak kita. Lalu yang kedua, kita belajar menghormati orang lain. Bayangkan, kita ini hidup bersama manusia yang berbeda usia, yeah, berbeda karakter, berbeda pendidikan, berbeda pengalaman, dan berbeda cara berpikirnya yang lain. Nah, sehingga orang apa namanya, kita dalam berhubungan, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, terus menjaga betul sih. Orang tua membutuhkan penghormatan, anak-anak membutuhkan kasih sayang, anak muda membutuhkan kepercayaan dan arahan, dan tetangga membutuhkan kepedulian. Maka masyarakat yang baik bukan masyarakat yang semua orangnya sama dan gak akan kita temukan. Tapi masyarakat yang baik itu adalah yang mampu hidup pertama dalam kebaikan. Ini yang harus kita bangun nanti. Jangan memaksakan kehendak sesuai diri kita. Yang terjadi nanti adalah kekecewaan dan permusuhan. Gak mau apa, membau. Ini yang terjadi. Kepandian apa namanya dalam bersosial. Karena gini, ada yang menjelaskan, soleh atau soleh itu tidak sebenarnya Allah saja. Dengan kita ikhlasin ibadah, banyak zikirnya, bukan sekedar itu saja. Selain soleh secara pribadi, juga dibutuhkan soleh untuk sosial. Yang tadi hablum minallah dan hablum minannas. Ini iya, harus menghormati orang lain. Ini yang harus kita tingkatkan. Lalu untuk yang ketiga, untuk memperbaiki akhlak kita, belajar meminta maaf dan memaafkan. Ini perkara yang simpel ya, tapi tidak mudah. Kadang seorang itu merasa gengsi untuk minta maaf. Ya. Kadang kita juga merasa terlalu sakit untuk memaafkan. Padahal memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah membebaskan hati kita dari beban kebencian. Ya. Ini memang luar biasa, kalau bisa itu luar biasa. Hati kan menjadi tenang, bahasa orang Jawa, plong. Nggak ada beban sama sekali. Dia bisa tersenyum, dia bisa fokus, tidak hanya sekedar merasakan kebencian dalam hati. Maka jangan habiskan usia kita itu untuk membawa dendam. Kalau ada yang perlu kita maafkan, maafkanlah. Kalau ada yang perlu kita minta maaf, maka datangilah. Jangan menunggu terlalu lama. Karena kita tidak pernah tahu kapan Allah memanggil kita. Nah, ini yang dari spirit kita. Ini renungan kita. Maka dengan akhlak ini tiga hal itu. Dengar kita perbaiki. Sebenarnya banyak ini. Gitu. Cuma yang memicu konflik di tengah-tengah masyarakat dia lesan, terus apa menghormati orang lain, ini kan hal yang apa namanya sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Tidak mudah memaafkan dan meminta maaf, ini yang dia harus kita perhatikan dalam rangka untuk kita memperbaiki kualitas praktika kepada Allah dan juga orang lain. Para pendengar yang berhormat, sembari kalau kita mengatakan Allah, ya. Setelah iman kita tingkatkan, setelah akhlak juga kita tingkatkan, maka kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu apa? Memperbanyak amal saleh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Ahsanu amala. Perhatikan ayat tadi. Allah tidak mengatakan aktsaru amalan, yang paling banyak amalnya, tapi Allah mengatakan ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Ya. Dari sini kita bisa kita pahami bahwasanya Allah itu tidak memandang berapa kuantitas ya, banyaknya, tapi kualitas amalnya. Ahsanu amala, ahsan, yang paling baik. Ini yang harus kita pahami. Sedekah sedikit tapi ikhlas bisa lebih bernilai daripada sedekah banyak tapi ingin dipuji. Tapi kalau bisa ya banyak tapi ikhlas. Membantu tangga ingin dengan sederhana bisa menjadi amal besar jika kita lakukan dengan pengasuhan ilmu kepada anak, ini juga bisa menjadi amal yang terus mengalir. Mengurus orang tua, banyak sekali. Banyak amal-amal yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Apapun itu di dunia, banyak. Ini yang harus kita tingkatkan. Mencari nafkah untuk keluarga, mencari yang halal, itu juga menjadi ibadah. Mendidik anak, terus apalagi bahkan tersenyum kepada saudaranya itu tidak bernilai ibadah. Oleh karena itu jangan berpikir bahwasanya amal hanya milik orang kaya. Orang kaya bisa bersedekah dengan hartanya, orang yang berilmu bisa bersedekah dengan ilmunya, orang yang memiliki tenaga bisa membantu dengan tenaganya, orang yang memiliki waktu bisa membantu menghabiskan waktunya. Bahkan orang yang tidak memiliki apapun masih bisa berbuat baik. Dengan cara apa? Singgung. Doa. Oke. Dan perkataan yang baik lainnya. Ini pun zikir itu pun juga baik. Nah, ada sebuah kisah itu ketika ada sahabat yang itu berharapullah. Intinya datang ke Rasulullah protes dengan apa nak, karena ini sahabat ini termasuk golongan yang apa itu. Protes, akhirnya protes. Ya Rasulullah, nama tidak adil. Dia bisa berjihad, dia bisa berjihad dengan hartanya, dia bisa melakukan banyak hal dengan hartanya. Dan kami tidak bisa menyamai, tidak bisa mendapatkan pahala seperti seperti mereka. Lalu apa kata Rasulullah? Ya, beliau menyampaikan bahwasanya zikir itu termasuk juga mendatangkan ibadah dengan pahala yang besar. Nah, ini yang kita apa namanya pahami. Maka jangan pernah berkata saya tidak bisa berbuat apa-apa. Selama kita masih hidup, kita masih bisa beramal dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Nah, ada satu prinsip yang sangat penting. Jangan menunggu menjadi sempurna untuk berbuat baik. Jangan menunggu sempurna. Sekarang kondisi sekarang pun juga bisa kita lakukan untuk berbuat kebaikan. Kita sering ya apa namanya berkata nanti kalau saya sudah kaya saya ingin berkah. Nanti kalau sudah tua saya akan di masjid. Nanti kalau sudah pensiun saya akan belajar agama. Nanti kalau sudah punya waktu, saya akan membantu orang lain. Padahal kita tidak pernah tahu apakah kata nanti ini itu benar-benar akan datang. Ya. Karena itu lakukan kebaikan yang bisa dilakukan hari ini. Tapi kalau masih memberikan kesempatan kepada kita, lakukan. Karena apa namanya? Kalau belum bisa banyak, lakukan dengan sedikit. Kita belum ketika belum bisa besar. Lakukan yang kecil, tapi lakukan dengan ikhlas, dengan istiqomah. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa intal. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang paling menerus meskipun sedikit. Maka jangan pernah meremehkan setiap kebaikan-kebaikan itu walaupun kecil. Satu ayat yang kita baca setiap hari, satu halaman Quran, dua rakaat sholat sunnah, 2.000 rupiah, menyapa tetangga, doakan orang lain, bantu orang tua, dan banyak amalan-amalan yang lain yang mungkin di mata kita itu kecil, tapi siapa tahu di mata Allah Subhanahu wa Taala besar. Karena kita tidak tahu amalan mana yang bisa mengantarkan kita kepada jannahnya Allah Subhanahu wa Taala, yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah kepada kita. Ini yang harus kita apa namanya perhatikan.
1: Mohon izin Ustaz. Sebelumnya saya potong Ustaz ya, karena kita tidak terasa sudah hampir di penghujung waktu Ustaz. Boleh mungkin dilanjutkan sedikit dan diberikan kesimpulan sekaligus ditutup dengan doa Ustaz ya.
2: Baik, terima kasih Mbak, mohon maaf.
1: Siap, Ustaz.
2: Harus semangat ini.
1: Siap, Ustaz.
2: Insyaallah. Iya, para pendengar yang mau sampai di sana. Iya. Prinsipnya itu. Iya. Kita terus berbuat kebaikan, terus memperbaiki kualitas diri kita kepada Allah SWT. Ya, dengan iman, dengan amal, ya. Dengan semua kebaikan yang Allah berikan kesempatan kepada kita. Maka lakukan ya. Karena dengan prinsip alunas alfaum linas itu insyaallah menjadi bekal kita untuk terus memperbaiki kualitas hidup kita kepada Allah dan kepada sesama. Nah, karena itu mari kita terus di rumah terus berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita untuk terus berbuat baik menjaga kualitas iman amal kita kepada Allah SWT. Baik para pendengar yang berhormat, mari kita akhiri perjumpaan kita pagi hari ini dengan kepada Allah, semoga diberikan kemudahan istiqomah dalam beribadah kepada Allah SWT dan terus diberikan kemampuan dalam beramal soleh di dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya qadir hajat. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna wa la tuna bil khatirin. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa hdina ittiba'ah wa adina al-batila batila wa hdina ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbi hab li minas solihin. Rabbi hab li minas solihin. Rabbi hab li minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian panitia dari saya, mohon maaf terakhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf Ustaz ya, karena keterbatasan waktu kita. Dan makasih banyak tentunya Ustaz atas waktunya dan juga ilmu yang bermanfaat. Tentunya bisa, semoga bisa menjadi ilmu baru untuk kita dan juga pengingat Ustaz ya untuk jangan lelah menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz terima kasih sekali lagi, sehat selalu. Semoga urusan Ustaz dilancarkan selalu. Kami izin pamit Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin undur diri.
1: Siap Ustaz. Baik sahabat budaya, itu tadi telah kita dengarkan tausiah pada pagi hari ini bersama dengan Ustaz Eko Prio Agus Nugroho MPD dari Sahabat Miskat Indonesia, pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sleman dan pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah DI Yogyakarta. Tentunya tadi dengan tema jangan lelah menjadi baik, menguatkan iman, memperbaiki akhlak dan memperbanyak amal. Tentunya sesaat lagi akan kita ikuti lagi Samarinda Hambat. Jadi tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.
0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
3: Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, "Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim terhadap diriku dan aku jadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah saling menzalimi." Hadis riwayat Muslim.
0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Baik, selamat hambat kerandeng sana. Kita lanjut lagi tentunya di Sahabat Samarin Hambat edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Kita awali seputaran perakiraan cuaca dari Provinsi Kalimantan Timur. Untuk Kabupaten Paser, hari ini diperkirakan berawan dengan suhu 23 sampai 31 derajat. Kutai Kartanegara berawan dengan suhu 24 sampai 33 derajat. Berau berawan dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius. Kutai Barat berawan dengan suhu 24 sampai 32 derajat. Kutai Timur berawan dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius. Penajam Pasar Utara berawan dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius. Untuk Kabupaten Mahakam Ulu, hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu 21 sampai 28 derajat Celcius. Kota Balikpapan berawan dengan suhu 24 sampai 29 derajat. Kota Samarinda dan Kota Bontang hari ini diperkirakan berawan dengan suhu yang sama, yaitu 24 sampai 31 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kota Samarinda dari Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, dan Loajanan Ilir, hari ini segalanya diperkirakan berawan dengan suhu yang sama, yaitu 24 sampai 31 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kecamatan Samarinda Ulu dari Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Jawa Air Putih, Sidodadi Air Hitam, dari Mulia Gunung Keluar dan Jawa Bukit Pinang, segalanya juga diperkirakan berawan dengan suhu yang sama, yaitu 24 sampai 31 derajat Celcius. Untuk saat ini di kawasan Gunung Keluar berada pada suhu 24 derajat Celcius maksudnya, dan nanti pukul 7 akan diperkirakan cerah berawan. Untuk arus lalu lintas sendiri di kawasan M. Yamin sudah mulai ramai lancar mengingat masih hari Jumat, masih hari kerja, walaupun kita sudah mulai menyambut weekend di weekend terakhir di bulan Agustus ini ya sahabat budaya. Tentunya selamat beraktivitas di pagi hari ini, tetap berhati-hati dimanapun berada. Informasi seputaran perakiran cuaca kami kutip dari laman website bmkg.go.id.

Beralih ke informasi lainnya, Krandeng sana pemerintah kota Samarinda mengajak seluruh warga untuk meramaikan kegiatan Jalan Sehat yang akan diselenggarakan pada Sabtu besok 29 Agustus 2026. Agenda yang dipusatkan di Gor Segiri ini akan dimulai sejak pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Acara olahraga bersama ini juga digelar terbuka untuk umum dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menjadi pengganti pawai pembangunan yang ditiadakan pada tahun ini. Untuk menarik minat masyarakat, panitia juga telah menyiapkan berbagai macam door prize menarik, mulai dari hadiah utama ibadah umroh, sepeda motor hingga beragam perangkat elektronik. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, sistem pendaftaran kali ini juga sepenuhnya beralih ke sistem digital menggunakan kode barcode. Meskipun warga diperbolehkan mendaftar secara daring dari rumah tanpa batasan kuota, mereka tetap diwajibkan melakukan pemindaian atau check-in di lokasi acara pada hari pelaksanaan sebagai bukti kehadiran yang sah. Rute Jalan Sehat ini dirancang sepanjang kurang lebih 5 km dan dinilai cukup ramah untuk para pejalan kaki. Adapun rute perjalanan nanti akan mengambil titik awal dari Gor Segiri di Jalan Kusuma Bangsa lalu berbelok menuju Jalan Bayangkara melewati Taman Samarinda, berlanjut ke Jalan Abdul Rashid hingga menyelusuri Jalan Agus Salim sebelum akhirnya kembali finish di Gor Segiri. Dan guna mengantisipasi kepadatan kendaraan peserta, area parkir utama nanti akan dipusatkan di dalam kompleks Gor Segiri dibantu kantong parkir tambahan di halaman kantor instansi sekitar. Informasi ini kami kutip dari laman website tribunnews.com.

Beralih ke informasi lainnya, sahabat budaya. Kalimantan Timur saat ini tengah menghadapi ancaman serius akibat maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang kian meluas. Berdasarkan data kumulatif dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kaltim hingga Rabu 26 Agustus kemarin, tercatat sudah terjadi 517 kejadian karhutla yang menghanguskan lahan seluas 1.509,55 hektar. Wilayah Kabupaten Paser dan Kutai Kartanegara dilaporkan menjadi daerah yang mengalami dampak paling parah dari bencana ini. Kondisi ini diperparah oleh cuaca ekstrim berupa suhu terik dan minimnya intensitas cuaca hujan yang diprediksi akan terus berlangsung hingga awal September 2026. Kepala BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan mengungkapkan bahwa rata-rata muncul sekitar 300 titik panas setiap harinya di seluruh wilayah Kaltim. Bahkan pada Rabu malam, radar cuaca sempat mendeteksi lonjakan ekstrim hingga 679 titik panas dengan sebaran tertinggi berada di Kabupaten Paser sebanyak 284 titik. Akibat masifnya titik panas tersebut, laporan harian kebakaran yang masuk ke meja BPBD melonjak tajam hingga mencapai rata-rata 20 laporan per hari. Para petugas di lapangan kini harus menghadapi tekanan berat dan berjibaku memadamkan api di tengah berbagai kendala, salah satunya adalah terbatasnya sumber air di lokasi kebakaran. Informasi ini kami kutip dari laman website tribunnews.com. Menjadi akhir kebersamaan Etam dalam Samarinda Hambat edisi hari ini. Tentunya selain ini kita akan lanjut lagi di program selanjutnya, yaitu Dendang Mahakam. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Seperempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku The Psychology of Money, Timeless Lesson on Wealth, Greed and Happiness oleh Morgan Housel adalah karya yang menggali psikologi di balik keputusan finansial dan hubungannya dengan kekayaan, keserakahan, dan kebahagiaan. Dalam esensinya, buku ini membawa kita melalui pemahaman mendalam tentang psikologi manusia dalam mengelola keuangan. Buku ini menyoroti pentingnya memahami sifat manusia dalam konteks keuangan. Morgan Housel mengajak kita untuk melihat bahwa keputusan finansial tidak selalu rasional. Seringkali juga dipengaruhi oleh emosi, persepsi risiko, dan pengalaman masa lalu. Dan ini menciptakan landasan untuk memahami psikologi uang dan bagaimana pola pikir ini bisa mempengaruhi kekayaan seseorang. Penulis menyajikan konsep sederhana namun tidak mudah dalam pengelolaan keuangan. Meskipun prinsip-prinsip keuangan pribadi mungkin terlihat sederhana, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi tantangan. Buku ini menekankan pentingnya konsistensi, disiplin, dan kesabaran dalam mengelola uang, walaupun tuntutan emosional dan situasi pasar seringkali merintangi. Buku ini membahas dampak waktu dalam mencapai tujuan keuangan. Housel menggambarkan bahwa kesabaran dan pemahaman terhadap waktu adalah kunci untuk membangun kekayaan. Menggunakan contoh-contoh nyata dan studi kasus, kita mendapatkan ilustrasi bagaimana investasi jangka panjang dan kebiasaan menabung secara konsisten bisa membawa hasil yang luar biasa. Konsep margin of safety atau marginal keamanan menjadi fokus penting dalam buku ini. Penulis menjelaskan bahwa kehati-hatian dan keberanian untuk mengantisipasi risiko adalah elemen kritis dalam pengelolaan keuangan yang berhasil. Ketika seseorang memberikan ruang untuk kesalahan dan ketidakpastian, mereka bisa mengurangi dampak potensial dari kejutan buruk atau ketidakpastian pasar. Buku ini menyoroti bahwa kekayaan sejati tidak hanya diukur dari jumlah uang yang dimiliki, tapi juga dari kebahagiaan dan kepuasan hidup. Morgan Housel mengajak kita untuk merenung bahwa makna sebenarnya dari kekayaan dan bagaimana pentingnya merinci keberhasilan finansial. Bukan hanya dari perspektif moneter, tapi juga sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan dan kebebasan hidup. Konsep biaya oportunis juga dibahas dengan mendalam. Housel mengingatkan kita untuk memahami bahwa setiap keputusan keuangan memiliki biaya. Bahkan ketidakbertindakan pun juga memilikinya. Dengan menyadari implikasi dari setiap keputusan keuangan, kita bisa membuat pilihan yang lebih bijak dan sejalan dengan tujuan jangka panjang. Buku ini menciptakan narasi yang mudah dipahami dan relevan dengan pengalaman sehari-hari. Kita tidak akan menemukan pendekatan teknis yang rumit, tapi kita akan menemukan dengan cerita-cerita dan analogi yang justru membantu kita untuk terhubung dengan materi dan memahaminya dengan lebih baik. Dalam konteks psikologi uang, buku ini mengeksplorasi bagaimana empati, kebijaksanaan, dan pengalaman masa kecil bisa membentuk kebiasaan keuangan seseorang. Morgan Housel memahami bahwa setiap individu punya latar belakang yang unik dan pola pikir tentang uang seringkali dipengaruhi oleh peristiwa masa lalu dan nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini. Buku ini juga menyoroti bahwa pembelajaran dari segala kegagalan finansial seringkali lebih bernilai daripada kesuksesan. Housel mengajak kita untuk melihat kegagalan sebagai bagian dari perjalanan keuangan. Dan bagaimana kita belajar dari kesalahan bisa menjadi kunci untuk meningkatkan pengelolaan keuangan di masa depan. Dengan kesederhanaan dan kejelasan bahasa, buku ini mengajarkan perjalanan berharga tentang psikologi uang dan memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana manusia bisa memahami mengelola, dan mendapatkan keuntungan dari hubungan mereka dengan keuangan. Dengan menyelami psikologi di balik keputusan finansial, kita akan bisa membentuk hubungan yang lebih sehat dan bijak dengan uang, membawa kita menuju kekayaan yang berkelanjutan dan kebahagiaan yang lebih dalam. Demikian esensi buku berjudul Psychology of Money, karya Morgan Housel, dari RRI untuk Indonesia.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kronden Sana Dinas Pariwisata Kalimantan Timur menggelar workshop pengembangan film pendek untuk mendorong kreativitas dan kemampuan sineas serta kreator video lokal. Kegiatan yang berlangsung di Temendung Hub Samarinda pada 26 hingga 27 Agustus tersebut memuat materi mulai dari pengembangan ide, pitch deck, teaser, distribusi hingga festival film. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Muhammad Faisal mengatakan film pendek bisa menjadi media untuk menyampaikan gagasan sekaligus mengenalkan budaya dan potensi pariwisata Kaltim. Sebanyak 30 peserta dari sineas, komunitas film penulis skenario, editor, videografer, dan konten kreator mengikuti kegiatan ini dengan 70% materi praktik untuk memperkuat kemampuan peserta. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
3: Hai, kali ini aku
4: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
5: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
6: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
4: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
2: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
7: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
2: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kekurangan sana lanjut etam yo di Dendang Mahakam. Tentunya waktunya berikutan lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan ya. Bisa lama tentunya di 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-1589-984. Kau aja utama melalui Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chatnya RRI Digital. Oke, kita sapa terlebih dahulu. Halo, salam budaya.
1: Salam budaya, udahkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, lagi senang nih.
0: Kenapa dikit?
1: Ya senang ya, habis olahraga
0: oh,
1: kan.
0: Oh iya. Mantap.
1: Lagunya ini aja nambo. Apa namanya itu? Tapaksa.
0: Tapaksa.
1: Ya dah.
0: Siap.
1: Saya nyapa dulu Mbok Yo.
0: Boleh.
1: Buat Mbok Yolanda Hai yang ada di mana? Sanga-sanga. Soalnya baru ketemu kemarin itu dengar sekali Mbok, sudah tembok. Pendengar lawas semua enggak 20 tahun.
0: Bu.
1: Di Pro 1 juga Mbok.
0: Masyaallah.
1: Ada Mbok Mardiana. Mbok siapa lagi? Mbok Asni. Yula Samdan, Bu Suago, Bu Su Misran, Bu Su Haji Ahmad Radi, Bu Su Syukur, Bu Su Ijuar, Bu Etam Yuli, Mbok. Kan Bu Su Dehem, jangan apa namanya, jangan terlalu laju, hati-hatinya dengari perompat, Mbok. Hati di jalan. Nah, itu dia. Terima kasih, Mbok Nitoyo. Tadi Mbok Yuli sudah disapa. Terus tuh saya mengingatkan lagi Mbok, hati-hati, ini panas, jangan buang segala puntung rokok sembarangan Mbok yo.
0: Iya.
1: Nah terus itu, bunda berjalan, ingat tuh, periksa dulu segalanya, mahal beli rumah. Mbok Nita, terima kasih Mbok Nita, mudah-mudahan kita sehat.
0: Amin.
1: Tidak ada masalah.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbok Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama penelpon selanjutnya di WhatsApp. Halo, salam budaya.
2: Budaya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbok Nita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbok Reni, apa kabar?
2: Abangnya piti-piti.
0: Apa itu, kenapa dikit?
2: Masih gering.
0: Iya. Itu sudah. Jadi ini 100% baik ya.
2: Ini 50%.
0: 50%. Ya Allah. Iya tuh Mbak Reni, dari kelas lagu apa?
2: Olah bubaya masuk gak nih?
0: Oke, masuk.
2: Karena ini kan hari Jumat lah.
0: Iya.
2: Kita olah bubaya, awas ikan yang dengar.
0: Ujar, siap.
2: Nyapa-nyapanya belum musuh mamat. Beliau itu sehat terus. Ya olahraga, jangan seperti Mbok ini. Aduh, habis olahraga makan gorengan. Nah begini jadinya.
0: Makan mihun ya.
2: Jadi begini. Bukan begitu, tapi begini.
0: Siap.
2: Tapi inilah namanya, apa namanya? Berdiri salah, berduduk salah, ya begini. Nggak dimakan, sayang dibuangkan, dikasih kawal. Jadi, kalau kita buangkan, sayang. Nah, namanya itu duit, dikasih. Dimakan, jadi penyakit.
0: Iya, siap, Le.
2: Nah, terus gua.
0: Siapa aja lagi?
2: Busu Abdul Rahim, Busu Ari. Itu Arambi. Busu Jani. Walaupun enggak pernah nyapa ya. Ya, Busu Jani aja utama.
0: Yo.
2: Busu Ari, wajib jangan tanya Bu Ari, Busu Ari itu tiap dia absen. Busu Misran, ayo bangun Busu. Ini nak Busu Amdanda Tete, mana ini? Ya saya bangunin orang.
0: Bucur.
2: Dan aja kesehatan pian lah.
0: Amin.
2: Buat Mbok Yuli. Ayo Mbok Yuli. Mbok Nana. Mbok Nurul, Nurul di Janulin sama di Kriya. Buat Niila sama Kai Ola. Buat Mbok Nana.
0: Segalanya.
2: Nah, karena ada ketok-ketok itu.
0: Iya, oke, siap.
2: Untuk wanitanya, selamat bertugas.
0: Iya.
2: Tunggu lantunya yang krece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barat angket ya dah. Tak putus lagi. Boleh tambah lagi ya Bu Sumba ya, sambil Nita bacakan aja nih WhatsApp-nya dari Mbak Mutrika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nita, alhamdulillah cuacanya cerah. Ganti-ganti ya Mbak ya. Oke, langsung aja salamnya dengan Bu Siti, Susah Abdurrahim, Bu Serinjani, Mbak Yuli, Mbak Nana, Mbak Sanawi ya. Lagunya Timun Dalam Cuko. Makasih Mbak, sehat selalu. Timun Dalam Cuko, Timun Dalam Cuko. Ini lagunya Lain Kaltim ini, Kaltim Lain Kalimantan nih Mbak Mutrika, boleh ya. Masih hari Jumat Mbak, besok dulu ya. Baru memberi kesan ya. Nah, kenapa pulang nih teleponnya nih, terputus terus nih. Ya boleh, boleh. Halo, salam Nah, how? Kenapa itu? Kenapa gerangan? Ada apa gerangan? Halo.
3: Oh.
0: Ya, Besari.
3: Ya.
0: Kita gak sebelumnya lain. Iya, kita. Nah, oke dah. Enggak berikut agak pedah tuh.
3: Banjar.
0: Apa judul?
3: Umabah.
0: Oke, siap. Siapanya ada? Oke, makasih Bu Suari.
3: Ya.
0: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ke WhatsApp lagi ya. Ah ya, Benua Puhun dari Mbak Mutrika. Siap. Atau tak siapa lagi? What? Hey, ah, apa nih? Telepon WhatsApp. Halo, salam budaya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Malam budaya-budaya salam.
0: Yuk.
4: Kasiangan, kedinginan. Merdeka.
0: Merdeka.
4: Siapa cari aku tadi? Siapa cari aku?
0: Moreni.
4: Moreni, apa kabar? Bu Semamat, apa kabar? Bu Suanto mana? Busu Budi mana? Busu Sapar mana? Busu siapa lagi?
0: Segalanya.
4: Segalanya. Ini sama siapa nih?
0: Sama Nita.
4: Sama Nita, sudah sarapan ke belum?
0: Belum.
4: Minta sama Busu Mamat, sayur kangkung.
0: Bujur, benar.
4: Ujung-ujungnya Mione dikirim yang enak. Salam seberatan lah.
0: Siap, makasih.
4: Mudah panjang umur murah rezeki.
0: Amin.
4: Merdeka.
0: Merdeka.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jelaka Hamdan ya. Boleh langsung diketok lagi lawang etam yo di WhatsApp 0541 di WhatsApp 0541. Di telepon 0541 7272656 atau di WhatsApp 0811581998. Bisa juga di Facebooknya Pro4 RRI Samarinda dan juga live chatnya RRI Digital. Ya, nih. Terima kasih sapanya Tua Hamdan, ATT, Mbak Nita, dari Mbak Reni tadi Bu Julak Hamdan ya. Oke, keren dari sana ya. Masih bisa telepon nih. 10, 9, ada 8. Karena dah pukul 7.24. Bukan dah ya, tapi dah jam segini baru 5 orang nih yang gabungan nih. Mana nih? Tadi tuh ada beberapa yang gabungan tuh langsung terputus, padahal Nita angkit ya, Nita matikan tuh, Nita tahu kenapa. Tegaknya jaringan tuh ya, boleh berpindah ya, soalnya Nita yang berpindah agaknya jereh gak tuh ya. Kali insya Allah ya, mana ada yang nelfon pasti Nita angkit ya, Bu Sambak ya, mana ada kesempatan. Tapi tadi tuh ya itu tuh terputus tuh ya. Ya Allah sedihnya. Heeh. Eta menelinga lagu Hani dikawani dulu dengan lagu Tapaksa dari Banjar.

0: menikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sio,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya
3: Habar Etam Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Lanjut Bu Sombok ya, di Dendang Mahakam. Mas Sombok Nita buka jalur teleponnya yang tak tamat 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819-984. Kita sapa penelpon, halo. Salam budaya. Waalaikumsalam. Salam. Apa berusukutai?
1: Baik.
0: Kabar baik, alhamdulillah sehat ya. Nggak berikut lagu apa tuh? Iya?
1: Nasi kuning.
0: Beri kuning. Beri kuning. Nasi kuning. Lapar rupanya Nita. Iya Bu, sudah sapanya boleh Bu Sekutai.
1: Kebisaan. Yura Sonding. Kepala. Sebulan anu.

0: Sipur kok.
1: Iya.
0: Apalagi?
1: Siapa lagi?
0: Susu pemot. Itu ya.
1: Yuk, siap. Makasih. Busuk ketai. Iya.
0: Iya, sama ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih busuk ketai dah tama. Yo, ya Allah. Nasi kuning dikit. Lapar memang tuh kayaknya. Yo, ya Allah, ya Allah. Ayo, enak sama lagi. Halo, salam budaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, budaya.
1: Salam. Iya, apa kabar, leh?
2: Kabar baik, Bu Sumisra di Muara Kaman. Bu Nita, ini kan Bu Nita kan?
1: Iya, bener, 100. Bu Sumisra mau request lagu apa?
2: Yukut bakar ikan patin.
1: Iwak patin bakar. Oke, sapanya.
2: Salamnya buat Bu Sukuta. Bu Sumama. Buat Bunda Yuli, mbok siapa tu ya? Mbok siapa tu ano? Mbok ni ya?
1: Siapa mbok Reni?
2: Mbok Reni.
1: Lupa terus nama mbok Reni parah busone.
2: Mbok Reni. Apa lagi ya? Segala-galanya aja mbak ya, mbok ini saya.
1: Yuk.
2: Ya, belum ada hujan kaji sama rendang.
1: Belum ada, nih ham. Terputus pulang, usum israt. Sambil ditemukan juga di Facebook ada Bu Sediski. Assalamualaikum Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kampung Banten, Bu Sediski Medan hadir. Siap, makasih Bu Sediski dah tama ya. Tem siapa nih, Bu Sumisran juga kah lagi nih, halo.
3: Halo, Bu Mira. Bu siapa tadi?
1: Bu Nita.
3: Wanita salah tadi mbaknya yang mbak.
1: Iya, Bu Seedo, apa kabar? Lama tak jumpa.
3: Oh, lama yang gak jumpa ya?
1: Iya, sama Nita nih, lama.
3: Oh iyalah, berarti jadinya masuknya sama siapa biasanya masuknya?
1: Iya, banyak, sama orang lain. Gimana kabar Bu Seedo?
3: Alhamdulillah untuk kota Palangkaraya pagi ini dingin.
1: Dingin ya? Tapi kemarin Palangka ada asap kan, enggak?
3: Ada kemarin masih.
1: Oh, tapi sekarang sudah hilang, alhamdulillah. Belum.
3: Biasanya siang-siang kalau pagi ini kelihatan dia matahari cerah.
1: Oh, gitu.
3: Jalannya agak siang nanti baru kelihatan asapnya agak merah sama mataharinya.
1: Oh, gitu. Ya Allah, mudah-mudahan cepat pulih ya, Bu Sia.
3: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Amin. Oke, Bu Su mau request lagu apa itu?
3: Lagu apa ya?
1: Apa ya?
3: Lagu
1: apa ya?
3: Apa ya?
1: Ikutan aja kah atau mau request? Lagu Banjar. Ampar-ampar pisang ada.
3: Nah, itu aja gin. Jadi okay. Nyaman empat pisangnya ada.
1: Bujur. Siap.
3: Pada pagi ini nyaman gorengan pisangnya.
1: Oh, bujur benar. mau request mau sapanya boleh.
3: Sapanya buat penggemar Lompat Samarinda aja, sehat semuanya. Banyak rezekinya. Mbok Mira kan tadi itu siapa tadi?
1: Siapa?
3: Ikam tadi namanya siapa?
1: Mbok Nita.
3: Siapa? Mbok Nita kadang-kadang lupa gitu mah. Mirip-mirip namanya.
1: Lawas kada gabungan, Bang. Bujur.
3: Soalnya karena jarang bertamu kita Nita ya.
1: Iya.
3: Jadi tambah hari tambah gimana gitu ya.
1: Tambah gimana gitu ya. Oke, siap.
3: Biasanya kan di Aminah kan jadi gimana aja gitu biar gimana pertimbangan gitu ya.
1: Oke.
3: Tambah harga bagaimana gitu lah, tambah lama kah? Jangan maaf lah salah.
1: Siap.
3: Lama. Aja meminta buat kamu sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ya itu aja ya. Nah ikut-ikut. Tadi ada lagunya Ambar Pisang lah. Aja udah itu aja ya Mbak ya.
1: Yuk, makasih Busu.
3: Makasih, sehat selalu ya Mbak Dita ya.
1: Amin.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, keranda yang sana, iyo. Itu tadi tuh. Dah ada 9 orang. Alhamdulillah, ini sepi-sepi benih gak tuh ya. Ada dah banyak yang ngawani Mbak Nita. Ya, tuh keranda yang sana. Teginya cukupkan ya. Karena dah pukul 7 lewat 44 waktu Indonesia Tengah. Sekali terakhir aja, jadi Bu Sumbok galanya nih ngawan dikawani dengan lagu-lagu populer Nusantara, pop pesisir wilayah Kalimantan ya. Ada 5 lagu yang sudah siap ngawani kita di sisa terakhir Danang Mahakam hari ini. Makasih banyak yang udah monitor dan juga udah gabungan. Etam buka jalur alternatif lagi, layanan interaktifnya maksudnya, bukanlah jalur alternatif, emangnya jalan raya. Layanan interaktif maksudnya Eta ya, pukul 8 waktu Indonesia Tengah di Halo Bena Etam, bekesahan Etam, puas-puasi situ kita, Etam bekesahan di situ ya. Etam lanjut nelinga lagu selanjutnya, ada Benua Puhun.

0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan sana UMKM binaan Bank Indonesia Balikpapan berhasil menarik perhatian di Karya Kreatif Indonesia 2026 dengan membawa produk wastra, fashion, serta makanan dan minuman khas Kalimantan Timur. 5 UMKM binaan KPWBI Balikpapan tampil dalam pameran di Jakarta International Convention Center pada 20 hingga 23 Agustus lalu. 3 UMKM wastra yang lolos kurasi berhasil mencatat penjualan lebih dari 80 juta rupiah selama 4 hari pameran. Sementara UMKM makanan dan minuman mendapat kesempatan mengikuti bisnis matching dengan calon pembeli dari sejumlah negara. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, mengatakan hasil ini menunjukkan produk UMKM Kaltim semakin mampu bersaing sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas hingga internasional. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.